akibat distribusi dan transportasi. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jakarta Wibi Andrino menyebut, Pamjaya juga menyiapkan bantuan air bersih sebanyak 6.000 liter per hari untuk Pulau Kelapa dan Pulau Panggang.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Sebanyak 216 pembalap sepeda dari berbagai daerah mengikuti Banyuwangi Ijen Geopark Donghill pada akhir pekan lalu. Ajang tersebut digelar di Gantasan Bike Park, Kecamatan Licin, dan masuk dalam agenda resmi Federasi Balap Sepeda Internasional. Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani mengatakan, ajang ini menjadi bagian dari pengembangan sport tourism di Banyuwangi. Dalam ajang ini, Agung Prio Apriliano menjadi juara kategori Men Elite, sedangkan Nilna Murnining Tias meraih juara Women Elite. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promot FM, Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po yang baru gabung di Kabar Jakarta. Jam 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat di studio Promot FM Jakarta, ditemenin sama Bang Arif pagi hari ini. Abang Po, kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini ya Bang Po. Kita awali informasinya dari Jasa Marga. Kami terima informasi terkini pantauan lalu lintas di ruas tol, di sejumlah ruas tol dari akun @PT Jasa Marga. Pukul 7:06 waktu Indonesia Barat, kami terima informasi di ruas tol dalam kota. Setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 800 diberlakukan lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Buat Abang Po yang datang dari arah sebaliknya, hati-hati ya. Di Senayan kilometer 800 sampai dengan gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 ada lajur kontraflow dari Halim di lajur kanan. Sementara untuk arus lalu lintasnya dari Cawang ke arah Tebet padat kepadatan karena volume lalu lintas. Semanggi kilometer 8 sampai dengan arah Pluit padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di ruas tol dalam kota, Senayan kilometer 9 sampai dengan arah Cawang padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Informasi lain di ruas tol Jor dari Jatiwarna kilometer 38900 arah Rorotan padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Cikunir kilometer 44400 arah Rorotan juga padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kemudian di ruas Rorotan, Cakung, Cikunir, Taman Mini terpantau lancar. Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Sebaliknya dari Pondok Ranji kilometer 5 sampai dengan Bintaro kilometer 2 arah Ulu Jami padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di ruas tol lain kami update juga informasinya ini Abang Po. Pantauan dari Jasa Marga di ruas tol Bor dari Sentul Barat, Tanah Baru, Kedung Halang, Kedung Badak, Yasmin, Kayu Manis terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian di tol Jor kembali dari Ciledug, Ulu Jami padat kepadatan karena volume lalu lintas. Ulu Jami ke arah Ciledug, Joglo, Meruya terpantau lancar. Tol Serpong Cinere dari Serpong, Pamulang, Limo lancar. Sebaliknya juga dari Limo sampai dengan Serpong terpantau lancar. Kemudian di ruas Kunciran Cengkareng dari Benda, Tanah Tinggi, Buaran Indah, Pinang juga lancar kedua arahnya. Tol Serpong Kunciran dari Kunciran, Parigi, Jerupang, Cerpong juga lancar kedua arah. Kemudian tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sebaliknya dari Cimanggis kilometer 16 sampai dengan Cibubur kilometer 13 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Cililitan ke arah Cawang padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar. Dari Karawang, Cikarang, Tambun, Cikunir juga lancar. Buat Abang Po yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek, hati-hati di Dawan kilometer 62.500 sampai dengan kilometer 62.400 ada arah Jakarta ini ya, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 dan 2. Diimbau untuk menggunakan lajur paling kanan Abang Po. Akses keluar Jatiwaringin kilometer 05 dari arah Cikampek juga ada kendaraan truk terbalik melintang di menutup lajur ya, gunakan jalur alternatif lain. Dari Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawan, Cikampek terpantau lancar. Dari Cibitung kilometer 25 sampai dengan kilometer 24.600 arah Jakarta padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Akses keluar tol Jatiwaringin kilometer 05 dari arah Cikampek ada kendaraan truk terbalik melintang menutup jalur.

0: dengan Kedoya kilometer 4 padat, ada kepadatan volume lalu lintas. Buat Abang Po yang melintas di ruas tol dalam kota, hati-hati di penjaringan kilometer 28 arah jalur bawah arah Kapuk ya. Ada kecelakaan kendaraan truk di lajur 1, diimbau untuk menggunakan lajur 2. Kemudian di ruas tol Cawang Tebet padat, kepadatan karena volume lalu lintas dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Itu dia untuk informasi ruas tol hari ini ya Bang Po ya. Dari Taman Mini Cikunir, Cakung, Rorotan lancar tadi juga sudah disampaikan. Untuk informasi lainnya ya, maksud kami informasi lainnya di Meruya Utara, ini ada informasi macet total sudah berminggu-minggu di Meruya Utara karena pekerjaan jalan tidak ada solusi ya, mohon dibantu penanganan. Informasinya dari Bapak Vano, terima kasih Pak Vano. Informasi lain ya, untuk pelayanan SIM keliling hari ini dari Ditlantas Polda Metro Jaya, hari ini Abang Po pelayanan SIM keliling kita update ya. Informasinya disampaikan dari akun TMC Polda Metro Jaya. Pantauannya baik. Ini hari Selasa ya, Selasa 22 September 2026 pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, pelayanan SIM keliling di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Dan juga di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Ledjen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng ya, di Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Untuk pelayanan SIM keliling hari ini dari Ditlantas Polda Metro Jaya bisa Abang Po manfaatkan untuk melakukan perpanjangan SIM A dan juga SIM C ya. Tadi untuk lokasinya di lobi depan Mall Grand Cakung, lobi utama LTC Glodok, area parkir samping Universitas Trilogi Pancoran, di lobi selatan Mall Ciputra, Grogol, dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng ya, Jakarta Pusat. Dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal.
1: Yeah. Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji, tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata, cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.

support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng nama Bang Arfi, Bang Po di Kabar Jakarta pagi hari ini. Ayo buka line teleponnya 0213504510. Lagu yang barusan tadi kita dengar ada lagu Kota Tangerang Kenangan Lama dari Dewi Julia. Lagu yang disuka banget sama Kang Komar yang ada di Tangerang. Enak banget lagunya Bang Arif, judul lagunya Kota Tangerang Kenangan Lama. Ini juga yang mungkin bikin kita jadi bahagia, hatinya jadi senang ya. Yang kayaknya kalau dapat kabar baik gitu ya, pengennya dikasih tahu ke semua orang. Tapi kalau Abang Po, misalnya Abang Po dapat kabar baik nih, siapa yang pertama kali Abang Po kasih tahu? Ada yang langsung cerita ke keluarga, ke teman, ke media sosial, atau malah disimpan sendiri ya, sampai kabar itu benar-benar jadi kenyataan. Nah, kalau Abang Po, siapa orang pertama yang Abang Po kasih tahu pas dapat kabar baik ya? WhatsApp 0812-1124-928. Ada Empok Happy ya. Mana dia? Siapa itu dia? Ada telepon masuk ya. Ini dia ya. Kita bacain komentar yang udah masuk di WhatsApp 0812-1124-928. Pertanyaannya tadi Abang Po, kalau Abang Po dapat kabar baik, biasanya siapa sih orang pertama yang Abang Po kasih tahu? Ada yang langsung cerita ke keluarga, ada yang ceritanya ke teman, ke media sosial, atau malah disimpan dulu sampai kabar itu benar-benar jadi kenyataan. Nah, kalau Abang Po, siapa yang pertama kali dikasih tahu pas Abang Po dapat kabar baik? Nih, ada Mpok Happy di Pondok Gede yang bilang, katanya, saya kalau nerima kabar baik biasanya saya simpen dulu Bang. Kalau udah fix baru deh cerita ke orang-orang. Tapi biasanya orang pertama yang ayah kasih tahu itu mamah ayah sih gitu. Mamah kita, emang kita mamahnya sama. Ya kali. Dari Mpok Happy di Pondok Gede, terima kasih. Oke, itu dia. Yang lain Abang Po, kita bacain komentarnya di WhatsApp ya 0812-1124-928. Oh, ada telepon masuk. Kita ke telepon dulu kalau gitu. Oke deh. Selamat pagi Kabar Jakarta.
1: Oke, Kabar Jakarta Bang Ari.
0: Iya, Bu Umi. Kalau ya. Bu Umi coba, siapakah orang yang Bu Umi kasih tahu pertama kali pas Bu Umi dapat kabar baik?
1: Kalau dulu suami nomor satu apa?
0: Nomor
1: suami,
0: satu suami, ayang ya, beb.
1: Iya. Iya, ada berita apa aja mesti suami dulu. Kalau okay. Sekarang anak.
0: Oh, ya. Sekarang. Contohnya, apa kabar baik yang dikabarin ke anak? Contoh. Yang paling deket deh, paling baru kabar apa coba misalnya?
1: Ya, kalau dari anak tuh yang terutama kalau gajian.
0: Oh, oke. Okay.
1: Langsung mau di transfer Bu. Iya dah, kalau udah ditanya tenang.
0: Iya, buat belanja, buat beli makan, bayar listrik, bayar inu-inu gitu ya.
1: Buat jajan.
0: Beli pulsa, iya toh.
1: Iya. Kalau pulsa sekarang dari anak.
0: Oh, tiap bulan ada. Tiap
1: bulan.
0: Oh, dijatahin, iya, dijatahin sama. Gitu.
1: Iya. Itu dari Semarang yang baru kerja itu.
0: Oh,
1: jadi
0: iya.
1: Tenang, nggak usah beli sendiri mingguan. Sekarang udah tinggal pakai.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, bersyukur ya Bang Arif.
0: Iya. Tapi nek misale Bu Umi dapat kabar baik gitu ya. Entah kabar apalah gitu. Siapa yang pertama kali dikasih tahu nih setelah suami?
1: Ya anak itu yang ada di rumah aja. Kalau
0: siapa pun yang ada di rumah. Pokoknya enggak ke orang lain, ke orang rumah dulu ya.
1: Ya, orang lain enggak pernah saya kasih tahu.
0: Oke.
1: Orang keluarga aja.
0: Pokoknya keluarga aja dulu itu ya. Yang lainnya nanti-nanti.
1: Iya, kalau perlu.
0: Kalau perlu. Kalau enggak perlu ya enggak perlu dikasih tahu gitu ya.
1: Kasih tahu kadang-kadang ada yang iri malah ya, enggak usah kayak gitu.
0: Oke, jadi kabarin dulu ke orang rumah, asal orang rumah tahu ya udah, itu udah cukup gitu ya.
1: Iya gitu. Nanti ada acara apa kayak dulu waktu ada suami dapat itu adik ngasih undangan, Mbak. Ini nonton ke studio Indosiar apaan?
0: Dangdut,
1: itu
0: acara buat, dangdut.
1: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Itu Indosiar keluarga Sidul dulu kan main di.
0: Ya,
1: ya. Ya, sekitar tahun 90 berapa, 90-an pokoknya dah. Itu dapat undangan, nah udah buat berangkat ke sana.
0: Alhamdulillah.
1: Terus ada anak tetangga itu teman sekolah anak saya diajak juga, jadi berempat berangkat ke Danmokot.
0: Oke, iya. Itu ya ceritanya ya. Baiklah kalau gitu Bu Umi. Terima kasih buat ceritanya ya Bu Umi.
1: Sama-sama Bang Arif, selamat bertugas. Sehat selalu Bang Arif.
0: Amin insya Allah.
1: Besok ulang tahun Kong Dani.
0: Iya. Jangan dikasih tahu sekarang, nanti Kong Dani denger jadinya gak surprise.
1: Lah kan ini mesti dekat.
0: Oh iya iya. Ya udah deh kalau gitu. Pokoknya ini pesan buat Kong Dani. Kalau Kong Dani hari ini lagi dengerin siaran kita, pura-pura aja gak tahu besok ya.
1: Iya. Iya. Aja mudah-mudahan gak lupa saya juga. Dan rencana lah lupa.
0: Iya.
1: Yaudah. Ya terlalu mari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Pesanggrahan ya. Ih asik. Ada yang ulang tahun katanya. Besok ulang tahunnya ke 28 katanya. Kita ke Tangerang deh. Ada Kang Komar. Selamat pagi Kang Komar.
2: Selamat pagi.
0: Iya, udah tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu kedepannya Kang Komar tadi udah kita puterin tuh, asik.
2: Iya benar.
0: Emang ini
2: kata masa lalu.
0: Ih, kayaknya lagunya lagu kebangsaan warga Tangerang tuh ya.
2: Emang benar, benar.
0: Ya, iya kan? Benar. Iya. Wah, mantap.
2: Pas kita banget. Lagi ini lagi-lagi nyantai di ngopi ada lagu itu.
0: Asik waduh, banget. Emang bener dah. Tapi iya. Pak Komar, kalau misalnya dapat kabar baik, kira-kira siapa orang pertama yang dikasih tahu?
2: Nah, kebetulan tuh saya kemarin ada kabar baik juga ya Bang Arif.
0: Apa tuh?
2: Kemarin kan saya ceritanya mau ngejual rumah. Nah, mau ngejual rumah itu udah saya tawar-tawarin nggak laku-laku.
0: Iya.
2: Akhirnya terus? Kan. Laku tuh, laku. Saya emang saya udah niat kalau mau laku mau saya kabarin nih ke orang tua saya gitu, ke ibu saya. Ya udah akhirnya saya yang kasih tahu pertama kali itu ibu saya gitu. Rumah saya yang di Jakarta yang di Kapuk saya jual Bang Arif, pindah ke Tangerang gitu. Iya. Jadi yang saya kasih tahu pertama itu ya orang tua saya gitu Bang Arif. Ya gitu.
0: Oke, akhirnya gini kan tadi awalnya tuh kan jual rumah susah nih kan, tapi akhirnya dapet gitu kan. Itu dapet akhirnya ngejual rumah itu di momen yang kayaknya ah udahlah kalau nggak kalau emang nggak ada yang mau nggak laku ya udahlah gitu ya. Udah sampai di tahap itu belum sih? Terus tiba-tiba malah ada yang nanya gitu?
2: Udah sahur sahur. Wah, saya bilang udah hampir putus asa juga. Rumah kok dijual udah lama, saya tawarin nggak laku-laku.
0: Iya.
2: Akhirnya pas begitu tetangga saya tuh depan saya menghubungi saya gitu. Bang Komar, rumah mau dijual. Iya, ya udah sama saya aja ya gitu. Ya udah nanti ke rumah ya Bang Komar gitu. Ya aduh Bu, saya bilang nanti saya ke rumah dah. Nah, akhirnya dibelilah sama tetangga saya gitu.
0: Iya.
2: Iya.
0: Oh. Saya pernah juga soalnya kayak gitu kejadiannya tuh Pak Komar. Saya mau jual rumah nih. Cuman masalahnya di dalamnya masih ada penghuninya. Saya hahahin aja biar keluar. Hahah, keluarkan penghuninya. Udah saya usir. Penghuninya saya usir, saya pindahin ke rumah baru. Nah, rumah yang lama saya jual dah. Gitu. Saya hahin aja. Hahah, keluar yang punya rumahnya.
2: Oh, gitu.
0: Iya, rumah keong.
2: Rumah keong.
0: Lah iya orang saya hahahin, kalau dihahahin kan dikeluar.
2: Iya, apalagi kitanya lagi puasa.
0: Lah itu dia makanya. Cepat banget keluarnya itu.
2: Iya. Kalau kitanya lagi puasa satu kali aja udah keluar kayaknya.
0: Emang iya bener. Tapi emang iya sih, ngejual rumah tuh gampang-gampang susah ya. Kalau ketemu jodohnya cepat, rumahnya cepat kejual. Kalau emang belum jodohnya tuh lama banget. Kayak saya nih. Nih jujur aja saya juga lagi ngejual rumah nih di Cileungsi gitu ya. Saya mau jual tuh seisi-isinya Pak Komar. Jadi maksudnya udahlah saya malas gitu minda-mindain barangnya, udah saya jual seisi-isinya aja gitu ya kan. Susah juga ternyata ya gitu. Maksudnya kalau emang ada orang yang butuh kan tinggal bawa badan aja, kulkas, kasur, mesin air segala macam, kanopi. Pokoknya udah tinggal tempatin dah gitu. Berarti bawa badan doang sama baju juga jadi gitu. Susah ternyata ya.
2: Ya susah banget ya kalau belum jodohnya tuh jadi
0: rumah
2: tuh gampang-gampang susah gitu.
0: Bener,
2: ya.
0: Benar, tapi giliran pas kayak kita udahlah enggak usah dijual, tiba-tiba ada yang nanya gitu. Iya nggak sih, benar ya, ya
2: emang
0: kayak gitu
2: itu
0: ya?
2: jadi sekalian cerita ya, emang itu sebenarnya harta gono gini saya kan berpisah Bang Arif sama istri
0: Oh
2: gitu.
0: iya.
2: Iya, jadi kan istri itu pengen udahlah saya juga pulang kampung gitu. Ya udah kita jual aja lah gitu rumahnya. Akhirnya dijual lah gitu Bang Arif. Iya. Dijual 100 juta ya udahlah bagi dua aja gitu aja udah gampang simpel gitu.
0: Oh, yang penting biar gampang aja deh gitu ya, nggak mau ribet gitu ya.
2: Iya, akhirnya saya kasih kabar itu ya ibu saya gimana nanyain lah rumah udah laku.
0: Iya.
2: Udah saya bilang ya udah syukurlah kalau udah laku kata ibu saya gitu.
0: Iya, biar biar cepet dah nggak ada urusan lagi gitu ya. Biasanya kan gitu ya, males nih berurusan lagi gitu.
2: Iya.
0: Iya kan? Iya kan? Ah, udahlah buru-buru dah. Gak apa-apa dah, dia minta apa kasihin aja dah biar cepet kelar urusannya gitu.
2: Iya.
0: Kan gitu biasanya itu namanya orang tua kan udah
2: soalnya. Jadi sekarang status duda nih.
0: Ya, available berarti nih ya. Available ya. Sampai tahun ntar ketemu jodoh lagi di mari, kita mah enggak tahu.
2: Iya.
0: Ya kita doain yang penting mah sehat nih. Pak Komar mah yang penting sehat, yang penting ada laki-laki asal ada kerjaannya masih ada harga dirinya.
2: Iya, alhamdulillah
0: Bang Arif masih kerja. Bener, yang
2: dia
0: penting
2: masih
0: itu asal masih ada kerjaannya masih ada power gitu di depan perempuan gitu istilah kata begitu. Iya kan?
2: Iya betul.
0: Ya, oke dah. Pak Komar terima kasih ya buat ceritanya ya. Alhamdulillah.
2: Iya. Iya, buat salam-salam nih buat
0: Ayo
2: pendengar
0: deh.
2: Perempat semua.
0: Boleh.
2: Iya. Buat Kong Dani, buat siapa ya? Buat Pak Jiswanda yang di Pandeglang.
0: Iya.
2: Ya, buat
0: iya.
2: Yang orang Cibarusah siapa tuh?
0: Cibarusah Bang Rian.
2: Iya, ya udah untuk semuanya aja lah.
0: Oke deh. Terima kasih.
2: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Komar di mana di Tangerang. Ya, abang po yang mau ikutan cerita ya kita masih tunggu di WhatsApp 0812-1124928. WhatsApp yang udah masuk nanti kita bacain lagi abang po ya. Jangan kemana-mana masih di Kabar Jakarta.
3: Karte, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah, kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Leha, gue lihat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih, Nat. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih, Nat.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nat. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.
4: Din, lu lagi ngapain? Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
5: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Juk.
4: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
5: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
4: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
5: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
4: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti gak bisa saling memahami ya, Din?
5: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai dan juga saling memahami.
4: Oh gitu ya. Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai.

Warga Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan antusias memanfaatkan layanan mobil klinik hewan keliling di Taman Angsa Gudang Peluru pada Senin kemarin. Layanan dari Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Jakarta Selatan ini memberikan pemeriksaan kesehatan dan layanan steril untuk kucing dan anjing milik warga. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Kecamatan Tebet, Irma Malini, mengatakan dalam kegiatan ini ada 14 hewan dari 12 pemilik yang mendapat pemeriksaan dan pelayanan kesehatan. Warga berharap layanan klinik hewan keliling ini bisa digelar secara rutin sehingga kesehatan hewan peliharaan mereka tetap terjaga.

Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po, Taman Nasional Waikambas di Lampung menjadi lokasi yang dikunjungi Duta Besar Norwegia Kaya Glum bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Senin kemarin untuk mengecek dan memastikan kesiapan sarana-prasarana dalam mitigasi karhutla yang membakar kawasan konservasi tersebut. Mitigasi itu dilakukan melalui pemantauan Sipongi, pembangunan pos pantau karhutla, serta pembentukan tim gabungan bersama lintas instansi. Sedangkan untuk penanganan karhutla yang saat ini masih terjadi di lapangan dilakukan dengan dukungan mobil slip-on serta diperkuat dengan operasi modifikasi cuaca dan helikopter waterbombing. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Rompat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po masih barengan Abang Arif yang nemenin Abang Po lagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah berawan hingga hujan dengan intensitas ringan bakal terjadi di Jakarta hari ini ya Bang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Selasa 22 September 2026, pagi hari cuaca di seluruh wilayah Jakarta diperkirakan akan berawan. Menjelang siang hari cuaca berawan masih akan menaungi mayoritas wilayah Jakarta, sementara hujan ringan pada sore hari nanti berpotensi terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Memasuki sore hari, cuaca cerah akan beralih ke Kepulauan Seribu, sementara cuaca cerah berawan di Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Malam harinya, BMKG juga memperkirakan cuaca cerah akan menaungi Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat, sementara cuaca cerah berawan di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Suhu udara hari ini berkisar antara 26 sampai dengan 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udaranya antara 51 sampai dengan 93%. Buat Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi cuaca di tempat Abang Po berada, pagi hari ini bisa sampaikan informasinya di di WhatsApp ya 0812-1124928. Atau Abang Po juga bisa mengupdate informasi cuaca terkini di kota-kota lainnya dan juga di daerah lainnya di Indonesia bisa langsung melalui laman bmkg.go.id. Kabar Jakarta.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Aye kali ini punya satu musisi muda yang happening banget beberapa waktu lalu lewat lagunya yang viral banget, Pica Pica. Aduh, berhasil mencuri perhatian banget nih ya. Musik unsur budaya timur dan gaya musik modern ini, lagu ini terdengar asik buat joget, unik, ya kan? Makanya sangat viral nih di sosial media terutama. Dan juga tambah viral gara-gara Mami DP ya. Nah, setelah viral dengan lagu Pica Pica ini, Juan Reza, penyanyi muda satu ini, merilis lagi lagu yang tetap tagline-nya kekinian banget, ubur-ubur ikan lele. Sampai bulan Juni kemarin aja tuh udah lebih dari 25 juta loh viewersnya. Wih, luar biasa ya. Pica Pica, lagu yang asik banget. Lagu yang membuat musisi Juan Reza semakin ngetop sekarang nih. Seneng banget ya, makin banyak nih musisi-musisi daerah yang muncul dan viral dengan karya-karyanya, termasuk yang satu ini, Juan Reza dengan Pica Pica di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

0: 92,8 Probot FM, Suara Budaya Jakarta. Masih barengan sama Bang Arif, Abang Po di Kabar Jakarta pagi hari ini. Abang Po, kita dari pagi tadi lagi ngobrolin nih. Kalau Abang Po dapat kabar baik, biasanya siapa sih yang pertama kali Abang Po kasih tahu? Ada yang langsung cerita ke keluarga, teman, ke media sosial, atau malah disimpan sendiri dulu sampai kabar itu benar-benar jadi kenyataan? Nah, kalau Abang Po, siapa yang pertama kali dikasih tahu pas Abang Po dapat kabar baik? Langsung aja kita baca komentar yang udah di WhatsApp ya. Yang udah di WhatsApp tadi ada siapa dia? Mana tuh? Oke. Ah, ada Bang Wahyu di Bintaro. Tadi udah kita bacain ya. Oke. Pak Deddy Suherman di Sukabumi, selamat pagi Pak Deddy. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya dapat berita buruk atau menyenangkan? Buruk atau menyenangkan? Menyenangkan dong. Yang pasti pertama kali dikabarin adalah istri dulu Bang. Selamat bertugas Bang Arif, semoga sehat selalu. Sukses buat Bang Arif, RRI jaya terus di udara. Amin, terima kasih Pak Deddy. Ada Mas Lamet Rusani di Magelang. Kalau saya biasanya nunggu sampai benar-benar dipastiin valid, barulah langsung ayo kasih tahu sama ibuku katanya. Sampai 3 hari dari hari Sabtu, shift malam libur juga. Senin, Selasa, pagi, shift pagi masih libur juga biar kepotong. Tapi masih bisa ngelakuin aktivitas yang sempat tertinggal saat hari kerja yang gak sempat dilakuin. Oke, oh lagi cerita nih, ceritanya libur dia. Ada Bang Haris di Kalianyar. Besok jangan lupa Bang puterin lagu sama ulang tahun buat Pak Haji Kong Dani yang versi Jamrut. Entar ya titipin sama Ponopa dah biar enggak lupa dah. Iya. Ada Mas Richard Untung di Jogja, selamat pagi. Biasanya saya pastiin dulu Bang sampai benar-benar jadi kenyataan, baru deh saya sampein ke ibu saya yang abis itu baru yang lainnya. Terima kasih. Selamat bertugas Bang Arif. Oke juga. Pak Wandi di Sidoarjo, selamat pagi Pak Wandi. Semoga sehat selalu ya Bang Arif. Amin, insya Allah. Sama-sama juga Pak Wandi. Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, selamat pagi Bang Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, kalau saya, orang yang saya kasih tahu adalah anak saya Bang. Tapi saya bilang mudah-mudahan kabar ini benar. Saya senang sama lagu Kenangan Lama Kota Tangerang. Oh, Kota Tangerang Kenangan Lama. Terbalik nulisnya, gak apa-apa deh. Sama lagu Dayung Sampan, lagunya mirip sekali katanya. Salam buat Kakung Jo sama Eyang Uti, Bu Umi, Bu Dindin, Pak Lutfi, Mas Bayu, Bu Ani, Pak Tupar, sama Ibu Yati dan semuanya yang lagi dengerin pagi hari ini. Terima kasih Bang Arif, selamat bertugas, salam sehat selalu. Juga buat Kong Dani, selamat ulang tahun. Besok ulang tahunnya, bukan sekarang. Besok aja ngucapinnya. Nah, Ibu Titi, terima kasih ya Bu Titi. Dari Pak Komar, ngirimin foto lagi. Mau saya simpen fotonya nih Pak Komar nih. Jadiin profil nih fotonya. Ya, kalau Abang Po gimana nih? Abang Po kalau dapat kabar baik, biasanya siapa yang pertama kali Abang Po kasih tahu? Ya, langsung cerita ke keluarga, teman, media sosial, atau malah disimpan sendiri dulu? Ya, sampai kabar itu benar-benar jadi kenyataan. Kalau Abang Po, siapa sih orang pertama yang dikasih tahu pas Abang Po dapat kabar baik? Ditunggu ya ceritanya ya di WhatsApp 0812-1124-928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio, RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, elah demen banget, girang banget nih ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
4: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta. Selamat pagi buat Ibu Dindin Darmi di Bekasi. Apa katanya? Kalau ada berita baik saya infokan ke anak-anak dulu baru ke saudara-saudaraku. Salam buat Pak Ali Topan dan Ibu Titi Dewi. Sip, Ibu Dindin Darmi yang temannya Ibu Titi Dewi katanya. Sama temannya Pak Ali Topan. Makanya Bu Dindin temannya Pak Ali. Pak Ali temannya Bu Dindin. Udah gitu aja. Bang Ali kalau telepon salamnya buat Bu Dindin. Bu Dindin salamnya buat Bang Ali. Udah gitu aja. Iya. Ngobrol aja berdua. Udah WhatsApp aja WhatsApp. Kan udah tahu nomor WhatsAppnya. Iya kan. Selamat pagi buat Bang Wahyu di Bintaro. Kirim apa tuh? Oh emot doang. Iya dah. Oke terima kasih Bang Wahyu. Abang Po yang juga mungkin mau bercerita. Tadi katanya ada yang telepon. Siapa ya? Mana dia? Ah pas diangkat mati teleponnya. Masih bisa yang mau ikutan ngobrol di telepon langsung aja WhatsApp 0812-112-4928 atau ke telepon studio 021-350-4510. Ini dia nih. Saudara tuh aku, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga menjelang malam.
1: Muset, selamat pagi menjelang malam, masih jauh banget. Ada siang, ada sore, baru malam. Masih jauh.
2: Apa kabar kawan?
1: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya?
2: Jadi juga sama-sama baik aja.
1: Dari kemarin yang saya mau tanyain tuh lupa, deh saya lupa mau nanya sama Aki Adi. Aki Adi, ini tipenya aki basah apa aki kering?
2: Aki basah.
1: Aki basah. Kena hujan kemarin. Oh kena hujan. Oh, alhamdulillah kena hujan. Di mana kena hujan?
2: Kemarin tanggal 19 tuh hujan deras juga.
1: Tanggal 19. Hari apa? Tanggal 19 hari Sabtu.
2: Sabtu
1: oh tuh. Yang acara kemarin terus akhirnya gimana itu acara malam mingguan katanya ngajak Pak Endang jadi
2: kayak Pak Endang kan katanya nggak usah disampet datang ke sana tapi di acara nggak ada itu dia
1: karena hujan kali nggak jadi berangkat
2: ya hujan nggak tibang hujan ya hujan air
1: iya
2: lah,
1: iya mau hujan duit. Air kalau hujan duit saya juga keluar saya mah
2: ya mungkin itu karena hujan air dia nggak keluar
1: iya gitu. Makanya kalau hujan duit keluar saya hujannya hujan air masalahnya.
2: Ya Bang Tono juga saya kabarin tuh.
1: Iya, saya nggak dikabarin saya.
2: Bang Atuk sekarang saya kabarin ya.
1: Oh iya, udah lewat acaranya tapi bagaimana nih?
2: Bang Tono saya kabarin. Bang Tono, Bu Jonggol nih tanggal 19 waktu malam minggunya kan hujan deras. Jadi datang nggak ke Jonggol, bilang. Sedangkan di depan rumah kan parkiran bang, depan rumah tuh parkir mobil motor situ semua.
1: 2000. Ya, motor 2.000, mobil 5.000.
2: Iya, betul. Itu udah sedia.
1: Dapat berapa itu?
2: Udah sedia lepat. Buat Bang Tono, buat Bang Endang juga.
1: Iya.
2: Tau-taunya Bang Tono juga, wah, katanya hujan.
1: Ya, itu.
2: Sama hujan air, katanya begitu.
1: Makanya,
2: ya udah, kalau nggak kesak, itu ya udah nggak apa-apa sih, bilang gitu. Ya, itu lepat sama sekarang masih ada.
1: Ya Allah, awet banget.
2: Iyalah orang minjem dia.
1: Oh gitu. Iya. Nah tapi kalau Aki Adi kalau dapat kabar baik kasih taunya ke siapa?
2: Kabar baik ya kalau dapat kabar baik ya keluarga. Kalau enggak ke istri ke anak gitu.
1: Istri anak ya keluarga dong.
2: Iya. Satu contoh nih ya.
1: Contohnya jangan satu kalau contoh biasanya tiga. Sebutkan tiga contoh. Nah biasanya kan kayak gitu.
2: Satu contoh.
1: Tiga, jangan satu. Sebutkan tiga contoh. Nah, contoh yang pertama.
2: Iya, tiga contoh. Kita lagi keluar kemana aja gitu ya. Atau nyaba gitu ke Subang atau kemana. Ya, kita kasih kabarin ya. Anak,
1: iya. Kabarinnya gimana?
2: Sama emaknya anak. Iya, sama emaknya anak.
1: Emaknya anak-anak. Emaknya anak-anak itu bininya siapa?
2: Ya bininya emaknya anak-anak.
1: Lah iya ini kan emaknya anak-anak. Nah emaknya anak-anak bininya siapa?
2: Emaknya anak-anak bininya kita yang ngomong.
1: Oh bininya Pak Yadi, siapa tahu ya kan?
2: Iya. Satu-satu contoh kita pergi ke Subang nih, enggak pulang. Kita udah sampai saya bilang nih, saya kabarin, selamat udah sampai ke rumah. Tujuan yang kita datang begitu. Ya dia bilang alhamdulillah kalau udah sampai gitu bang Arif.
1: Jadi kabarin nih udah nyampe nih. Oke, pas udah nyampe kabar baik apa lagi yang misalnya dapat oh dari tempat sono nih dapat ada dikasih ini nih, dapat ini nih gitu. Kabarin tuh.
2: Kabarin dari sono pulangnya siap-siap. Kita pulang ke rumah.
1: Iya, nih dari Nanas nih bawa dari Nanas bawa Subang misalnya gitu.
2: Iya, bawa Nanas dari Subang. Nanas mah enggak doyan.
1: Oh, bukan bawa Subang dari Nanas.
2: Iya, yang doyan kita mau uang ya,
1: oh, uang. Aja dah, gitu. Oh, lebih suka cicis daripada Nanas.
2: Iyalah, Nanas di jalan juga banyak.
1: Oh, gitu. Tapi oh, katanya Nanas Subang beda tau manisnya.
2: Ya?
1: Nanas Subang katanya manisnya beda.
2: Memang beda.
1: Iya.
2: Iya.
1: Terus?
2: Kalau Nanas Subang manisnya memang beda, benar-benar beda sih. Mm-hmm. Iya.
1: Udah nih, udah kelar nih, pulang nih dari Subang.
2: Udah sampai ke Subang cerita nih.
1: Oh, udah nyampe.
2: Udah nyampe. Satu cerita udah sampai ya. Sampai ke rumah ya, kita luk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam katanya teman. Ayah udah nyampe.
1: Ayah udah nyampe. Perasaan tadi baru ngabarin nyampe Subang, tahu udah nyampe lagi aja katanya.
2: Ya namanya juga orang humoris kok. Ya gitu dah. Untuk Pandang ya nanti kapan-kapan saya ke rumah Pandang juga.
1: Oh ya udah. Kalau kalau ke rumah Pandang kabarin saya.
2: Iya kita kabarin. Ini tadi kan ada yang mau jual rumah katanya.
1: Udah laku.
2: Bang Andi mau jual.
1: Saya yang mau jual rumah saya jual rumah yang di Cilengsi sama seisi-isinya saya jual.
2: Pesawat Bang
1: Andi? Iya udah mau naik. Kalau mau naik nyusul dah sana.
2: Pesawat.
1: Iya sahu saya pesawat. Terus kenapa?
2: Kalian mau jual rumah sama isinya.
1: Iya saya jual rumah sama isinya.
2: Belum laku.
1: Belum orang baru dijual. Baru juga dipasarinnya kemarin.
2: Tetangga ayah kemarin jual rumah cepat ada isinya.
1: Rumah apa?
2: Rumah korek api.
1: Ya au amat bodoh. Iya. Saya juga kemarin bikin rumah dari karton.
2: Iya.
1: Dapat ponten dari gurunya anak saya 90.
2: Iya.
1: Iya. Lumayan dapat pontennya bagus.
2: Pak, cakep bener ya?
1: Iya, saya. Emang saya cakep dari dulu mah.
2: Iya, emang keturunan cakep ya cakep.
1: Emang bener begitu. Aki Adi juga keturunan ganteng.
2: Ya, emang Aki juga dulu ganteng.
1: Emang iya, Aki Adi nih saya percaya nih Aki Adi tuh keturunan ganteng. Cuman masalahnya kalau ke rumah Aki Adi kebanyakan tanjakannya, turunannya dikit.
2: Betul ini tidak salah.
1: Makanya kebanyakan. Iya, kalau keturunan ganteng, nah ketanjakan jelek lagi.
2: Iya, benar. Kena tanjakan.
1: Iya, makanya banyakan tanjakan rumahnya.
2: Kena panjang ke jadinya.
1: Iya dah.
2: Ya udah dah.
1: Ya, makasih ya. Heeh, ya.
2: Ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin insyaallah. Heeh.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi di Bono Gede. Ngomong habis sih dia. Iya kita iyain aja biar cepet dah. Ya Bang Po jangan kemana-mana ya. Masih di Kabar Jakarta bareng sama Bang Arif sampai jam 10. Kita masih bareng-bareng di Mari ya. Di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Lomba Benyamin S Award 2026 tingkat Provinsi Jakarta, Senin kemarin telah menyelesaikan verifikasi lapangan di 5 kelurahan di Jakarta Barat. Kelima kelurahan tersebut yaitu Grogol, Tanah Sereal, Taman Sari, Srengseng, dan Sukabumi Utara. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah optimistis perwakilan Jakarta Barat bisa masuk 10 besar dalam penilaian tahun ini. Bahkan ia berharap bisa 2 atau 3 kelurahan tampil di 10 besar. Sementara itu, Lurah Grogol Adi Saputro mengatakan, keberhasilan menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keindahan lingkungan adalah hasil kerjasama seluruh elemen masyarakat.

0: Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Sebanyak 3.850 tahu disusun menjadi kasur dan berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia Muri di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin kemarin. Kasur tahu tersebut dibuat oleh JJ Umah Tahu dan merupakan replika kasur di The Wujur Resort and Convention. Setelah tercatat dalam rekor Muri, ribuan tahu tersebut dibagikan gratis kepada masyarakat dan peserta trail run. Rekor tersebut sekaligus menjadi upaya mempromosikan kuliner lokal Kabupaten Semarang. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 11.
1: Kabar Jakarta. Kabar.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promata FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, jam 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan di jam 9 ini Ayah bakal ajak Abang Po buat ngobrol di obrolan komunitas pagi hari ini barengan sama Empo Helen Puspitasari, ya, pimpinan sanggar dan juga pelatih tari dari Sanggar Tari Kreasi Puspita, yang akan kita ajak ngobrol soal menari, belajar, dan bertumbuh. Abang Po yang punya pertanyaan, silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Abis yang ini, kita bakal ngobrol barengan sama Empok Helen.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
1: Ya elah Leha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
1: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
1: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut ngerusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
1: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
1: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same

0: Kapten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
1: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
0: Itu mah rasa hidup, Leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: kali bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayah kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita sampai juga di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini obrolan komunitas bakal ajak ngobrol Mpok Helen Puspitasari, pimpinan sanggar dan juga pelatih tari dari Sanggar Tari Kreasi Puspita. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Assalamualaikum, selamat pagi Mpok Helen.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang.
3: Apa kabar Mpok?
4: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah baik. Po, mohon maaf sebelumnya ini ngobrolnya pagi hari ini Po pakai headset atau di loudspeaker atau langsung ke handphone nih?
4: Pakai headset bang.
3: Oh, coba dimatiin dulu headsetnya langsung ke telepon deh. Siapa tahu suaranya lebih oke nih.
4: Oke, siap.
3: Kita tunggu ya Bang Po ya. Abang Po yang mau tanya boleh langsung aja ke WhatsApp ya 0812-1124928. Udin Po?
4: Udah bang.
3: Nah ini kan kata Is juga begitu, lebih mantap suaranya.
4: Oke, siap,
3: siap. Iya. Mpo Helen ini adalah pimpinan sanggar dan juga pelatih tari dari Sanggar Tari Kreasi Puspita, betul ya Po?
4: Betul bang.
3: Ini Sanggar Tari Kreasi Puspita ini ada di mana sih Po? Dan dari kapan berdirinya Po?
4: Ada di Perumnas 3 Bekasi Timur.
3: Perumnas 3 Bekasi Timur. Kapan mulai didiriinnya sanggar ini, Po?
4: Mulai berdiri itu bulan 9 September tahun 95, Bang.
3: Tahun 95?
4: Iya, oh. Udah 31 tahun.
3: Oh, luar biasa ya. Nih, awalnya gimana ceritanya dulu ngediriin sanggar ini, Po?
4: Awalnya dulu itu anak-anak tetangga minta diajarin nari buat acara 17-an. Mm-hmm. Setelah acara 17-an mereka masih tetap semangat untuk latihan nari.
3: Oke.
4: Akhirnya banyak permintaan, akhirnya dibuka di sanggar di rumah.
3: Oke, berarti di tahun 95 itu waktu itu umur berapa sih?
4: Saya masih 17 tahun.
3: Ya Allah, 17 tahun tapi udah ngajar nari. Ini udah maksudnya udah belajar nari. Nah, dulunya emang dari kecil udah belajar nari apa gimana sih?
4: Iya, dari kecil itu dari umur 5 tahun udah masuk ke sanggar tari. Mm-hmm. Di Klan Senen Jakarta.
3: Okay. Kan
4: dulu kebetulan tinggalnya di Jakarta gitu. Terus udah latihan ke Taman Mini juga gitu. Di Anjungan Jawa Barat.
3: Oh, berarti emang dari kecil udah seneng sama tari ya?
4: Iya, betul.
3: Makanya wajar umur 17 juga udah ngelatih walaupun masih buat lingkungan rumah istilah kata begitu ya kan. Tapi ternyata anak-anak banyak juga. Nah sampai akhirnya ini yang awalnya ngajarin anak-anak tetangga sampai akhirnya terbuka buat umum, terus berjalan sampai sekarang 30 tahun lebih gitu ya. Ini gimana ceritanya nih Po?
4: Ceritanya banyak sih bang. Yang ya namanya sanggar itu ya pasang surut. Kadang anaknya lagi semangat, kitanya lagi loyo. Ya banyak sih perjalanannya. kadang pernah diremehin sama orang, mm-hmm. pernah
3: diremehin gimana tuh?
4: Pasti itu tari-tari nggak penting, mendingan juga les bahasa Inggris gitu.
3: Dianggapnya nggak penting. Mohon maaf, gak hari penting, gini bilang aja gini, mohon maaf nih, hari gini yang bisa lebih banyak ke luar negeri bawa nama Indonesia justru dari kesenian. Iya kan? Iya, makanya orang di luar negeri yang bisa bahasa Inggris banyak, yang jago bahasa Inggris lebih banyak. Tapi yang bisa nari jaipong orang kita. Iya kan?
4: Betul.
3: Orang Eropa, betul, orang Amerika mah yang bisa nari jaipong mah bisa hitung jari, itu juga belajarnya di kita, iya kan? Berarti kan kesempatannya justru lebih tinggi, makanya balasnya begitu bilang. Ya alhamdulillah kita mah emang biar gini juga, murid-murid kita udah pada pinter semua, ya kan? Cuman dari tarian bisa ke luar negeri gitu.
4: Betul. Iya, betul. Dukanya banyak deh Bang,
3: luar
4: pokoknya.
3: Luar biasa ya. Tapi alhamdulillah 30 tahun lebih bisa bertahan gitu ya. Masya Allah.
4: Iya, betul. Alhamdulillah.
3: Nah, kalau kita ngomongin soal tarian ini kan dari awal emang, tapi kalau Mpo Helen sendiri emang dari kecil punya keinginan dari diri sendiri pengen belajar tari dulunya, atau didorong sama orang tua nih, kamu itu deh belajar nari deh gitu?
4: Kalau dari cerita orang tua sih, kebetulan ibu dulu juga penari.
3: Oh gitu.
4: Penari Melayu. Ikut sanggar tari juga dulu tuh ibu. Terus pas aku kecil itu, katanya kalau misalnya ada panggung tuh pengennya naik ke atas panggung.
3: Ya Allah. Gitu. Semangat
4: pokoknya, tampilnya. Lincah banget. Jadi sama ibu tuh dimasukin ke sanggar tari. Oh, waktu itu sanggar tari Kania di Planet Senen Jakarta. Planet Senen.
3: Masih inget gak dulu tarian pertama yang dipelajarin dulu waktu belajar nari apa? Masih inget gak?
4: Tari Apong.
3: Tari Apong. Wah, bener legend ini. Bener-bener. Latihannya emang tarian yang buat anak-anak ya, pemula deh istilahnya gitu ya, Tari Apong ya. Masya Allah. Tapi kalau sekarang nih di Sanggar Tari Kreasi Puspita, ada tarian apa aja yang dipelajari nih, Po?
4: Kebetulan kita konsepnya Nusantara, jadi ada Jaipongan, Betawi, Melayu, Jawa Timuran, Padang, alhamdulillah sih Kalimantan ada, kemarin baru sempat proses bikin Kalimantan.
3: Iya.
4: Jadi konsepnya memang Nusantara.
3: Oke, tari-tarian Nusantara gitu ya, dan disesuaikan juga dengan peserta didiknya anak-anak. Nah, dari usia berapa yang belajar di sanggarnya Mpo Helen?
4: Kebetulan sekarang ini ada yang usianya 3 tahun.
3: 3 tahun gitu. Udah belajar nari? Luar biasa.
4: Iya. Dan memang orang tuanya kepingin anaknya itu biar ada kegiatan gitu. Jadi umur 3 tahun udah ada yang ikut, ya udah gak apa-apa. Yang penting kami hanya, karena kalau usia dini itu kan gak boleh dibentuk dulu.
3: Iya, betul.
4: Jadi biarkan anak tersebut untuk mengikuti aja maunya dia gitu.
3: Oke. Tapi berarti dimulai dari umur berapa sih anak ini mulai narinya dibentuk yang benar, gesturnya, formnya gitu ya. Terus hitungannya dimulai umur berapa? Kalau 3 tahun kan ya udahlah, yang penting dia gerak aja dulu ngikutin musik deh gitu. Nah, mulai umur berapa nih dibenerin
4: nih? Normalnya sih normalnya sih di usia 7 tahun.
3: 7 normalnya. Tahun. Oke. Nah, di sanggar berarti sampai anak umur berapa yang sekarang belajar nih? Udah sampai umur berapa? Paling dewasa lah ya, paling tua deh istilahnya.
4: Paling dewasa itu 28 tahun.
3: 28 tahun itu dia belajar apa yang ngajar?
4: Jadi dia awalnya murid dari kecil.
3: Oke. Okay.
4: Terus sekarang dia udah ngajar e-school. Nah, sekarang kan tarian itu harus di-upgrade.
3: Betul.
4: Ya, setiap tahun tuh ada aja yang baru gitu. Ya. Jadi dia tetap ada di sanggar untuk meng-upgrade gitu. Jadi dia nggak mau ketinggalan tari-tarian yang baru untuk diajarkan ke anak muridnya di sekolah.
3: Jadi gitu. Dia pelajari apa yang dia dapat dari dari luar, diajarin ke sanggar. Apa yang dia dapat dari sanggar juga dibagikan lagi ke sekolah tempat dia ngajar gitu ya. Simbiosis mutualisme ya, istilahnya begitu ya.
4: Betul banget.
3: Wah, luar biasa. Nah, tapi kalau ngelihat sekarang nih, Mpok, tren sekarang nih anak-anak zaman sekarang kan kayaknya lebih senengnya, kalau kita lihat di medsos ya, di medsos tuh kan kelihatan kayaknya lebih seneng joget daripada nari. Kita tahu lah ya, di TikTok banyak tuh anak-anak pada joget ini, joget itu. Kadang kita ngelihatnya juga, ngapain sih nih bocah gitu ya kan. Berarti kan kita ngebatin gitu ya, ngapain sih gitu ya. Tapi kalau Mpok sendiri sebagai praktisi tari yang udah puluhan tahun berpengalaman, ngelihat minat generasi muda sekarang terhadap seni tari gimana nih, Mpok?
4: Agak sedih ya, karena ya mereka lebih tertarik dengan joget-joget TikTok seperti itu. Makanya agak sedih. Tapi kita kembali untuk mengajak gitu loh. Yuk kita latihan tari tradisi gitu. Kadang saya suka milih lagu-lagu umum. Terus kita bikin tarian TikToknya dengan gaya tradisional gitu. Kan banyak juga tuh kayak Ardi Lukito atau enggak Arbi yang memang gerakan jaipongan dimasukin ke musik-musik TikTok gitu. Jadi saya ngajaknya seperti itu. Jadi ayo kita kenali dengan apa namanya tari tradisional melalui TikTok gitu. Awalnya mereka enggak mau, tapi lama-lama akhirnya mau gitu. Akhirnya suka, akhirnya ikut gitu.
3: Nah, tapi Pok, kalau misalnya nih, kita yang lihat kan sekarang juga ya, sesuai sama tema kita nih, metode belajar yang diterapin ke sanggar ya, terutama di sanggarnya tempat Mpok nih, supaya anak-anak gak cuma sekedar ngapalin gerakan aja, tapi juga nikmatin prosesnya. Mereka juga pada akhirnya membangun kecintaan terhadap seni tari. Ini gimana nih, Pok? Kalau di sanggar, metode belajarnya yang diterapin kayak gimana nih ke anak-anak? Kan kita tahu ya, anak-anak gampang bosen gitu, Pok.
4: Iya. Kalau saya metodenya biasanya kan pertama itu saya ajarkan dulu untuk pakem-pakemnya. Nanti setelah itu saya mengajak anak-anak untuk berimajinasi. Setelah imajinasi, anak-anak saya suruh mengeksplor. Terus untuk yang anak-anak yang udah lumayan tinggi tingkatannya, itu biasanya saya kasih satu lagu. Saya suruh mereka untuk mengolah gitu loh. Untuk membuat satu tarian yang sesuai dengan tema mereka gitu. Dan alhamdulillah sih udah ada beberapa siswa yang sampai situ gitu loh. Udah nyampe gitu. Jadi mereka ada tantangannya, gak cepet, bosen. Terus kadang kalau misalnya itu saya ada latihan make up gitu. Karena kan seorang penari itu gak hanya menari ya, tapi bisa merias diri juga gitu. Jadi kadang kita latihan make up, latihan memakai kostum, menciptakan kostum, memadu padan kostum gitu. Banyak sebenarnya.
3: Nah, ini penting nih. Jadi anak-anak tuh nari nggak cuma sekedar bisa nari doang, tapi juga hal-hal yang sifatnya teknis, yang sifatnya di belakang panggung gitu ya, juga harus ngerti. Gitu kan. Karena benar, suatu saat nanti mungkin mereka ketika ngelatih mereka juga tahu bagaimana makeup yang bagus. Karena kan setiap tarian yang ayah tahu gitu kan, makeupnya kan beda-beda nih. Gak mungkin kayak tari jaipong makeupnya sama tari Jawa kan gitu. Pasti beda tuh. Iya kan? Benar, dari situlah anak-anak juga belajar ya. Nah, tapi yang ngajarin hal-hal di luar teknis di luar urusan gerakan tari itu siapa tuh? Ada orang lain lagi gak, Pok, yang ikut ngebantu ngajar, Pok?
4: Kalau untuk yang masih yang biasa gitu ya, kita punya tim berlima. Kita punya tim berlima. Jadi empat orang ini asisten saya yang kebetulan memang alumni, senior-senior gitu. Saya ajak untuk membangun sanggar saya bersama. Nah, kalau misalnya di luar, sekiranya kita tidak bisa, biasanya kita mengundang ahlinya ke sanggar. Nanti kita belajar bersama gitu.
3: Oke. Nah, ini kan berarti muridnya udah gak kehitung lagi. Kalau dari tahun 95 mah ya, kira-kira udah ratusan, mungkin bahkan nyampe gak 1000 orang. Karena udah banyak banget pasti.
4: Ini ada.
3: Iya kan? Ada gak yang barangkali dulu muridnya empok nih, terus sekarang karena udah bertambah usia, bertambah pengalaman, mereka juga akhirnya buka sanggar sendiri-sendiri nih, Pok.
4: Ada, udah ada dua orang yang buka sanggar. Itu yang itu ya, itu Nadia. Terus ada Naila.
3: Oke. Nah, kalau misalnya dari berbagai macam apa jenis karakter murid gitu ya, yang dilihat kan pasti ada anak ya, oh ini anak, emang anak punya bakat nih gitu, bagus deh didorong akhirnya jadi. Ada yang sebenarnya dia nggak punya bakat tapi latihannya gigih, latihan terus gitu ya, akhirnya jadi juga. Ada juga yang mungkin sebenarnya dia punya bakat cuman males-malesan nih, akhirnya nggak jadi. Atau kalau empo ngelihatnya kayak susah juga ngajarinya nih gitu ya, cuman kayak orang tuanya ngotot anaknya tetap harus nari, cuman kayaknya kita ngerasa kayak kayaknya nih anak bukan di sini deh potensinya gitu. Gimana tuh cara memberikan pengertian ke orang tua bahwa kalaupun anak tetap mau belajar nari, oke, nggak apa-apa, sekadar buat bikin postur tubuhnya bagus, bikin dia luwes, tapi jangan terlalu berharap lebih karena kayaknya anaknya ini mungkin minatnya nggak ketari sebenarnya, atau mungkin punya bakatnya nggak ketari sebenarnya, mungkin punya minat dan bakat lain. Nah, kalau Mpo Helen sendiri ngadepin situasi yang kayak gini gimana nih, Pok?
4: Biasanya banyak ngobrol orang tuanya, banyak ngobrol orang tua. Orang tuanya itu sama maksa, jadi orang tuanya yang ambisi. Biasanya dari orang tuanya kita sih banyak ngobrol anaknya juga. Terus dari sanggar ya silakan. Jadi kalau dari hatinya nggak mau, dia ya berat lagi untuk dibentuk sendiri.
3: Ini Aye barusan tadi pas sebelum kita on air ada seorang teman gitu pas ngelihat fotonya Mpo Helen di status WhatsApp gitu, wah ada Cici nih kata dia gitu. Ah, Aye pikir siapa itu Cici gitu kan? Ini pelatih tari anak saya, Bang katanya waktu kecil katanya panggilannya Cik Helen lah kata saya. Emang dia Chinese bukan katanya? Kok bisa dipanggil Cici? Nah gimana ceritanya tuh?
4: Ya. Jadi, saya kan itu Betawi
3: Cina. Oke. Suaranya hilang-hilang nih, Pok.
4: Ayah ini kan Betawi. Arab gitu ya.
3: Oke.
4: Nah, di keluarga ayah itu kalau kakak itu dipanggilnya Cici.
3: Iya, oh gitu. Jadi emang sebenarnya ada keturunan Chinese tapi dari bapak separo ibarat kata gitu ya.
4: Karena kayaknya kebanyakan Betawinya deh.
3: Iya.
4: Betawi Arab.
3: Oh gitu, makanya kata saya, oh dipanggil dia Cici, emang dari mana gitu.
4: Sama anak murid itu sebenarnya Mbak. Di sanggar saya itu ada beberapa ponakan, sepupu gitu kan. Jadi pada manggilnya Cici.
3: Jadi ikut ke bawah. Awalnya keponakan sendiri yang manggil gitu, saudara yang manggil jadi ikut ke bawah yang lain ya. Oke. Oh gitu ceritanya. Penasaran tadi saya nanya, terus saya tanya aja langsung sama orangnya dah. Oke. Nah, tapi gini balik lagi nih ke obrolan kita. Banyak juga mungkin anak-anak pemula yang ngerasa kaku gitu ya, ngerasa kayaknya gak bakat deh nari. Nah tapi kemudian gimana caranya Mpok sendiri nih ngeyakinin mereka bahwa sebenarnya semua orang bisa kok belajar nari. Soal nantinya bakal jadi penari yang benar profesional atau sebatas yang penting badannya luwes aja, itu mah kan urusan belakangan. Tapi pada dasarnya semua orang tuh bisa belajar nari. Ngeyakininnya tuh gimana tuh?
4: Ngeyakininnya dengan latihan yang rajin, konsisten. Latihan rajin, punya jangan putus asa, harus semangat. Ada juga dulu memang murid-murid yang kaku banget, sampai dia putus asa sendiri. Terus kita dorong, kita support, kita kasih contoh, kita link sharing, terus akhirnya dia semangat, akhirnya dia bisa itu.
3: Oke, itulah dengan latihan-latihan terus, atau mungkin juga barangkali diajak buat nonton performance dari senior-senior atau penampilan dari sanggar lain, datang ke festival gitu ya. Dari situ kan mereka juga pada akhirnya tumbuh rasa percaya diri mereka. Ah, aku juga pengen kayak gitu gitu ya. Pengen juga nih tampil di panggung gitu ya. Oke.
4: Dan itu kalau lagi senior latihan, memang saya suruh yang kecil-kecil itu menonton.
3: Oke. Biar mereka juga terinspirasi ya.
4: Betul. Oke.
3: Nah, tapi kan ini tariannya tuh macam-macam tari kreasinya gitu ya. Ini ada kayak levelingnya nggak sih? Kan biasanya kalau di sanggar itu ada yang levelnya buat pemula nih, ya kan, basic. Terus nanti levelnya intermediate, terus lagi level advance gitu. Ada ujiannya tuh tiap level, biasanya per 6 bulan biasanya kan ada ujiannya tuh. Nah, kalau di sanggar sendiri gimana nih?
4: Di sanggar saya kebetulan ada tingkat pemula, kelas 1-9, kelas 1-9, terus ada tingkat mahir. Kalau tingkat mahir ini tingkat yang sudah memang bikin bisa bikin sendiri.
3: Oke. Nah, berarti ada dari setiap tingkatan tuh ada ujiannya sendiri-sendiri. Kalau yang pertama ya udah nih diajarin gerakannya, ini lagunya apalin deh gitu ibaratnya gitu ya. Yang tingkat berikutnya dan seterusnya sampai ke level mahir itu ya pilih lagu sendiri, ciptakan gerakan kreasi tarian sendiri begitu ya. Oh, keren. Jadi ini juga pada akhirnya memancing anak-anak itu juga berpikir kreatif gitu ya, menciptakan tarian mereka sendiri. Berarti udah nggak kehitung berapa banyak tarian yang diciptain ya sama anak-anak di sanggar nih ya. Nah, kalau misalnya ada abang Po yang pengen juga anaknya diajak belajar latihan nih di tempatnya Po Helen nih, di sanggar Po Helen, itu latihannya tiap hari apa aja, Po?
4: Kalau yang wajib itu hari Minggu,
3: latihan
4: Minggu
3: wajib pagi, jam berapa, Po?
4: Jam 8 pagi sampai jam 11.
3: Oh, jam 8 pagi sampai jam 11 hari Minggu di
4: Pendopo Kelurahan Arenjaya, Bekasi Timur.
3: Oh, Pendopo Kelurahan Arenjaya, Bekasi Timur, hari Minggu jam 8 sampai jam 11 itu Abang Po, itu yang latihan wajibnya. Nah, kalau ada yang wajibnya berarti ada yang enggak wajibnya dong.
4: Latihan tambahan.
3: Oh, latihan tambahan.
4: Misalnya ada lomba latihannya itu setiap hari Senin dan Rabu jam 7 sampai jam 9 malam.
3: Jadi kalau misalnya ada lomba atau ada mau ada pertunjukan, mau ada penampilan, ada latihan tambahan di luar yang latihan wajib hari Minggu gitu ya. Tinggal sesuai kesepakatan aja deh mau hari apa, jam berapanya. Kadang kan orang walaupun udah ditentuin kadang ada aja yang enggak bisa datang gitu ya. Iya kan, tapi ya kalau udah kayak gitu sih harusnya sih komitmen ya, gitu namanya kita sebagai orang yang kerja tim kan, namanya tari kan kerja tim gitu ya, harus komitmen nih. Ayo, kalau emang beneran mau siap, ayo jalan. Kalau enggak, biar diganti nama yang lain kan gitu ya. Tapi ada ininya nggak, Po? Ada kayak biayanya nggak? Misalnya bayar bulanan atau per sekali datang?
4: Kalau biaya bulanan 75.000 per bulan.
3: 75.000 per anak per bulan buat latihannya.
4: Kalau yang latihan tambahannya 10.000 per datang.
3: 10.000 per datang kalau latihan tambahan. Itu lagi-lagi itu juga buat operasional latihan sanggar ya gitu ya, dan juga buat pelatihnya juga. Iya kan, pelatih datang ke sana juga kan butuh ongkos lah gitu ya kan. Jadi ya terjangkau lah. Sebulan 4 kali 75.000 tuh terjangkau banget. Apalagi dengan begitu anak-anak juga dapat banyak nilai positif lah ya, jadi lebih percaya diri, bisa tampil di depan umum dan lain sebagainya. Nah, tapi dari semua yang udah dilakuin sama Mpok Island nih, apa yang mungkin pengen dituju, pengen dicapai gitu sama Mpok dengan ngejalanin sanggar ini Pok nih, udah dari tahun 95 sampai hari ini, apa yang sebenarnya mau dicapai Pok?
4: Sebenarnya kan selama ini kami masih di pendopo ya, di sendiri ya, sendiri. Jadi anak-anak tuh bisa bisa basecamp untuk mereka berlatih.
3: Oke. Okay. Jadi harapannya pengen punya sanggar sendiri, ya pengen punya tempat sendiri buat latihan yang jadi base camp gitu ya dari anak-anak gitu ya.
4: Terus pengennya ada generasi berjalan gitu ya, banyak menumbuhkan pelatih-pelatih baru gitu. Selama ini kan ya udah lumayan banyak ya saya hidup masuk pelatih baru dari sanggar saya. Karena ada terus gitu. Jadi nggak putus ini sanggar kreasi terus kita kalau saya udah tua nanti gitu.
3: Iya, pengennya sih gitu. Tapi kalau anak-anak gimana Pak? Anak-anaknya Mpok Helen sendiri?
4: Anak saya kebetulan cowok dua-duanya.
3: Nggak ada yang pengen nari?
4: Nggak ada.
3: Ya all. Anak saya nih, saya juga jadi cerita itu. Anak saya laki, dua-duanya sama. Yang satu abangnya senangnya olahraga, nah yang kecil senangnya nari gitu. Cuman masalahnya dia laki nih, kita pengen ngarahin dia ke yang bener gitu ya. Ya gak apa-apa, laki-laki penari juga banyak gitu. Cuman kan di usia tumbuh kembang dia yang masih butuh pendampingan kan kayaknya apa ya, jadi sesuatu yang perlu kehati-hatian banget gitu kalau mau ngajarin anak laki-laki nari tuh. Karena kita tahu lah di Indonesia stigmanya, wah laki-laki nari ngapain sih, lembek ntar gitu ya kan. Nah gimana tuh ngejawab itu tuh Pok? Kan ini jujur aja nih, ayah juga kebetulan nari juga dulu gitu. Ayah juga dulu penari gitu. Tapi kan alhamdulillahnya ketemu tempat yang benar, dibimbing juga sama mentor yang benar, ya tetap jadi laki kan gitu. Cuman kekhawatiran orang tua kan, ah ntar anakku jadi lembek lagi gitu, ntar jadi melehoi lagi dia gitu. Kan kekhawatiran gitu. Nah Mpok sebagai pelatih tari yang udah pengalaman puluhan tahun, ngejawabnya gimana Pok?
4: Kalau saya lebih mengarahkan anak laki itu latihannya ke Anjungan Jawa Tengah.
3: Kenapa Jawa Tengah?
4: Karena di sana ada memang khusus laki-laki.
3: Oke.
4: Okay. Nah, jadi memang biasanya tuh kalau untuk laki-laki diajarin untuk basic tari Jawa itu lebih kuat.
3: Oke, okay. Gitu. Kayak tarian-tarian bedaya kan banyak tuh ya, macam-macamnya gitu ya Pok ya.
4: Lebih kuat untuk laki-laki.
3: Oh.
4: Nah, untuk laki-laki sebaiknya masuk ke sanggar-sanggar yang memang antara laki-laki dan perempuan itu balance bang.
3: Oke.
4: Okay. Cuma satu gitu. Kalau cuma satu kasihan nanti dia jadinya melambai kan.
3: Nah itu dia, itu kekhawatiran orang tua kan rata-rata begitu Pok gitu. Maksudnya kita juga nyari sanggar yang emang beneran yang belajar nih banyak kan laki-laki gitu. Dan tariannya juga secara gerak gesturnya juga kan memang dirancang buat ya dia jadi gagah gitu kan. Biasanya kalau tari laki-laki Jawa kan jadi kesatria kan gitu ya kan.
4: Biasanya kalau fisik ke Jawa biasanya kesananya udah enak lah bang.
3: Oh, mau tari apa juga gampang ya karena basicnya udah bagus gitu ya. Di Anjungan Jawa Tengah. Oke, okay. Kita simpan buat jadi referensi nih. Terima kasih buat Pak Helen informasinya. Ya, yeah. Buat Abang Po yang pengen tahu lebih banyak, pengen belajar, pengen tanya-tanya mungkin sama Po Helen, ada media sosial yang dipakai enggak buat bisa nanya langsung nih ke Po Helen?
4: Ada IG Resta Helen Pack. Heeh. Sama Sanggar Tari Kreasi Puspita.
3: Oke, okay. IG-nya @krestahelenps dan juga @sanggartarikreasipuspita. @sanggartarikreasipuspita itu dia akun Instagram sanggarnya Bang Pok. Kalau mau tanya langsung ke Po Helen mengenai tadi latihannya, kita ulang lagi informasinya ya. Hari Minggu jam 8 sampai jam 11 di Pendopo Kelurahan Arenjaya Bekasi Timur. Langsung aja datang dulu ke sono. Kalaupun pengen trial dulu gitu ya, enggak pengen langsung daftar, trial dulu boleh ya Pok ya?
4: Boleh.
3: Oh, datang trial dulu kalau anaknya ngerasa cocok, anaknya nyaman, lanjut dah belajar di situ. Lagi murah banget, cuma 75.000 sebulan ya kan. Wah, itu dah.
4: Cuman untuk anak yatim insya Allah kami gratiskan.
3: Tuh ya Allah, buat anak yatim gratis, ini gimana nggak tambah berkah ilmunya coba. Ilmunya kepake sama murid-muridnya. Terus juga buat anak-anak yatim yang pengen belajar juga difasilitasin gratis gitu ya. Masya Allah, mudah-mudahan ini jadi berkah ya Pok. Dan juga jadi manfaat buat semua yang terlibat di dalam sanggar kreasi Puspita. Mudah-mudahan ini juga menjadi kebaikan buat siapapun dan bisa terduplikasi. Tadi ya, impiannya pengen regenerasi supaya murid-muridnya juga bisa ikut berkontribusi ke sanggar, ikut ngajar, juga bisa ngajak adik-adiknya ikut tampil di berbagai panggung yang ada gitu ya. Oke, Po Ellen, terima kasih buat waktunya pagi hari ini. Udah ngobrol sama kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga jadi manfaat dan menambah wawasan buat Abang Po, buat orang-orang Bekasi yang pengen anaknya ikut belajar tari, langsung aja tuh ke sanggar tari kreasi Puspita yang ada di Aren Jaya, Bekasi Timur. Sekali lagi terima kasih Po Ellen, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Itu dia Abang Po Ellen Puspitasari, pimpinan sanggar dan juga pelatih tari dari Sanggar Tari Kreasi Puspita yang sudah ngobrol sama kita pagi hari ini. Terima kasih juga buat Abang Po yang sudah ikut berpartisipasi di obrolan kita sepanjang pagi hari ini. Kita bakal ketemu lagi dan bakal bertegur sapa lagi di udara hari Kamis ya Bang Po ya. Besok ayo mau rehat dulu sehari. Besok ada Mpo Tiara yang nemenin Abang Po di Kabar Jakarta. Kita ketemu lagi hari Kamis. Sehat selalu Abang Po. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif pamit.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Adon-adon manungsa menika boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Gelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
16: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat pagi Abang Po, jelang siang apa kabar nih ya? Ayo berharap di hari Selasa. Po Nopa, kenapa nongolnya siang-siang? Kan harusnya Selasa nongolnya pagi. Ya gitulah, nama juga kehidupan. Roda kehidupan itu akan selalu berputar dan berputar ya. Kecuali rodanya bocor ya Bang Po ya. Kalau rodanya kempes pasti stagnan di situ. Tapi jangan lama-lama kempesnya ya Bang Po. Nanti bisa ditambal lagi ya. Kalau sudah tidak bisa ditambal, kita beli yang baru. Ngomong apa sih Po? Ya itu, ngomong kehidupan. Jadi jangan pesimis dengan hidup dan kehidupan kita ya Bang Po ya. Karena roda itu akan selalu berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Di saat kita di atas, kita jangan sombong loh. Jangan kecil melihat orang yang ada di bawah. Nah di saat kita ada di bawah, kita jangan keder juga, jangan gak pede juga. Karena memang begitu kehidupan kita ya Bang Po ya. Kita berada di bawah bukan berarti kita manusia yang tidak berhasil ya Bang Po ye. Manusia yang baik itu, manusia yang berhasil itu adalah manusia yang benar-benar bermanfaat buat orang lain. Bareng Ayam Po Nopa Kalista hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti ya Bang Po. Ayo hadirkan dulu kicir-kicir. Bukan Po. Ya coba kita dengerin aja ya.

Saudara pendengar, keindahan panorama alam Bali begitu mempesona, sehingga para pelancong berkeinginan datang berkali-kali untuk berlibur ke Pulau Dewata. Ini juga karena didukung dengan kekayaan tradisi

0: ini bersama Wiku yang mendalami Weda, ide perande Madikeniten Manuputra di Gerye Telaga Jumpung, Desa Banjar.
1: Sebenarnya nyakan diwang itu adalah merupakan tradisi-tradisi yang hanya terjadi di daerah Banjar, tapi daerah-daerah lain tidak ada. Itulah makanya merupakan bukti bahwa nyakan diwang itu adalah tradisi. Nah, sekarang masalah penyelesaian atau bagaimana aplikasi penyelesaian dari nyakan diwang itu hanya dilaksanakan pada saat ada hubungannya dengan aliran nyepi. Nah, sekarang pada saat aliran nyepi, sebenarnya yang paling mutlak harus dilaksanakan adalah catur berate. Harus itu dilaksanakan. Itu petunjuk daripada prosedur teknik pelaksanaan aliran nyepi. Nah, sekarang kalau nyakan diwang, kalau ini bahasa Bali, diwang artinya di luar. Datu sendiri nafsir. Ada nyakan diwang, ini harus ada nyakan di dalam. Nah, sekarang yang mana nyakan diwang, mana nyakan dalam? Kalau ambil identiknya, nyakan itu sama dengan masak, memasak. Berarti masak di dalam, masak di luar. Setelah kita melaksanakan hari raya nyepi, dengan sudah betul-betul persentase pelaksanaan daripada catur berate mantap, maka harus masak di dalam pemikiran mindset dan masak pemikiran tentang makrokosmos, tentang di luar dan di dalam. Di dalam dari artinya dalam tubuh sendiri, dalam pikiran sendiri, di luar termasuk dunia makrokosmos. Sehingga dari sini menimbulkan kasih sayang. Kalau benar sudah masak di dalam dan di luar, prosesnya hanya di Banjar aja. Begitu kita habis catur berata, sebenarnya kita harus mengadakan rama-tama atau saling memaafkan. Pada saat di luar keluar semua, itulah sebenarnya saling memaafkan. Itu praktiknya. Dasarnya kan diwang adalah melalui rama-tama, saling memaafkan. Nah, sekianlah itu memberikan tafsiran. Semoga itu ada manfaatnya. Kalau ada keliru, mohon dimaafkan saja.
0: Prosesi kegiatan memasak di luar pekarangan rumah ini yang digelar di pinggir jalan menjadi daya tarik wisatawan saat berkunjung ke Bali. Namun, untuk bisa menyaksikannya, para wisatawan harus menginap menikmati nyepi di desa dengan mematuhi 4 pantangan, yakni tidak memanfaatkan api, tidak bekerja, tidak keluar rumah, dan tidak bersenang-senang. Setelah hari raya nyepi paginya, mulailah tradisi yang hanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng, tepatnya di Kecamatan Banjar, yakni tradisi yang diselenggarakan diawali dengan ngembak geni umat Hindu, yaitu melakukan sime kerame. Memulai nyakan diwang ini, kita dengarkan dari Ibu Komang Semadi dengan suaminya.
2: Jam 4 ampun, paling lama pun jam 5 mulai ampun, terus kukut ampun, paling jam 7 san ampun. Masak nasi, ajang nasi, tempe, tahu, sebang, sayur-sayuran, kenten. Riki kena ngaru, riki.
3: Nyakan mana diwangan, kenten.
2: Ngelebengin manten. Silaturahmin ke dados, kenten nge minum. Biasa mementan rau nah napi, itu. Silaturahmi, kita ngucapin selamat, kenten. Mika pun naone drike gerada geruduk. Mikine lan tetangga Pak, kenten kan saling dengok ini masak apa. Belebang kenten. Lenane di desa kan tetangga dekat-dekat kan kenten ya. Bisa saling tukar nih. Coba palingin kenten.
3: Saudaraan ada.
2: Saling cicipin kenten.
0: Dimulai dari jam 4 pagi hingga selesai pada jam 7 pagi. Hidangan yang sudah tersaji dinikmati bersama sambil silaturahmi mencicipi kuliner yang dimasak, mengakrabkan keluarga dengan keluarga lainnya. Tradisi ini dapat terus lestari nyakan diwang sampai merangsuk di jenyane sehingga benar-benar melaksanakan hubungan manusia dengan manusia tri

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Ambang Pos sudah pukul 10 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Yang kerja dari pagi ini adalah jam-jam yang rawan ya, dimana mungkin udah bunyi alarm-alarmnya ya, alarm minta kopi, alarm minta cemilan. Tapi memang biasanya kan kalau coffee break itu di antara jam 10 sampai jam 11. Nanti jam 12-nya baru makan siang. Atau ada juga orang yang sudah membekali diri dari sebelum bekerja dari rumah itu udah kepikiran, udah ah ayo mau bawa jus ah, ntar kalau misalnya ada alarm-alarm bunyi ini udah alarm capek untuk melaksanakan pekerjaan yang udah dari pagi tadi sampai jam 10.32 ini Abang Po pasti udah saatnya Abang Po menambah energi, nambah asupan. Salah satunya yaitu minum jus atau mungkin cari cemilan-cemilan yang sehat yang bisa kembali energinya, bisa cetar lagi energinya, bisa timbul lagi energinya, bisa bangkit lagi ya. Jadi jangan dipaksakan kalau misalnya memang sudah ada alarm-alarm atau sinyal-sinyal yang aduh kayaknya ngantuk deh, aduh kayaknya capek deh, aduh kayaknya matanya lelah deh. Ya udah, mendingan istirahat sejenak dulu, keluar ya. Maksudnya tuh jangan berhadapan dengan komputer lagi, tinggalkan dulu mejanya, cari cemilan sehat, kemudian nanti lanjut lagi pekerjaannya. Insya Allah mudah-mudahan nanti maksimal.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Suara Budaya Jakarta. Bang Po, tadi Aye ngomong kalau jam-jam segini kan belum waktunya makan ye. Jadi carilah cemilan-cemilan Abang Po ye yang bisa menambah energinya kita ya Bang Po. Biar nanti kita entu bisa kembali lagi bekerja ya Bang Po ya. Misalnya Bang Po bisa makan pisang nih ya Bang Po ya. Pisang ini adalah makanan penambah energi ya Bang Po. Sumber yang baik dari karbohidrat kompleks, vitamin B6 dan kalium katanya. Kandungan ini nih, ini merupakan zat gizi yang berperan penting dalam proses pembentukan energi. Kandungan seratnya tuh tinggi ya Bang Po. Nah ini pisang juga bisa sebagai salah satu makanan yang paling mengenyangkan. Bisa juga mungkin Abang Po dari rumah udah bekalin diri sama telur Abang Po. Bisa tuh ye, bisa dimakan nih telurnya karena mengandung protein berkualitas tinggi yang memberikan tubuh kita energi sepanjang hari. Nah itu ya Bang Po ya, ada beberapa cemilan yang bisa Abang Po makan sebagai penambah energi Abang Po sebelum menikmati santap siang. Sebenarnya masih banyak sih ya, kalau Abang Po mau searching-searching ada tuh beberapa makanan penambah energi. Salah satunya tadi yaitu bisa makan pisang, bisa juga mungkin bawa telur Abang Po ya, atau beli telur. Sekarang itu di supermarket-supermarket kayaknya udah ada deh telur yang langsung direbus, ya gak sih? Atau mungkin mau berangkat kerja mampir dulu ke warteg beli telur rebusnya aja juga ada. Atau telur asin barangkali yang paling gampang untuk ditemui.

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, ama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
2: Dan terjadi lagi. Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.

Dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Berita jam 11.
1: Abang Po Masjid Jami Ar-Rokibin di Rorotan Cilincing mewakili Jakarta Utara dalam Lomba Binaul Masjid DMI tingkat Provinsi DKI Jakarta pada Senin kemarin. Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengapresiasi kolaborasi pengurus masjid jamaah dan pemerintah dalam mempersiapkan penilaian tersebut. Penilaian mencakup pengelolaan masjid, aktivitas keagamaan, serta peran masjid dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya, Museum Negeri NTB mematangkan persiapan pameran budaya Speed Energy and Connection yang digelar bersamaan dengan MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kepala Museum NTB Ahmad Nuralam mengatakan, pameran ini akan menampilkan 10 koleksi budaya NTB yang dikaitkan dengan tema kecepatan, energi, dan keterhubungan. Persiapan meliputi penyusunan materi dan penataan ruang di kawasan sirkuit Mandalika. Pameran ini menjadi upaya memperkenalkan kekayaan budaya NTB kepada pengunjung MotoGP. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 12 nanti.

Masih bareng Ayum Panopakalista yang cantik belam-belam sejakarta ya Bang Po. Seperti biasa Bang Po ya, nanti tepat pada pukul 11:15 waktu Indonesia Barat, Ayum mau hadirkan lagi buat Abang Po teras UMKM ya Bang Po ya. Yang pada siang hari ini Abang Po, Ayum mau hadirkan Pak Iwanto Bang Po ya. Pak Iwanto owner dari Oishi 354. Bacanya gitu enggak sih? Oishi gitu ya. Oishi 354. Tema kita mangen stick sing rasane Oishi. Harusnya itu bahasa Jawa ya. Gitu enggak sih bacanya? Ya udah lengkapnya nanti kita tanya aja ya Bang Po ya. Boleh gabung ame kita di 0812 1124 928.

0: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
1: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak. Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, ayo tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
0: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
1: Ya kagak lah. Sekarang ini kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman ame juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute ame kebutuhan lo.
0: Kalau gitu naik bus ame kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
1: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
0: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
1: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.
2: Mau kemana? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.

0: 4,84 suara budaya Jakarta. Seperti yang udah Aye infoin tadi ya Bang Po ya, kita di teras UMKM untuk edisi hari Selasa 22 September 2026 bersama Pak Ihwanto, owner dari Oshi 354 Abang Po. Aye sudah tersambung, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wanto.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova.
0: Iya, yang lengkap kalau ngomong Pak Wanto, Pak Nova blaam-blaam se-Jakarta.
1: Pak Nova
0: blaam-blaam.
1: Kalista.
0: Iya. Gak apa-apa, gak apa-apa, bonus-bonus dah. Oke deh, Pak Wanto, ini ya. Oshi 354. Tapi ayo mau ke tema dulu nih, mangan stik sing rasane Oshi, apaan tuh?
1: Mangan stik sing rasane Oshi.
0: Oh, makan stik. Iya, yeah, mangan stik sing rasane Oshi. Oh, ye ye ye ye ye. Jadi makan steak
1: yang rasanya enak.
0: Oshi itu enak.
1: Enak.
0: Oshi itu dari bahasa mana sih, Pak Wanto?
1: Jepang. Ya.
0: Jadi ini yang melatar belakangi dulu, apakah Pak Wanto pernah tinggal di Jepang atau pernah kerja di rumah makan Jepang atau gimana? Boleh cerita dulu dah ya. Seperti apa awal mulanya membangun usaha ini? Silakan Pak Wanto.
1: Oke. Betulnya itu nama dan menu beda.
0: Oh?
1: Kalau steak kan identiknya dengan Eropa.
0: Iya, yeah. Benar.
1: Oishi kan Jepang. Jepang itu kan masakannya seperti sushi, sabu-sabu, sukiyaki, teriyaki, gitu kan? Sashimi gitu. Tapi ini karena saya itu dulu senang pernah bekerja. Belum pernah ke Jepang nih.
0: Mudah-mudahan nanti bisa ke Jepang secepatnya ya Pak ya.
1: Pok, saya udah tua Pok.
0: Iya, emang kenapa kalau misalnya udah tua, emang gak boleh kita keliling dunia?
1: Ya boleh kalau referencing, boleh-boleh aja. Tapi kalau bekerja kayaknya sudah, kayaknya enggak.
0: Bukan bekerja lah, healing ya.
1: Healing mungkin masih oke lah.
0: Iya dah. Oke. Nah terus.
1: Sedikit ya.
0: Yeah.
1: Nah kalau menunya kan menu Eropa,
0: yeah.
1: Tapi namanya karena saya awal mulanya tahun 1984.
0: Wih lama banget itu.
1: Di restoran Eropa.
0: Iya. Yeah. Pak Wanto dulu pernah bekerja di restoran Eropa pada tahun 84.
1: Ya. Putri Duyung. Begitu kurun waktu sudah bukuli terus. Tahun 90 saya alih profesi. Saya mencoba ilmu saya ke restoran Jepang.
0: Oh baik.
1: Di situ ada. Akhirnya dapatlah untuk menimba ilmu lebih banyak lagi di restoran Jepang sampai tahun 98 karena reformasi.
0: Iya, benar. Ya,
1: reformasi.
0: Berarti pernah bekerja di restoran Eropa kemudian beralih ke restoran Jepang gitu ya. Terus
1: begitu orang asing pada waktu itu kan sudah pada hengkang semua dari Indonesia kan, banyak pulang lah ke negerinya masing-masing.
0: Pada tahun 98 itu ya.
1: Kita masih bertahan di restoran Jepang. Restoran Jepang sepi tapi masih bertahan.
0: Oke.
1: Bahkan bosnya sendiri itu bilang, kamu jangan keluar, saya masih mampu membayar tenaga kamu. 10 tahun masih saya bisa bertahan.
0: Okay.
1: Tapi yang namanya sepi, Pok.
0: Yeah.
1: Namanya sepi, karyawan kan si Pok tahu sendiri.
0: Yeah,
1: kalau
0: udah
1: sepi kan ya sedih lah.
0: Yeah.
1: Mungkin kena sasaran, kena marah, kenapa itu kan.
0: Iya.
1: Setelah itu saya mau mengajukan permohonan mundur diri. Akhirnya direstui. Setelah itu saya malam itu udah coba keliling-keliling DKI lah. Setelah itu kok muncul inspirasi, oh ya, kaki lima kok rame gitu.
0: Oh.
1: Itu kan memang kulineran kan,
0: udah
1: memang profesi saya.
0: Nah,
1: tertariklah saya membuka di pinggir jalan kaki lima.
0: Oh.
1: Tepatnya di Masjid Ninten, Jakarta Timur.
0: Buka apa nih? Itu,
1: buka restoran itu, warung makan.
0: Warung makan, iya, warung makan kaki lima. Apa itu warung makan?
1: Ya steak.
0: Oh,
1: ya steak itu.
0: Oh, langsung buka steak.
1: Ya, langsung buka. Emang itunya di steak. Karena saya kan harus melihat wilayah lingkungan, Pak.
0: Iya.
1: Kalau lingkungannya di selatan, mungkin saya bisa oke lah ke menu Jepang.
0: Iya.
1: Karena di wilayah timur, saya coba nggak laku, Pak. Karena menunya menu Jepang kan, kalau di wilayah selatan oke, bisa. Nah, akhirnya saya buka, coba saya pesan, coba bikin steak. Tapi alhamdulillah pelan-pelan berjalan.
0: Oke, itu masih warung tenda dong berarti ya Pak Wanto ya?
1: Iya, warung tenda.
0: Warung tenda. Berarti kan kalau steak kan orang lihatnya steak harganya mahal gitu lah. Nah berarti ya, kalau warung tenda harganya juga warung tenda dong, tapi rasanya nggak warung tenda dong.
1: Iya, Pak.
0: Oke. Itu tahun berapa Pak Wanto buka warung tenda?
1: Tahun, ya itu tahun 2000.
0: Oh, tahun 2000. Itu. Oh, mulai tahun 2000 itu buka. Bertahan sampai berapa lama warung tenda?
1: Warung tenda sampai mau COVID ya.
0: Oh, mau COVID. Lama juga ya.
1: COVID, iya, itu.
0: Oke.
1: Habis itu.
0: Sebentar. Iya. Sebentar. Kenapa? Pak Wanto lagi jaga warung nih sambil jaga warung.
1: Iya.
0: Oh, sambil jaga lapak ya.
1: Jaga lapak tapi belum buka, Po. Kan nanti sore bukanya, Po.
0: Oh, biasanya bukanya sore.
1: Iya, bukanya sore, Po.
0: Oke.
1: Kan rumah makannya bukan di pinggir jalan persis, masih di komplek.
0: Oke, baik. Nah, jadi sampai COVID lah tuh ya buka warung tenda.
1: Betul.
0: Nah, setelah COVID akhirnya?
1: Setelah COVID, begitu udah ekonomi, karena vakum nggak boleh keluar, anak-anak memutuskan sekarang ayah nggak usah di luar, karena memang di luar nggak boleh. Sekarang mulai buka di dalam rumah saja, sampai karena memang usia juga sudah kayaknya sudah di rumah aja lah
0: seperti itu. Iya, oke. Ada berapa orang Pak Wanto?
1: Apanya, anak?
0: Anak-anak.
1: Enam.
0: Tapi udah pada itu kuliah semua berarti ya, udah ada yang udah nikah, udah kerja juga ya.
1: Iya. Alhamdulillah tinggal satu, Po. Itu ada yang lagi magang, lagi PKL di RRI.
0: Oh, itu satu-satunya itu montot ya.
1: Iya, montot.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah udah selesai, Po. Lima-limanya sudah.
0: Alhamdulillah. Iya, memang harusnya waktunya di umur segini Pak Wanto sudah istirahat ya.
1: Ya seperti itu. Tapi kalau istirahat total kan nggak bisa, Po. Kebaran harus ada hiburan.
0: Iya, harus ada kegiatan gitu ya Pak Wanto ya. Jadi betul. Sekarang ini betul. Pak Wanto buka Oishi 354-nya di rumah nih.
1: Di rumah saja.
0: Iya, di rumah. Orang pesannya gimana tuh? Datang langsung, ada tempatnya?
1: Ada tempatnya.
0: Tapi
1: memang belum jadi full, emang lagi tahap nantinya itu kedepannya memang masih ada program itu kok, lagi ya sementara waktu ya apa adanya tempatnya.
0: Oke.
1: Terus via Gojek online bisa.
0: Oh, bisa online. Kalau online ya, bisa kita pesan dari pagi atau gimana?
1: Enggak, tetap saya buka sore lah kok.
0: Oh, tetap Pak Wanto bukanya sore nih, sore sampai jam 20, 22.
1: Wow. Sampai jam 2, Po.
0: Oh, sampai malam
1: jam
0: ya?
1: Jam malam.
0: Iya, Allah. Oh, jadi ini warung sore ya?
1: Iya,
0: makanya
1: betul,
0: bukanya sore, ya. Karena tutupnya udah malam banget ya. Udah dini hari masuknya ya, Pak Wanto ya.
1: Jam 1, iya betul-betul, Po.
0: Ya. Jadi sekarang yang ada di Oishi 354 ini apa aja, Pak Wanto?
1: Adanya ya itu steak sirloin, tenderloin, terus sama chicken steak, terus sama masyarakat nasi nasi goreng,
0: oh, tapi ada cemil, ada makanan lain gitu ya, bukan hanya khusus setik aja.
1: Ya.
0: Ada nasi goreng, ada mie goreng.
1: Ada mie goreng, kue tiaw goreng,
0: sate. Oke. Oh, ini bukannya di rumah ya, Pak Wanto ya?
1: Di rumah.
0: Daerah
1: di rumah.
0: Mana, Pak Wanto?
1: Silahkan kalau memang Penggilingan, Jalan Penggilingan, Permata. Jalan Permata Penggilingan, Blok D nomor 4, RT 12, RW 6, Jakarta Timur.
0: Jakarta Cakung. Timur, Cakung ya?
1: Ya, Cakung.
0: Oke, jadi warga Jakarta yang dekat dari sana boleh lah ya pengen menikmati steak gitu ya, dengan harga rumahan, dengan rasanya yang bukan kaleng-kaleng ya Pak Wanto ya?
1: Ya, masih banyak kok itu pelanggan-pelanggan yang dulunya waktu di jalan itu masih mencari, masih via telepon.
0: Oh, masih.
1: Sampai sekarang masih.
0: Oh, ya. Masih ya, pelanggan-pelanggan yang dulu nggak hilang ya, Pak Wanto ya.
1: Nggak hilang kan, selama masih beliau-beliau ini megang nomor telepon masih via. Dan lagi kan via online ada, via Instagram.
0: Oh iya benar.
1: Ada.
0: Oke, kalau onlinenya jadi, tadi kita bisa pesan di mana? Di Gojek, bisa di mana lagi?
1: Di Gojek, di sama GrabFood.
0: Ya, GrabFood juga. Terus bisa kita DM ke Instagramnya. Instagramnya apa, Pak Wanto?
1: Oishi 354.
0: Jadi yang pengen kepo-kepo, yang pengen lihat dulu, silahkan aja ke Oishi 354 ya, Pak Wanto ya.
1: Betul.
0: Oke deh. Sekarang
1: masih
0: itu,
1: iya,
0: iya kenapa, Pak Wanto?
1: Masih ada yang mencari itu ngikutin Google Map, ada nyasa-nyasa itu begitu masuk ke dalam, ah kok di rumah ini ya.
0: Iya.
1: Itu kalau pesan ya namanya harganya tidak mahal ya pok, kalau dibandingkan dengan kelas itu harganya kan di bawah standar itu.
0: Rate-nya harga rumahan lah ya Pak Wanto ya. Harganya harga rumahan lah ya.
1: Rumahan, Pak. Itu tenderloin saya jual 95.
0: Oke.
1: Okay. Tenderloin 80. Itu kan udah di bawah jauh dari pasar.
0: Oke, okay, siap. Baiklah kalau begitu. Berarti yang jadi bestsellernya saat ini apa, Pak Wanto?
1: Steak lah.
0: Oh,
1: sama
0: steak ya.
1: Goreng ya. Chicken steak, kalau daging memang agak pelan.
0: Karena harganya juga ya Pak Wanto ya.
1: Iya.
0: Iya, karena harganya yang juga up gitu ya. Jadi yang jadi best sellernya adalah chicken steak ya.
1: Chicken steak, betul.
0: Oke, dan ini buka setiap hari?
1: Buka setiap hari.
0: Setiap hari?
1: Terkecuali ada suatu kendala, mungkin sakit, mungkin apa itu, mungkin enggak.
0: Oke.
1: Okay. Ada keluarga yang sakit apa itu.
0: Oh, berarti bukanya
1: buka.
0: Oke, okay. Berarti di rumah pada waktu itu mulai buka lagi pada tahun 2022.
1: Iya, sekitar 2020.
0: Oh iya, 2020. Kemudian Pak Wanto memutuskan untuk buka di rumah saja, tapi rumah, juga bisa dipesan melalui online ya, Pak Wanto ya.
1: Bisa.
0: Iya, namanya Oishi 354. Nah, pertukaran di saat sedang laris manisnya pada waktu itu di tenda, kemudian tiba-tiba datang COVID gitu kan, berarti kan sepi. Nah, jualannya sepi pada waktu itu memang tutup langsung atau gimana Pak Wanto?
1: Ya tutup langsung pun kan kita juga harus putar otak dulu gimana caranya itu tuh.
0: Berapa lama pada waktu itu vakumnya?
1: Sebelum COVID itu sebetulnya saya buka warung itu setelah ada COVID ini. Sebelumnya memang di jalan tapi tidak full sampai ke COVID.
0: Ya.
1: Waktu itu pernah jatuh.
0: Maksudnya?
1: Pernah jatuh karena lokasinya digusur, di apa itu kan. Akhirnya saya cari tempat lagi.
0: Okay.
1: Itu vakum.
0: Ya.
1: Sampai saya jatuhnya sampai apa, Pak? Saya jual rumah.
0: Ya Allah. Oke, okay, baik.
1: Sulitnya 6 kepala ngasih makan loh, Pak.
0: Iya, benar-benar.
1: Masih
0: kuliah. Oh, jadi Pak Wanto pada waktu itu benar-benar sempat benar-benar jatuh ya, Pak Wanto ya. Itu benar-benar benar-benar tutup, tidak ada usaha sama sekali atau masih tetap usaha?
1: Tutup total itu karena ya itu modal habis apa habis.
0: Okay.
1: Akhirnya misalnya saya bergerak lagi harus jual itu properti itu.
0: Oke, okay. Akhirnya
1: supaya kita bangkit ya harus berani.
0: Iya, benar-benar benar-benar memang ya, ada usaha pasti ada jalannya ya Pak Wanto ya. Dan akhirnya Pak Wanto kembali lagi memutuskan ya saya mesti buka usaha gitu ya.
1: Ya, 6 bulan kemudian saya jual properti. Akhirnya saya bagian saya limpahkan ke tanah lagi, terus saya buka usaha, akhirnya ya bisa berjalan lagi 6 bulan saya bisa bangun rumah kembali.
0: Wih, Masya Allah, luar biasa, keren, ya. Keren. Jadi
1: itu
0: cuma
1: juga.
0: Itu cuma 6 bulan berarti masa-masa ya. Kritis lah ya istilahnya ya. Kalau orang sakit sampai itu 2. Udah masuk ICU ya Pak ya.
1: Kok tahu nggak?
0: Yeah.
1: Ikan lohan yang kekurangan oksigen nggak ada airnya kan megap-megap.
0: Iya, iya. Iya, iya.
1: Seperti itu.
0: Oke, baik. Tapi kadang Pak Wanto kan ada orang kalau misalnya sudah jatuh gitu ya, wah kayaknya nggak mungkin kembali lagi ke usaha itu. Tapi Pak Wanto sendiri masih tetap konsisten dengan usaha itu ya. Apa yang membuat Pak Wanto yakin?
1: Saya tetap optimis. Itu kuliner kalau di wilayah Jakarta. Insya Allah akan bisa bangkit kembali.
0: Okay.
1: Semua butuh makan, Pak.
0: Iya benar, iya betul. Oh itu ya, kekuatan yang membuat Pak Yanto di samping keluarga yang nomor satu yang menghidupin anak-anak ya Pak Yanto ya. Dan satu lagi yaitu ya kuliner pasti bisa hidup kalau di Jakarta ya Pak ya.
1: Iya betul, Pak. Apapun jual, asal mau berusaha, insya Allah akan berjalan.
0: Keren,
1: asal
0: luar biasa. Iya, apa yang membedakan stick Oishi dengan stick-stick lain, Pak Wanto?
1: Oishi stick itu pakai, saya biasa pakai brown sauce. Sausnya itu. Saya pasti pakai ala Eropa.
0: Oke. Okay.
1: Kalau yang stick-stick sekarang kan biasa pakai tepung, terus banyak pakai barbecue, apa itu. Saya enggak kurang tertarik seperti itu. Makanya saya tetap pakai yang saya pengalaman saya awal. Karena memang udah banyak yang menilai bahwa ini yang saya temu di hotel, ini yang saya temu di cottage, ini temunya seperti itu.
0: Oh, berarti memang rasa dan keaslian masih Pak Wanto bawa dari zaman dahulu kala sampai sekarang ya Pak Wanto ya. Mau harga naik, mau zaman berubah gitu ya Pak Wanto ya, mau pindah tempat gitu. Tapi konsistensi dari rasa Oishi dari awal Pak Wanto bikin stick sampai sekarang masih tetap seperti itu ya Pak Wanto ya.
1: Masih khas seperti dari awal. Dari ayam harga 4.000, 4.000 perak per ekor, sekarang sudah 40.000.
0: Iya, ada yang 47.000 ya kan?
1: Ya, yang saya pakai yang 40 kok, yang ukuran 1 kilo.
0: Oke, okay,
1: kalau yang terlalu besar juga kurang bagus.
0: Oh gitu. Ya, baiklah.
1: Yang ukuran 9 ons.
0: Iya.
1: 1 kilo paling besar.
0: Berarti Pak Wanto bergelut dengan persetikan ini sudah dari tahun 84 ya katanya tadi.
1: 84 saya sudah
0: sampai sekarang gitu ya.
1: Sampai sekarang.
0: Iya,
1: pernah berarti... ya itu tadi. Pernah jatuh tadi. Itu vakum berapa itu. Tapi saya mengalihkan profesi sebentar.
0: Iya.
1: Karena perlu butuh biaya anak-anak. Ya itu saya harus
0: cepat Luar biasa. Keren. Di mana ada kemauan kita, di mana ada konsistensi kita, pasti selalu bakal ada jalan ya Pak Wanto ya. Luar biasa.
1: Sudah selesai 5 orang empat orang itu selesai baru saya kembali ke kuliner lagi karena ya itu biaya harus berjalan terus.
0: Iya, siap Pak Wanto. Baik, apa yang menjadi harapan Pak Wanto ke depannya?
1: Harapan saya pribadi kalau untuk untuk kuliner ini ya saya pertahankan. Harapan saya itu sampai saya jangan sampai merepotkan anak anak selanjutnya. Saya akan bertahan di kuliner.
0: Mohon maaf Pak Wanto, bahkan, usianya berapa sekarang?
1: Ya, 63.
0: Luar biasa. Kalau PNS tuh udah pensiun ya Pak Wanto ya?
1: Udah pensiun.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Sebetulnya anak-anak begitu Pak, tapi saya harus perlu hiburan, perlu aktivitas.
0: Iya. Sebenarnya anak-anak sudah nyuruh Bapak untuk istirahat Pak Wanto. Bapak udah istirahat aja lah gitu ya. Tapi yang namanya orang tua ya Pak ya.
1: Ya betul
0: Pak. Oke, sebetulnya siap.
1: Suruh istirahat total sih tidak Pak. Tetap anak-anak ya harus dukung, cuma ya nggak usah ngoyo, cari sedapatnya saja seperti itu.
0: Oke, luar biasa.
1: Karena dia merasa bahwa memang udah jerih payahnya mungkin udah dilalui dulu, maka anak-anak pun juga tahu
0: keren,
1: diri. Gitu.
0: Keren. Jadi berusaha itu juga tidak mengenal usia ya Pak Wanto ya. Selagi masih ada semangat, selagi masih ada kemauan. Dan ini kan juga obat buat kita juga ya Pak Wanto ya, untuk jauh dari segala macam penyakit ya Pak Wanto ya. Oke, luar biasa. Oke deh Pak Wanto, terima kasih banyak ya.
1: Harapan saya sedikit Pak, harapan saya kalau ke pemerintah kayaknya juga, kalau pemerintah itu sebetulnya juga udah banyak kok. Masih seperti apa? KCP, BPJS, lansia, terus MBG sekarang itu udah nggak kurang-kurang kok, udah luar biasa.
0: Iya, benar-benar.
1: Bahkan ini akan ditunjang terus kan?
0: Iya, betul-betul.
1: Iya. Itu harapan saya juga cukuplah pemerintah itu udah memperhatikan kemana.
0: Oke. Oh, jadi Pak Wanto merasa pemerintah cukup memperhatikan usaha-usaha kecil menengah sekarang atau seperti UMKM ya Pak Wanto ya?
1: Ya, betul itu Pak.
0: Baik.
1: Saya merasa itu.
0: Baik kalau gitu. Oke deh, Pak Wanto terima kasih banyak ya. Sehat selalu, sukses selalu dengan usahanya. Tetap selalu semangat ya Pak Wanto ya. Salam buat keluarga ya.
1: Insya Allah.
0: Oke deh. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Wanto.
1: Waalaikumsalam Pak Nova.
0: Oke. Ya. Pendengar, demikian tadi Teras UMKM untuk edisi hari Selasa 22 September 2026 bersama Pak Iwanto, owner dari Oshi 354. Kita lanjutkan kebersamaan kita hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, kita hadir lagi nih, cerita dalam lagu. Satu lagi musisi Timur lagi nih yang happening banget, yang ngehits viral dengan lagu-lagu ala Timurnya. Toton Karibo. Pasti Abang Po akrab banget nih sama lagu yang ini nih. Tahu?

0: lagu lagi rame banget di sosial media, di Pro 4, di mana-mana sering banget didengerin ya. Nah, nama dari Toton Karibo langsung melejit semenjak lagu Ngapain Repot yang dibikin barengan sama musisi lain Wiz Baker dan ada Freshly juga. Ini sukses besar membuat namanya diperhitungkan nih menjadi salah satu musisi timur yang lagi naik daun. Tapi Abang Po tahu enggak sih, Toton dulu ternyata adalah seorang debt collector yang memang harus nyari duit untuk kehidupannya. Tapi ternyata sekarangnya nasibnya berubah. Kalau ngomongin zaman dulu, selain debt collector, Toton juga ternyata dulu pernah coba untuk jadi polisi sampai tentara. Tapi sayang semuanya berakhir gagal. Dan akhirnya, dulu itu dia pengennya jadi musisi rap. Tapi ternyata karena trennya sekarang lagu timur lagi naik, ya udah akhirnya dia coba deh tuh untuk mengikuti genre timur. Dan ternyata firasatnya bener kan? Sukses besar diraih sama Toton Karibo. Selain lagu Ngapain Repot, ada Ora Urus, dan kayaknya masih banyak lagi yang lainnya lagu-lagu yang akan menjadi hits. Termasuk yang terbaru kolaborasinya bersama si cantik Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zerannya dengan lagu Ambon Manise yang terbaru yang belum lama ini dirilis. Kita doain aja deh untuk semakin sukses ya musisi-musisi timur. Tapi gak hanya yang musisi timur nih, dari berbagai daerah di Indonesia makin banyak nanti yang menjadi viral dan bikin musik Indonesia ini semakin jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kita dengerin yuk salah satu hitsnya yang viral banget dari Toton Karibo. Ini dia, Dicerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu.
1: Dan terjadi lagi.
2: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Abang Po, budaya lokal didorong menjadi bagian penting dalam pengembangan pariwisata sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga pada Sabtu lalu mengatakan tradisi masyarakat yang berlangsung turun-temurun dapat dikembangkan menjadi agenda wisata. Menurut Lamhot, pengembangan pariwisata berbasis budaya membutuhkan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, komunitas budaya, dan pelaku usaha. Ia berharap Samosir tidak hanya mengandalkan keindahan Danau Toba, tetapi juga budaya lokal sebagai daya tarik wisata.

Kita beralih ke berita lainnya, pameran seni rupa kontemporer Art Sub 2026 digelar di Kompleks Balai Pemuda atau Alun-Alun Surabaya, Jawa Timur pada 19 September sampai 8 November mendatang. Penyelenggara mengatakan Art Sub tahun ketiga mengusung tema Border Threshold and Beyond dengan menghadirkan sekitar 500 karya dari 113 perupa dari berbagai daerah di Indonesia. Pameran ini menampilkan 7 karya kolaborasi kelompok seniman yang berasal dari hasil kurasi dan open call. ARTSUBS diharapkan menjadi ruang pertemuan karya, gagasan komunitas, pelaku ekonomi kreatif dan publik sekaligus memperkuat ekosistem seni di Jawa Timur. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 13 nanti.

0: Eh Saro, gue mah kagak setuju dah sama ide-ide begitu. Ribet. Dari dulu juga begini-begini aja, kagak usah diubah lah.
1: Lah, bagaimana sih Nap? Jangan langsung lu tolak gitu dong. Coba dengerin dulu, bisa aja ada manfaatnya.
0: Manfaat apaan coba? Paling ujung-ujungnya malah bikin masalah baru.
1: Ya namanya juga solusi Nap, kudu dicoba, kudu dievaluasi. Kagak semua yang baru itu jelek Nap.
0: Lah terus, kalau ternyata gagal?
1: Ya belajar dari gagalnya. Yang penting jangan nutup pikiran dulu sebelum tahu faktanya Nap.
0: Ada benernya juga lu. Berarti gue jangan keburu ngejudge ya?
1: Nah gitu dong Nap, pikiran kudu dibuka, cari fakta, terus kita cari jalan keluarnya bareng-bareng.
2: Perbedaan pendapat bukan alasan untuk saling menutup diri. Buka pikiran, tetap positif, dan cari solusi bersama. Karena perubahan dimulai dari kemauan untuk mendengar.
3: Eh Bang, mau kemana udah rapi?
4: Ayo mau ke sono, Mpok.
3: Sono mana,
4: Bang? No, ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, Abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa kapak sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan, bahkan sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke gedung baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Aim Ponopakalista yang cantik blaam-blaam Jakarta ya Bang Po. Apa kabar yang baru saja bergabung ya Bang Po ya? Bareng kita di sini ya Bang Po di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Abang Po lagi makan apa siang hari ini? Boleh dibagi? Apa sih? Gak pengen tahu Ponopanya, pengen kepoin ya Bang Po hari ini. Lagi menu makan siangnya apa? Kasih tahu ke kita ya di 0812-1124928. Mana tahu Mbak Nopa yang tadinya gak demen makan gitu ya, karena ada info dari Abang Po gitu, jadi pengen makan. Ya iya juga ya, pengen makan ini, pengen makan ini. Di 0812-1124928.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Kompas Suara Budaya Jakarta. Abang Po, makanan penambah tenaga terbaik Abang Po, yang mana makanan kaya karbohidrat kompleks dan protein serta vitamin B ya Abang Po ya. Jadi makanan yang bisa menambah energi itu makanan yang kaya karbohidratnya, karbohidrat kompleks, kemudian protein dan juga vitamin B. Ini menghasilkan energi yang dilepas secara bertahap oleh tubuhnya kita. Apa aja tuh? Bisa oatmeal, bisa beras merah Bang Po ya. Beras beras merah, kemudian bisa ikan salmon dan juga tuna, dan jangan lupa juga selalu makan sayuran hijau Abang Po. Nah, untuk cemilannya tadi kan Abang Po bisa makan kacang-kacangan, bisa pisang, bisa telur juga, bisa biji-bijian juga ya Bang Po ya. Tapi kalau untuk makanan berat Abang Po di siang hari ini, Abang Po bisa pilih, kalau nasinya bisa pilih nasi merah atau beras merah, bisa pilih lauknya salmon ataupun tuna, atau bisa telur aja, atau bisa makan oatmeal Abang Po ya. Ini bisa menjadi makanan penambah energi.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Eh, Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh.

92,8 per 4 suara budaya Jakarta. Abang Pos seperti biasa kami hadirkan kembali ya Bang Pos, siaran berjaring nasional suara budaya Nusantara ya Bang Po ya. Untuk hari ini hari Selasa Bang Po, kita bakal bareng-bareng dengan RRI Banjarmasin ya Bang Po ya. Nanti kita bakal ngobrol tentang, bentar ayo lihat dulu ya. Kita bakal ngobrol tentang kesenian teater tradisional Banjar Bang Po ya. Teater tradisional Banjar Bang Po. Di sana nanti bakal ada rekan saya dari RRI Banjarmasin, Po Eli ya, atau Kak Eli nanti ya Bang Po. Boleh gabung di 0812 112 4928, atau telepon bisa gak ya? Bisa ya, di 0213504510.

0: Buset. Oh ya Allah, Min. Ada apa sih lu, Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayah bosan banget, Bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa, Bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayah kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Eda, Bang, bosan, Bang, ayah.
0: Jalan-jalan. Mau kemana sih emangnya lu, Min?
1: Mana aja dah, Bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa, Bang.
0: Waduh, ngapain di sono, Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar, Bang. Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah,
1: di sana ya, Bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung, Bang.
0: Oh, iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, Nyok.
1: Beneran, Bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa, Bang?
0: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Yaudah, gimana sih, Bang?
0: Pergi dulu,
1: Bang,
0: ya.
1: Abang, Assalamualaikum. Abang, ih, abang mah.

Elvir Sidarta dari Jakarta Selatan dan Citra dari Jakarta Timur terpilih sebagai Abang dan None Jakarta pada malam final Jumat 18 September lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan Abang dan None memiliki peran menjaga citra serta nilai budaya Jakarta di tengah transformasi kota global. Sebanyak 36 finalis dari 6 wilayah administrasi mengikuti seleksi dengan penilaian meliputi pengetahuan Jakarta, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. Sebagai Duta Jakarta dan None 2026 akan dilibatkan dalam promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Jakarta di dalam maupun luar negeri. Kita beralih ke berita lainnya. Festival Adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya memperkuat pariwisata daerah melalui kekayaan budaya dan adat istiadat. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan Erau bukan sekedar festival tahunan, melainkan warisan luhur dan bagian dari identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Festival dibuka melalui prosesi mandiri Tiang Ayu di Kompleks Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan berlangsung hingga 27 September mendatang. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro4 Jakarta maupun Pro4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun
1: apa?
2: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Asap, ya.
1: Oh iya benar ya. Iya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya, iya. Alhamdulillah ya. Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan, hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah hajah.
1: Oh, masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ya. Insya Allah, amin, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke.
2: Okay. Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan. Ya, teater
1: yeah.
2: Mamanda siang hari ini.
1: Oh, itu ada nama teater ya Mamanda itu ya.
2: Bukan, nama apa? Keseniannya.
1: Oh, nama keseniannya. Mamanda gitu, Ananda, Mamanda. Kakanda, sama enggak sih?
2: Pamanda.
1: Paman.
2: Nanti mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkan di studio,
2: Pak? Sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
2: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
2: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
2: Cuma lagu Banjar, maka nggak ada salahnya siang hari ini kita kenalin ya.
1: Benar-benar. Oke deh kalau begitu, Aye mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya, dan baik, kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
2: Ya. Baik, untuk siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran berjaringan Pro4 RRI Banjarmasin dan juga Pro4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara di kesempatan edisi hari ini Selasa, tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi Esos MM.
3: Waalaikumsalam Dinda Eli.
2: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
3: Betul sekali.
2: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
3: Boleh Bunda.
2: Bunda.
3: Boleh Kanda.
2: Kanda.
3: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya.
2: Okay.
3: Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
2: Bunda. Bunda Eli. Saya juga Eli.
3: Double Eli jadinya.
2: Oh,
3: ya.
2: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini, walaupun durasi waktunya kita dikasihnya nggak lama ya Bunda Eli ya, tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah, mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro4 pada kesempatan siang hari ini, yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin, iya ya kan, Lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silakan Bunda Eli.
3: Terima kasih Dinda.
2: Kita biasakan ya.
3: Iya, supaya supaya lebih bagus Dinda, Kanda. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak. Iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan Kata.
2: Oh, Ading ya.
3: Dinda kayaknya itu Ading.
2: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
3: Betul sekali, harus mencoba.
2: Iya, baik. Silakan. Mamanda itu apa sih Bunda Eli? Ya.
3: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Kalau di Jakarta, Betawi itu kan punya ludruk ya.
2: Lenong itu bukan?
3: Lenong ya. Ludruk di Jawa ya. Nah,
2: nanti jadi kita di sana, kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
3: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
2: Oh, gitu.
3: Nah, teater itu bercerita

0: di depan pintu.
1: Itu bagian dari tokoh-tokoh
0: yang ada di Mamanda. Okay.
1: Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 Malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
0: Bisa. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Nah itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan, Buhari, Pemayung Sultan ceritanya. Jadi diangkat, tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita. Beda kalau 1001 Malam. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Nah nanti akan diberikan hadiah apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Nah itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Jadi itu khayalan saja adanya.
1: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
0: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
1: Karasminan artinya?
0: Karasminan itu artinya beramian,
1: beramian
0: atau mengadakan semacam hajat, perkawinan anak.
1: Pesta ya?
0: Pesta, ya? Karasminan itu pesta. Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
1: Wow.
0: Nah itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini, kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Itu boleh melewati dinas, boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Kan banyak sultan nih yang kita nggak tahu ya.
1: Sultan era sekarang ya kan.
0: Era sekarang gitu.
1: Sekarang udah ganti nggak sultan lagi loh Bunda Eli.
0: Apa ya?
1: CEO.
0: CEO yang menyamar kayaknya ya.
1: Kayaknya
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia. Nah jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Kalau kita perkawinan di Banjar, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
1: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
0: ada harapan
1: dua,
0: terus ada
1: gitu.
0: Juga di sana Hadam dan Inang. Artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan, yang rakyat tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
1: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh. Penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
0: Ada. Karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tutuha kampung. Boleh. Tetapi yang pakem yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
1: Oke.
0: Kemudian ada perampok. Bayangkan ada juga jin.
1: Namanya 1001 Malam.
0: Nah, bayangkan
1: lengkap,
0: jin.
1: Lengkap ya.
0: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
1: Masuk, ya.
0: Terus mereka perang lah kisahnya, ceritanya berdua itu.
1: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
0: banyak
1: ini.
0: Banyak sekali.
1: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
0: Terakhir sebulan yang lalu.
1: Sebulan yang lalu
0: di Taman Budaya.
1: Mengangkat cerita apa Bunda?
0: Mengangkat cerita rakyat aja. Tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya. Cuman tidak 1001 Malam. Karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
1: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan? Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
0: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
1: Nah, lakatan bahinti

0: kasih pendengar dan juga pemirsa. Ini adalah salah satu makanan khas ya. Lekatan itu artinya ketan. Inti?
1: Inti. Bahinti itu inti.
0: Bahinti
1: jadi
0: itu intinya,
1: ketan
0: ya?
1: Inti.
0: Yang ada parutan kelapa dengan
1: parutan kelapa
0: gula
1: dengan
0: merah.
1: Gula
0: itu
1: merah.
0: Ya? Oke.
1: Nah,
0: itu,
1: jadi
0: itu
1: kita
0: salah satu harus ada ya.
1: Harus.
0: Mm-hmm.
1: Paling nggak buat pemain. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
0: Berarti bisa itu sebagai media.
1: Media itu. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu. Tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
0: Oke. Kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
1: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri.
0: Oh.
1: Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak. Seperti di Sanggar Budaya itu kita sediakan semuanya lengkap.
0: Oh, berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih, Bun, dalam sebuah sanggar itu misalnya?
1: Dulu iya.
0: Dulu iya.
1: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi. Jadi pergantian, tidak hanya seperti Bunda mainnya selalu permaisuri.
0: Oke, kalau dulu iya, bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak, kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi, kita bicara dulunya dulu nih, kenapa?
1: Pakem.
0: Pakem?
1: Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
0: Berat ya jadi
1: tidak
0: raja.
1: Tidak ada yang bisa jadi panglima.
0: Tidak ada.
1: Tidak ada yang bisa jadi mangkubumi.
0: Sekarang
1: tidak
0: jadi rebutan.
1: Tidak ada yang bisa jadi hadam.
0: Sekarang jadi
1: itu
0: rebutan
1: dulu.
0: Ya.
1: Kalau sekarang karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
0: udah melewat.
1: Udah lewat, kemudian tidak bisa aktif. Kemana kita?
0: Nah, ini jadi harus ada estafet.
1: Iya, ada estafetnya.
0: Baik. Berarti
1: dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya harus. Kita main nanti
0: stamina,
1: di sini
0: ya.
1: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan, dan mainnya dulu nggak ada listrik kan, pakai lampu strongkeng.
0: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain? Apakah ada kesenian yang juga terselip di situ?
1: Ada, ada nanti selingan antara babak satu ke babak dua itu kita bisa isi dengan tarian, misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bawa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
0: Oh, saweran.
1: Saweran itu.
0: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
1: Nah, itu
0: ya,
1: dia.
0: Kalau kita saweran ya.
1: Saweran ya bahasa Indonesianya ya.
0: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
1: Iya, betul soalnya.
0: Kita nunggu saweran nih. Iya, baik. Untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu,
1: ada.
0: Bun. Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
1: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
0: Workshop salah satunya.
1: Kemudian kita diminta orang pentas, tidak pernah harga sekian.
0: Oke.
1: Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
0: Tapi rasa ya.
1: Rasa puas, rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon,
0: ya.
1: Tidak ada yang 2,5.
0: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
1: Semuanya
0: seperti apa?
1: Semuanya tidak ada yang sulit, selama kita mau dilatih. kecuali kita tidak mau, ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu seperti seorang raja, dia harus bisa menyanyi dan menari.
0: Itu harus ya?
1: Harus.
0: Oh.
1: Permaisuri juga.
0: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi mama, pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
1: Pengarah.
0: Pengarah.
1: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini. Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus seperti harapan 1 dan 2. Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti itu tidak bisa.
0: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan?
1: Dan sekarang melalui teater Banjarmasin, Sanggar Budaya dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
0: 2 jam saja.
1: 2 jam
0: yang
1: saja.
0: Yang tadinya satu
1: malam
0: penuh. Ya.
1: Karena saya pun pernah mencoba main satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu. Karena satu babakan, dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
0: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
1: Kalau satu malam ya karena ada selingan kan, ada kibaran di tengahnya itu, tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat. Kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Artinya sampai jam 4 sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum
0: main
1: ajan subuh itu sudah berhenti.
0: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
1: Dari kita-kita juga. Misalnya nih nanti kamu menari ini. Tetapi gitu ya. Enaknya begitu, makanan enggak pernah berhenti.
0: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
1: ada,
0: ya.
1: Ada. Jadi minuman apa itu selalu
0: maju
1: disediakan
0: terus ya.
1: Oleh panitia.
0: Disurung
1: jadi,
0: terus ya.
1: Iya, sama dengan wayang go. Wayang kulit.
0: Betul.
1: Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
0: Gak jadi ngantuk ya.
1: Iya, begitu kalau.
0: Tapi biasanya kalau itu dengan makanan hadir terus tambah ngantuk ini ya.
1: Nah,
0: tapi
1: mestinya
0: beda ya.
1: Itu.
0: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
1: Kalau seringnya. Sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
0: Oh, berarti terlibat nih penonton?
1: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
0: Enggak, berarti enggak melulu
1: tertawa,
0: pemain ya?
1: Enggak.
0: Wah.
1: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi raket atau jadi hadam, jadi inang, itu kita harus melucu.
0: Oh,
1: tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan bahwa kita harus masuknya ke sini, tidak komedi terus.
0: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong?
1: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman ya. Kampanye ya, dulu-dulu sekali itu dulu. Pesan misalnya 5 kecamatan, artinya bagaimana untuk apa tuh menusuk tanda gambar. Dijelaskan di situ.
0: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya, Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya kostumnya. Apakah sekarang atau nanti ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun nggak banyak bawanya ya nih Bun ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini wah, pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
1: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali. Karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket. Karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh.
0: Iya.
1: Tapi gratis.
0: Tapi gratis ya.
1: Nah, kalau dijual belum tentu, bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
0: yang
1: mahal.
0: Mahal, ya.
1: Mahal kan?
0: Mahal
1: dengan girap-girap
0: Girap-girap tuh kelap-kelip ya.
1: Kelip-kelipnya itu.
0: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini Bun, mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta enggak ada yang nerusin kan percuma ya. Yeah. Nah, jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri seperti apa upayanya?
1: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Iya. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci, istilahnya cuci, hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
0: Iya, enggak nyampe ya.
1: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta seperti bikin baju raja. Sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
0: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
1: Di atas 5 juta sekarang.
0: Di atas 5 juta, dulu 5 juta sekarang ya. Dan bersyukurlah yang memakainya sekarang ya.
1: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
0: Tidak ada lagi. Berarti pengrajin juga khusus ya?
1: Khusus. Okay. Kita dari Hulu Sungai.
0: Baik, kita akan ke Nova Kalista untuk menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista. Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu kostum apa ini Kak Eli
2: halo. Oke, kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
0: Oke, silakan.
2: Ya, silakan Bunda.
1: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya. Nah, itu kan. Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok, lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan. Coba dari belakang. Nah, semuanya ini, seluruhnya. Pakai memang begini kalau baju rajanya. Nah, ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modip baju pengantin enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja bajunya seperti ini. Saya lupa tadi padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi. Dan beratnya tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
0: Berat sekali ya.
1: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja. Permaisuri beda lagi. Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya. Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu. Nah, itu.
2: Baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya Bunda ya. Kita break dulu ya.
1: Boleh.
2: Ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kami 0812112498. Kaeli, untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
0: Banjarmasin silakan, kami tunggu Anda di 0511325202. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
2: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Yun Ayun, anakku guring, guring bapuku di Ayun Ayun.
1: Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
4: kebetulan.
3: Ya. Ya, silakan kalau masih okay. Pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
4: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-095-39. Nova Kalista. Sebenarnya di sebelah saya sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri.
3: Wow. Iya. Boleh digantikan enggak tuh perannya?
4: Boleh, boleh katanya. Coba
3: Nova. Regenerasi lah ya.
4: Yang di samping aja belum.
3: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi pemasuri itu ya enggak sih?
4: Walaupun cuman
3: hanya sebuah peran gitu ya.
4: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
3: Iya benar-benar. Nah, benar. Gitu.
4: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
5: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
4: Oh, biasanya
5: ini
4: tidak?
5: Ini kan kebaya getang, khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
4: Oh, ini permaisurinya lagi blusukan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
3: Menyamar. Menyesuaikan gitu ya.
5: Ini menyesuaikan diri.
3: Iya, menyesuaikan diri.
5: Kalau bisa berdiri ya.
3: Iya, silakan Bunda.
5: Nah, ini kan bajunya kebaya getang. Kemudian ini selendang.
3: Iya.
5: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
4: raja.
5: Pakai raja. Jadi kita kalau main mamanda itu bling-bling semua.
3: Oke. Okay.
4: Dan harus kuning, Bun?
5: Enggak.
4: Oh, enggak harus
5: warna
4: kuning ya.
5: Warna tergantung kita maunya warna apa. Tidak mesti kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
4: Saya lepas semua ini.
5: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
3: Yeah,
5: ya mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
4: Hijau, kuning,
5: merah.
4: Merah.
5: Tiga ya, itu.
4: Baik.
5: Seperti partai dulu kan?
3: Iya. Ada tiga dulu ya, Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya. Sekarang mah warna-warni, bintang di langit gitu loh, Bun ya.
4: Betul.
3: Oke. Okay.
4: Warnanya ya.
5: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
3: Ais. Silakan, silakan.
4: Iya. Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan laung, laung aja ya.
5: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
3: Baik.
5: Ini laung namanya.
4: Laung.
5: Laung.
3: Ya.
4: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya, untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta barangkali.
3: Jakarta belum tapi ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 3504510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya, Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu. Suara Budaya Nusantara titip pertanyaan Pak Nova. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
4: Iya, baik.
5: Langsung ya?
4: Langsung ya, saja, Bu.
3: Silakan, Bunda.
5: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir, kemudian ada panglima perang. Harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Kemudian ada mangkubumi, dan ada juga selain mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana, administrasi kerajaan. Nah, jadi kalau panglima perang
4: kan humasnya, bukan sih? Humasnya.
5: Iya, humas lah.
3: PR
5: otomatis.
4: Oh iya, iya,
5: ya, betul.
4: Iya.
5: Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi, tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
4: Ya,
5: Menko apa itu?
4: Menko Polhukam.
5: Nah, Menko Polhukam. Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada, Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota atau Putra Mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya, tidak masalah.
4: Tergantung cerita.
5: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, baik. Itu yang yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
3: Iya, betul.
5: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan.
3: Iya.
5: Masalahnya apa, diselesaikan di kerajaan.
3: Okay.
5: Kemudian tentu orang baik ada orang jahat.
3: Iya.
5: Seperti perampok.
3: Iya.
5: Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
4: Tapi nggak ada raja yang nggak punya rakyat kan?
5: Nggak ada. Harus punya rakyat.
3: Emang ada. Ada. Yang ada itu raja ditinggalin rakyat, itu yang ada.
5: Tapi nggak ada lagi.
3: Iya, iya. Takutnya itu cerita negeri yang sono, ya Bun ya.
4: Takutnya rakyatnya nggak ngerasa punya raja.
3: Iya. Raja itu mah bukan ini. Bukan di sini, bukan di sini, itu kerajaan tahun kapan gitu ya.
4: Antah berantah.
3: Iya.
5: Di sana ya. Oh, saya ikut-ikutan berarti di sana.
3: Iya,
5: berarti di sini, di sono.
3: Iya. Oke.
5: Okay. Nah, kemudian ada lagi. Nanti putra mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak jin dan jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
4: Okay. Jinnya kadang nggak bikin seram ya?
5: Enggak, jadi lucu jinnya,
4: jadi
5: itu.
4: Lucu, ya.
5: Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari, kan namanya aja
4: teater,
5: dikomedikan kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius.
3: Okay,
5: dan kadang-kadang jin itu kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya katanya. Jadi
4: contohnya
5: jadi ya, hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang, dan kita akhirnya hahaha. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
3: Wow.
4: Kayak 30.
3: Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
4: Iya. Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
3: Iya, benar.
5: Sekarang kami-kami yang seumuran saya, yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
4: Jadi gitu, kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Ya, boleh ya?
3: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan kan, itu biasanya kehidupan nyata ya Bun ya.
5: Iya, kan kita rakyat.
3: Iya.
5: Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, Sidin tuh aja jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah.
4: Tidak
5: karena
4: masalah.
5: Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari. Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita, paling kadang kita bisa, oh kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran. Nah, yeah, begitu juga sehari-hari.
4: Bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan. Yeah, masalah kita perannya seperti apa,
5: betul,
4: itu akan kembali ke hati nurani. Satu ada penanya lagi, Nova? Satu lagi kita kasih kesempatan ya.
3: Iya.
4: Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
3: Boleh, silakan, silakan.
4: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
5: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
4: Oh, ada juga
5: dukun. Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, prapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
4: Tidak selalu.
5: Tidak selalu. Misalnya dia mau, ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat,
4: tetapi
5: karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
4: bukan patokan.
5: Bukan
4: ya?
5: Patokan. Okay.
4: Terima kasih.
3: Yang jadi penasaran nih Bun, itu ceritanya udah pakem, enggak bisa diroba-robah lagi atau bagaimana ceritanya?
5: Ceritanya boleh berubah.
3: Oh, ceritanya boleh berubah.
5: Mau pesan misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
4: Karhutla.
5: Karhutla. Di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
4: kabut asap.
5: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin.
3: Oke.
5: Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap, ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4.
4: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
5: Bahasa Banjar.
3: Tetapi
5: kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI. Bisa jadi permaisuri nih si Eli.
3: Oh, enggak mau ya. Kalau di Jakarta Aye yang jadi permaisurinya.
4: Enggak usah rebutan peran. Kita sama-sama.
5: Ya. Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
3: Oke. Okay.
5: Kita boleh misalnya.
3: Bunda bijaksana sekali ya.
4: Permaisuri Nova.
3: Iya benar. Iya betul. Oh, berarti kita karena permaisuri ya, baru ya yang selalu rebutan. Iya.
4: Karena baru ngelunjak ya.
5: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
3: Oke, siap.
5: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
4: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu. Itu ya kostumnya.
5: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
4: Oh, karena ornamen.
3: Enggak apa-apa, Kaeli lebih berbannya ya. Kaeli, iya, lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
5: Saya ikut kalau beban kehidupan berat, saya berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali. Ya,
4: kita bareng-bareng ya.
3: Iya. Oke deh. Oke. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
5: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
3: Amin.
5: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah, mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami.
3: Okay.
5: Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah, itu barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu
6: berbeda dengan waktu itu. Ya. Okay. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI 1 jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
3: Keren,
6: hampir
3: luar biasa.
6: Seumur hidup. Okay.
3: Hampir seumuran kita ya.
4: Hampir terus.
6: Bayangkan hanya main Mamanda itu.
4: Tapi di totalitasnya samping, Nova ya.
3: Iya betul-betul luar biasa.
4: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
6: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan ya, yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
3: Iya, iya.
6: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ.
3: Yeah.
6: Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
4: Ternyata istiqomah itu penting loh.
3: Iya benar. Konsistensi ya.
6: Konsistensi ya. Jadi saya sudah pensiun 2 tahun.
3: Iya.
6: Tetap Mamanda.
3: Baik.
4: Permaisurinya memang melekat ya.
3: Baik.
4: Baik. Bincang-bincang kami dengan Bunda Elinova.
3: Oke, siap. Menarik sekali.
4: Juga siap sih sebenarnya.
3: Waduh, jangan. Jangan. Ya, kitanya ya. Angkat tangan
4: soalnya
3: nih.
4: Mamanda ya kan.
3: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya deh.
6: Katanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong. Lenong itu kan cerita rakyat juga kan.
3: Sehari-hari
6: bayangkan sampai dul itu kan budaya Betawinya
3: Betawi.
6: Itu. Nah, andainya kita kan jauh dengan TPRI kan. Bukan TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana.
3: Gitu,
6: sponsornya banyak.
3: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu maju
6: itu
3: apa
6: yang
3: harapkan. Bunda harapkan semoga tercapai pemerintah-pemerintah kabupaten, daerah, kota bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan. Kan.
4: Amin.
3: Oke, Kak Eli terima kasih.
4: Terima kasih Nova Kalista.
3: Iya.
4: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya.
3: Ya.
4: Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
3: ya Rabbal,
4: sebagai
3: Allah.
4: Generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
3: Oke, selamat siang. Sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Abang Po nyapa bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara. Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abangpo Festival Pesona Budaya Betawi digelar di Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat pada minggu kemarin sebagai upaya mengenal kembali kekayaan budaya Betawi kepada masyarakat dan generasi muda. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seko Jakarta Pusat Nur Hidayat mengatakan, pelestarian budaya Betawi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar identitas budaya Jakarta tetap tumbuh di tengah modernisasi. Festival tersebut digelar dalam rangka menyongsong 5 abad Kota Jakarta sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda mengenal nilai sejarah, seni tradisi, bahasa, kuliner, dan kearifan lokal Betawi.

Kita beralih ke berita lainnya, rangkaian Sail to Indonesia menjadi momentum pemerintah Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat memperkenalkan wisata bahari dan budaya daerah kepada wisatawan mancanegara. Bupati Sumbawa Haji Safrudin Jarot saat welcoming ceremony di Pantai Saliper Ate Senin kemarin mengatakan kehadiran para yakcer menjadi peluang memperkenalkan alam, budaya kuliner dan kehidupan masyarakat Sumbawa ke pasar internasional. Sekitar 15 kapal dengan 45 hingga 50 wisatawan dari sejumlah negara singgah di Sumbawa dan mengunjungi berbagai destinasi termasuk Teluk Saleh untuk meliput iu paus. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Leha, gue kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
0: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
0: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
0: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya Bang. Nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Bener tuh Leha.
2: Setitik kepedulian sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita.
3: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman.

92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Ayung Penupa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Baru saja Mansyur S featuring Elvi Sukaisi, Batik Pekalongan ya. Kalau ngobrol kain ya Bang Po ya, Indonesia ini punya kain khas dari beberapa daerah. Masing-masing daerah itu kayaknya punya kain khasnya deh Bang Po. Jadi seperti apa kain khas dari beberapa daerah itu? Seperti misalnya Medan nih. Kalau Medan kan kita tahu ulos ya Bang Po ya. Terus juga kayak tadi tuh batik, batik Pekalongan. Terus juga apa lagi ya? Songket tuh, songket Palembang, songket Sumatera Barat ya. Banyak banget ya Bang Po ya. Terus juga ada yang namanya kain lurik Abang Po. Ini berasal dari Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Nama lurik ini berasal dari kata lorek yang berarti garis-garis. Nanti ayo mau bagi lagi sama Abang Po ya, macam-macam kain khas tradisional daerah di seluruh Indonesia.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan. Nama jalan yang terdengar biasa atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

92,84 suara budaya Jakarta. Abang Po, kalau misalnya bicara kain ya Bang Po ya, banyak banget ya kain-kain khas dari seluruh Indonesia. Mungkin terkadang juga satu daerah itu punya banyak khas kain ya. Sebut aja mungkin Sumatera. Kalau Sumatera ya ada Sumatera Barat, Sumatera Utara, ada Sumatera Selatan. Tapi kadang juga di Sumatera Barat itu juga banyak banget ya khas-khas kain songket Bukit Tingginya, kain songket Padang Panjangnya, kain songket pesisir selatannya, itu berbeda-beda juga ya Bang Po ya. Nah kalau misalnya di daerah Jawa juga kayak gitu, khas daerahnya, kain khas daerahnya mungkin batik. Batik juga banyak sekali ya Bang Po ya, dari berbagai daerah yang ada di Jawa. Misalnya batik Jawa Timur, batik Pekalongan, batik mana lagi, batik Jogja, itu juga berbeda-beda. Ada juga batik Kalimantan ya kan. Ada juga batik mana lagi, batik Bali juga ya, batik Lampung ya. Setiap daerah itu juga punya ciri khas kain batiknya Bang Po. Nah terus juga kalau misalnya bicara tentang tenun Bang Po, kain tenun juga banyak di seluruh Indonesia. Ada tenun ikat Nusa Tenggara ya, kemudian juga ada kain tenun NTT gitu ya. Banyak banget kalau misalnya kita berbicara tentang kain tenun. Nah kayak gini nih Bang Po ya, tenun ikat Nusa Tenggara. Kalau tenun ikat ini memiliki proses pewarnaan benang yang dilakukan sebelum penenunan sehingga menghasilkan motif yang khas dan menyatu dengan kain. Daerah dan komunitas asalnya seperti ada di Sumba, Flores, Timor ya, terus Alor dan masyarakat adat Nusa Tenggara. Nah itu tadi yang ayah bilang ya Bang Po ya, tenun dari NTT. Ayah punya tuh kalau tenun NTT. Terus juga teknik pembuatannya, benang pakan atau lungsi diikat sebelum proses pewarnaan lalu ditenun. Nah motifnya serta warna khasnya bisa geometris, bisa hewan, bisa alam ya, bisa juga dengan warna indigo, merah mengkudu dan juga coklat. Fungsi adat atau penggunaannya digunakan dalam ritual adat, mas kawin dan juga busana kontemporer. Dan bahkan sekarang itu bisa menjadi busana atau pakaian harian masyarakat ya, bukan hanya di daerah saja tapi juga di kota-kota besar. Kayak daster ibu-ibu itu kan banyak sekali ya, daster-daster batik gitu ya. Iya benar kan, ini bukan lagi menjadi sesuatu pakaian yang dikhususkan untuk pergi ke pesta lah, pergi acara-acara hajatan lah, tapi bahkan sekarang bisa dipakai juga ke kantor dan sudah menjadi sebuah aturan juga bahwasanya kantor setiap hari ini harus memakai batik. Bicara tentang batik, bentar lagi kita akan memperingati Hari Batik Nasional loh.

0: Eh Sophia, lo lihat kagak tuh di RW kita sekarang udah pada nanam sayur ame cabai sendiri.
1: Iya ya Din, tapi penting amat sih nanam sendiri di tengah Jakarta gini.
0: Ah lo, ini nih yang lo perlu tahu biar kita kagak terlalu bergantung ame pasar gede atau kiriman dari luar kota. Eh Sophia, kalau pangan kita aman, kita juga ikut ngejagain kemandirian Jakarta. Ngerti kagak lo?
1: Wah gitu ya Din. Jadi kemandirian kita di kampung tuh juga bikin negara kita kuat gitu. Gitu maksud lo?
0: Iya benar. Jadi kalau tiap RT atau RW bisa mandiri, kita semua juga ikut ngejagain pertahanan bangsa dari masalah pangan.
1: Wah, asik juga ya. Mulai besok gue nanam sayur sama cabai juga ah.
0: Nah itu baru cakep. Keren deh semangat lo. Eh tapi jangan lupa ya Sophia, jangan sampai cabainya lebih pedes daripada mulut lo kalau debat sama tetangga.
1: Yeay.
2: Dukung kemandirian pangan, mandiri dari kota sendiri, kuat untuk bangsa.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Kuang nan jauh di mato, ya Bang Po, artinya kampung atau apa ya, tempat atau kampungnya kita yang begitu jauh dari matenya kita ya, itulah artinya ingat akan kampung halaman. Dan akhirnya Bang Po, ayo mesti akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Selasa, udah ngapain girang ah. Selesai ya benar. Selasa 22 September 2026 Bang Po ye. Ayem Pono Pakalista pamit undur diri. Terima kasih banyak Dipa, makasih Biani, makasih Suci. Makasih pendatang baru ada Najwa. Iya, tunggu ya. Tunggu nanti bakal ada sesuatu yang baru juga dari Pro 4 nanti ya. Penyiarnya nambah. Ayo mesti pamit undur diri. Semangat terus ya Bang Po ya. Mudah-mudahan kelar hari ini semuanya sesuai dengan target dan rencana. Pono Pakalista yang cantik belam-belam di Jakarta mengakhiri kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: sana pandanga sadonyo, jangan lupa yo bagabuang di acara apresiasi budaya Minang, Minang Bakaba Lama Didanga. Setiap Rabu jam 8 sampai jam 12 malam. Info kuliner, aduh, budaya juga ada. Apalagi petata petiti, langkok pokoknya. Minang Bakaba Lama Didanga.
1: Bang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Su

0: kabar berita jam 15.
1: Abang pengurus RT, RW, LMK, FKDM dari 6 kelurahan di Kecamatan Senen menyuarakan aspirasi saat diadakan kegiatan serap aspirasi Dewan Kota Jakarta Pusat Selasa hari ini di Aula Kantor Kecamatan. Beberapa aspirasi disampaikan diantaranya penyediaan CCTV di pemukiman warga RW 10 Bungur, pemasangan rambu lalu lintas di Jalan Kolong Flyover Senen, mengantisipasi kecelakaan dan penerapan satu arah arus lalu lintas Jalan Salemba Tengah. Asisten pemerintah Jakarta Pusat, Prasetyo Kurniawan mengatakan program tersebut rutin diadakan sebagai sarana membangun hubungan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi bersama unsur lembaga kemasyarakatan dan pemerintah guna menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat menyiapkan pengembangan teknologi solid recovered fuel atau SRF di kawasan Gede Bage yang ditargetkan mampu mengolah sekitar 300 ton sampah per hari. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pengembangan fasilitas SRF tersebut disiapkan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak antara lain pemerintah pusat dan antara PT PLN dan PT Pertamina. Sampai di sini kabar berita ya Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: Pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Langsung dari lantai 6 Gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Ini dia dangdutnya. Nyok, nyok, nyok. Di dangdutnya sore hari ini Abang Po ketemu barengan Ayu Juriti ya. Ya, di hari Selasa tanggal 22 September 2026. Di sore hari ini Abang Po ya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya Abang Po. Kalau ada yang sakit mah kita doain lah cepat sembuh deh Abang Po. Tapi kalau yang sakit jangan lupa berobat Abang Po. Tapi ya di tahun 2026 ini Abang Po masih ada kagak sih yang kalau berobat gitu ya Abang Po? Kagak mau ke dokter, kagak mau ke puskesmas, berobatnya masih pakai alternatif. Apaan tuh, ya? Boleh dikasih tahu dah yang masih pakai obat-obat alternatif, Abang Po, ya? Entah itu jamu, ya, entah itu apik, ya, ke orang yang punya ramuan-ramuan gitu ya bisa boleh ceritain atau juga ke dokter aja dah boleh di 0812 1124 928 sekalian request lagu dangdutnya. Telepon juga boleh ngebel di mari di 0213504510 Abang Po. Ceritain nih Abang Po nih masih ada kagak nih yang kalau berobat itu datangnya ke ke yang alternatif ya. Entah yang yang rame itu di iklan-iklan TV ya. Tongfang ape apa? Tupang. Pokoknya itulah Bang Po Atau masih jamu-jamuan aja ya. Boleh dah dikabarin di mari dia Bang Po di dangdut nyok nyok nyok.

0: Dari tadi mantengin HP baik. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong.

0: Aduh, kalau sakit ya. Ada yang lari ke dokter, ada juga yang ke pengobatan alternatif. Masih ada nggak sih Abang Po yang sekarang tuh larinya ke pengobatan alternatif Abang Po gitu ya? Entah yang ramuan-ramuan tuh apa namanya, teh herbal-herbal Cina gitu kan ada tuh ya Abang Po ya. Atau udah ke dokter aja deh, percaya dokter gitu. Karena dokter kan bisa CT scan, bisa juga MRI, jadi lebih tahu lagi tuh. Kan kalau pengobatan alternatif cuma dipegang-pegang doang, emang tahu. Dipencet-pencet doang, nah di kita gitu ya Bang Po ya. Udah ada yang ngebel, kita angkat dulu satu. Soalnya tadi ayah juga udah muterin lagu requestan dua ya. Nanti ayah mau baca WhatsApp-nya. Halo, Dangdut Cio, Assalamualaikum. Ya, gak sabar ya. Udah deh, kita baca dulu WhatsApp yang udah masuk ya Bang Po ya. Tadi udah ada WhatsApp dari Pak Muhammad Akrom ya. Ya, request lagunya Berakhir Penantian dari Pak Muhammad Akrom di Geraha Parung Panjang. Siap, terima kasih. Sami-sami Pak Muhammad Akrom ya. Terus juga ada Bang Nurdi Gafir. Kalau Bang Nurdi Gafir katanya masih minum jamu-jamuan kalau berobat ya. Kalau misal badan lagi kagak enak badan atau pakai obat warung katanya ya. Ya kalau udah parah baru ke puskesmas atau juga ke rumah sakit ya Bang Nurdi Gafir ya. Request lagunya Siti Dinamit udah kita putar ya. Terus juga ya siap. Salam sehat juga buat Bang Nurdi Gafir ya. Ada Aki Adi, coba kita angkat dulu dah. Aki Adi telepon deh. Halo Dangdutnya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dangdut nyok-nyok-nyok.
0: Iya, Aki Adi, gimana kabar, aman nih di Parung ya? Di Parung, Pondok Gede.
1: Alhamdulillah, aman.
0: Aman, iya, siap dah. Aki Adi gimana nih? Aki Adi kalau udah sakit tuh masih ada ke pengobatan alternatif atau udah ke dokter aja dah?
1: Ya, kalau sakitnya cuman gitu aja mah ya, alternatif aja deh.
0: Alternatifnya kemana?
1: Ibaratnya aku sakit gigi nih, sakit gigi nih. Kalau di kampung kan susah berunjuk kalau malam tuh.
0: Oh iya benar. Iya terus gimana? Terus apa yang dilakuin?
1: Kalau sakit gigi, Bang Jojo ya. Kalau sakit gigi yang kanan, kita ambil daun peria.
0: Daun peria?
1: Iya. Kita cuci biar bersih. Ya, pakai air aqua.
0: Berarti air minum mateng ya?
1: Bukan diminum deh, ini aja.
0: Enggak, air sakit giginya. Iya, air minum mateng gitu, air kemasan mateng.
1: Iya. Iya betul, air aqua Bang Jojo ya.
0: Iya.
1: Nah itu dibejak-bejak. Lantas disaring. Yang mana kita sakit gigi, yang apa, yang kanan apa yang kiri? Kalau yang kanan ya mata kita di tetesin dikit aja yang kanan.
0: Kok mata? Kan yang sakit gigi.
1: Iya, enak itu kekuasaan yang maha kuasa begitu. Jangan elok deh.
0: Bisa begitu ya?
1: Bisa. Ya, tapi aku udah pernah nyoba.
0: Tapi benar. Ya, bisa. Nyoba,
1: masalahnya gitu. Karena kalau malam kan dokter tutup. Warung juga pada tutup.
0: Iya.
1: Itu alhamdulillah Bang Jojo. Sembuh.
0: Oh, berapa hari atau langsung?
1: Semula walaupun mata udah pada bengkak itu ya, pipi udah pada bengkak ya, alhamdulillah Bang Jojo. Itu obatnya.
0: Tapi efeknya bikin bengkak gitu jadinya.
1: Iya, kalau lama-lama bisa bengkak juga, kalau sakit gigi tahu sendiri Bang Jojo.
0: Enggak, maksudnya habis ditetesin itu langsung jadi bengkak atau udah kempes jadinya?
1: Kempes.
0: Ini posisinya kondisi udah bengkak nih pipi kanan, mata kanan gitu ya ceritanya. Abis itu ditetesin jadi kempes gitu ya.
1: Kempes. Oh, itu aku udah pernah ngasih. Aku udah pernah ke kampung dulu. Apakannya kayak pakai kulit ini saya udah 3 hari belum sembuh. Obat katanya udah beli obat. Apa juga udah. Ya saya kasih tahu itu obatnya daun peria diperas, dikasih air aqua, langsung ditetesin mata yang mana sakit giginya.
0: Oh gitu.
1: Yang sakit gigi yang kanan ya mata yang kanan, nggak usah banyak, tetesin aja. Itu semua alhamdulillah itu.
0: Iya. Tetesin matanya, mata kanan ya, bukan mata elang ya.
1: Iya. Bukan.
0: Mata elang liatin nomor polisi.
1: Oh, mata elang ya itu.
0: Siap deh kalau gitu berarti masih ada ini ya
1: pengobatan.
0: Apa itu?
1: Jojo, ada lagi nih. Kalau sakit di dalam, pindah aja keluar atau sembuh juga.
0: Sakit di dalam?
1: Kalau sakit panas nih di dalam. kita ngegesernya keluar sembuh.
0: Oh iya, adem ya.
1: Adem.
0: Iya iya iya iya. Rico siapa ini, Aki Adi?
1: Intermeso.
0: Ih nggak apa-apa. Untung nyambung gitu. Kalau bercanda kagak nyambung ya rugi gitu. Kagak lucu.
1: Gimana keluarga sehat?
0: Amin sehat. Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Aki Adi langsung lagunya apa ini?
1: Kana-kana lagu lama tuh.
0: Kana. Oke.
1: Iya lagu jadul tuh.
0: Iya coba ya. Kana. Kana. Nulisnya gimana ya? Pakai H nggak sih? Kana gitu.
1: Nah.
0: Oh iya deh, pakai H. Iya, ada pakai H dia tulisannya. Siap. Salam buat siapa nih? Aki Adi.
1: Kakung Jo yang dari Lamando semutinya.
0: Oh.
1: Pana Kusna tuh Pak Berbo. Ada Bu Uminya tuh di Pesanggrahan. Terus ada Kang Tono Pondok Gede juga. Ya udah untuk Kang Jojo aja sama Kia dia dah.
0: Oke deh, buat semua-semuanya ya.
1: Iya buat semuanya yang lagi gabung sama Perempat nih, sehat
0: okay,
1: selalu.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih Aki Adi.
1: Ya sama-sama. Assalamualaikum Bang Jojo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi Pondok Gede Abang Po tuh kalau sakit gigi pakai daun pria tuh Abang Po di bejek-bejek alias digerus gitu ya. Campurin air mateng ya, ditetesin ke mata tuh Abang Po ya. Eh baru tahu. Sakit gigi yang ditetesin ke mata. Ada yang ngebel lagi, kita angkat dulu dah. Halo Dangdut, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.
0: Iya, Bu Umi, aman ya Bu Umi, sehat ya?
2: Aman, masih panas.
0: Alah, iya benar, siap. Bu Umi, gimana? Bu Umi masih, apa namanya, sekarang-sekarang ini, di tahun 2026 ini masih ada, ini nggak pengobatan alternatif? Atau udah semuanya ke dokter aja kalau sakit?
2: Kalau saya biasanya memang ke dokter, tapi waktu batuk itu kan, banyak yang ngomong katanya makan kencur, wah nggak kuat kalau makan kencur, saya parut aja, saya peres kan Bang Jojo, jadi airnya diminum. Terus pernah ada juga yang bilang ngunyah daun itu, katanya yang daunnya merembet, daun saga.
0: Oh daun saga.
2: Saya cobain ngunyah itu tapi ya alhamdulillah sembuh.
0: Oke.
2: Jadi pernah cobain yang alternatif kayak gitu, tapi kayaknya udah biasa mantep ke dokter gitu, Bang Jojo. Ya kalau lagi darurat ya udah nyari aja sama tetangga tuh gitu. Udah dendang daun itu kan sekarang susah,
0: jadinya betul
2: daunnya susah, jadinya ya udah. Ya dulu kan tetangga itu pernah juga nyebut sakit Brahma. Sakit Brahma apa ya? Itu yang katanya kakinya pada merah-merah atau gitu, pakai daun itu, ada daun drama. Nah, kalau saya suka ke dokter aja saya gitu.
0: Pakai BPJS.
2: Jadi
0: ya
2: tetangga, iya tetangga masih ada. Cuman saya ya pernah nyobain waktu batuk itu ya kebetulan terus sembuh, akhirnya mau nyari itu lagi lah udah nggak ada daunnya. Ya udah jadi puskesmas aja.
0: Siap deh kalau gitu. Langsung ke puskesmas ya. Siap deh kalau gitu. Bu Umi, request siapa ini Bu Umi?
2: Itu aja, saya pengen dengerin Sutradara Cinta Bang Jojo.
0: Sebentar, Sutradara Cinta dari siapa ya?
2: Wah siapa itu, kayaknya Didi Kempot
0: dah. Iya ini ada nih. Siap dah, salam-salam buat siapa Bu Umi?
2: Salamnya buat Pak Haji Suwanda, Pak Andang, Abah Susna, Aki Adi juga yang barusan naik, untuk Bang Ali Topan, Bu Dindin, Bu Ani, juga Kak Kongjo dan Uti, Bang Haris dan Pak Siti, untuk Pak Mukimen, Bu Yati, ya semua aja yang lagi dengerin ini, khusus buat Bang Jojo. Siap. Selamat bertugas, sehat selalu Bang Jojo.
0: Siap Umi.
2: Ngalir
0: amin, ya Allah.
2: Terima kasih Bang Jojo.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi di Pesanggerahan Abang Po ya. Masih ditunggu buat Abang Po yang mau cerita. Abang Po masih jalanin pengobatan alternatif atau udah ke dokter aja nih kalau lagi sakit nih Abang Po? Boleh diceritain ya. Ngebel di 0213504510 atau di 0812 1124928. Sekalian request lagu dangdutnya di Mari Ada Abang Po di Dangdut Nyok. Nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh ex-tentara kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Aku cinta padamu.
3: Halo, Assalamualaikum Abang Po, saya Alfi Zubai. Dengerin terus ya Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok, hanya di Pro 4 FM Jakarta. Jangan lupa.

Diangdut nyok Bang Po. Ini karena udah mau jam 4, ayo gak bisa ngangkat telepon dulu ya Bang Po ya, nanggung ya. Ayo mau baca dulu WhatsApp yang udah masuk ke Bang Po. Ini ada Bang Ican ya di Gunung Sindur yang katanya kagak pernah berobat ke alternatif. Kalau badan udah kerasa kagak enak langsung ke dokter aja, walaupun cuman ke puskesmas. Yang penting badan sembuh ya. Yeah. Salam membuat semua pendengar setiap Perempat FM Jakarta aja dah ya. Yeah. Minta lagunya dong, Hamdan ATT Derita Tunawisma. Waduh. Ini tadi ayo cariin ya. Mau cari di internet sama cari di playlist nih kagak ada nih Bang Ican nih. Ini kapan si Ayah Hamdan ATT bikin? Kagak ada. Ya mungkin cari yang lain ya, boleh ya. Gitu. Bu Linda Yanti kalau mau telepon nanti ya, habis ini jam 4 ya. Terus juga Bang Iskandar ya. Request lagunya Astaga Bercanda. Udah disiapin, habis ini kita bakal putar ya. Terus juga katanya masih kok pernah jatuh terus diurut deh. Siap, masih ini ya. Urut yang pakai minyak. Tapi jangan salah ntar tiba-tiba pakai mentega ya Bang Ican, Bang Iskandar ya. Kan sama-sama berminyak ya. Udah disiapin lagunya Bang Ican nih, Bang Ican katanya gelas yang retak aja. Oke, siap, nanti kita masukin abis lagunya Astaga Bercanda ya. Jadi buat Bang Po yang mau cerita masih boleh ya. Sekarang request lagu dangdutnya. Kira-kira di tahun 2026 ini Abang Po masih ada nggak yang berobat tapi ke alternatif gitu Abang Po? Apa itu? Entah itu jamu atau tukang urut atau apa gitu ya. Atau udahlah ke dokter aja, ke puskesmas pakai BPJS-nya. Sayang kalau udah bayar kagak dipakai bakal berobat, bakal beli kacamata atau bakal periksa gigi yang lainnya ke Boleh dah cerita nda Bang Po ya di 0213504510 atau di 08121124928 di dangdut nyo. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po di jam 4 di Radio Visual RRI Net, masih barengan sama Ayu Joditya.

0: Eh Sophia, lo lihat kagak tuh di RW kita sekarang udah pada nanam sayur ame cabai sendiri.
1: Iya ya Din, tapi penting amat sih nanam sendiri di tengah Jakarta gini.
0: Ah lo, ini nih yang lo perlu tahu biar kita kagak terlalu bergantung ame pasar gede atau kiriman dari luar kota. Eh Sophia, kalau pangan kita aman, kita juga ikut ngejagain kemandirian Jakarta. Ngerti kagak lo?
1: Wah gitu ya Din. Jadi kemandirian kita di kampung tuh juga bikin negara kita kuat gitu. Gitu maksud lo?
0: Iya benar. Jadi kalau tiap RT atau RW bisa mandiri, kita semua juga ikut ngejagain pertahanan bangsa dari masalah pangan.
1: Wah, asik juga ya. Mulai besok gue nanam sayur sama cabai juga
0: Nah itu baru cakep. Keren deh semangat lo. Eh tapi jangan lupa ya Sophia, jangan sampai cabainya lebih pedes daripada mulut lo kalau debat sama tetangga.
1: Yeay.
2: Dukung kemandirian pangan, mandiri dari kota sendiri, kuat untuk bangsa.
3: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya.

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Abang Po, weekend masa cuma rebahan doh?

0: Berita jam 16.
1: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Selatan bersama tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan Yayasan Anyo Indonesia menggelar sosialisasi waspada dan kenali gejala kanker pada anak sejak dini di kantor wali kota setempat. Kegiatan yang diikuti 300 peserta tersebut dihadiri unsur TPPKK, Pengurus Dharma Wanita Persatuan, kader PKK, kader Dasa Wisma, kader Posyandu, guru PAUD hingga pengelola RPetra. Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo mengatakan, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga, dilindungi, dan tumbuh dalam kondisi sehat. Pemahaman mengenai gejala yang perlu diwaspadai sangat penting agar anak dapat memperoleh pemeriksaan dan penanganan sedini mungkin. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemerintah Kota Bandung membuka peluang pengembangan layanan shuttle yang menghubungkan Bandara Husein Sastra Negara dengan kawasan Pasar Baru Bandung untuk memudahkan wisatawan sekaligus mendukung aktivitas perdagangan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan gagasan tersebut dapat dikembangkan bersama Koperasi Angkutan Masyarakat atau Kopamas maupun pengelola dan pedagang Pasar Baru. Ia juga mengatakan konektivitas Pasar Husein Sastra Negara dengan Pasar Baru dapat menjadi bagian dari ekosistem perekonomian Kota Bandung sekaligus memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk langsung menuju pusat perdagangan setelah tiba di Bandung. Ambil di sini kabar beritanya ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RNet, pendengar perempat dimanapun Anda berada. Masih barengan ayah Joditya nih, Abang Pa dan juga pemirsa RNet ya. Di sore hari ini apa kabar pemirsa RNet? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Di hari ini Selasa 22 September 2026. Tapi kalau yang sakit kita doain cepat sembuh. Jangan lupa dipakai BPJS-nya. Sayang kalau udah bayar mulu BPJS-nya atau juga asuransinya kan. Dipakai atuh ya buat berobat ya. Gitu biar cepat sembuh ya. Sakit jangan dipiara, jangan dialem sakitnya. Langsung disembuhin ya gitu. Tapi kalau pengen tahu nih ya Abang Po, pemirsa RNet di usia sekarang nih di 2026 masih ada kagak sih yang berobatnya ke berobat alternatif ketimbang ke dokter? Boleh cerita di mari Abang Po, pemirsa RNet di 0812 11 24 928 atau di 0213 50 4510. Kayak yang udah ngebel di mari ada Kakung Jo di Kalimantan ya. Dangdutnya, assalamualaikum Kakung Jo.
2: Waalaikumsalam Bang
1: Matoy. Sore, gimana Kakung Jo, aman di sono?
2: Kabutnya baik, gak aman Bang di sini.
1: Oke. Kemarin sempat langitnya merah ya?
2: Kemarin sempat hujan Bang di sini Bang, sempat hujan.
1: Tapi pernah sempat merah kemarin langitnya.
2: Betul Bang, berulang-ulang merah, sempat merah matahari.
1: Merah banget ya. Ya Allah.
2: Iya.
1: Siap dah.
2: Banyak sampai merah merona pokoknya.
1: Siap. Kakung Jo, kalau sakit ini sekarang nih di 2026 ini kalau versi Kakung Jo masih suka ke obat alternatif atau udah ke dokter aja deh, ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu?
2: Oh, dua-duanya Bang, dua-duanya.
1: Oke. Dua-duanya masih ya.
2: Iya. Jadi medis iya, alternatif juga iya.
1: Alternatifnya biasanya apa?
2: Alternatif ya kita menggunakan media ini ya, media semacam rukiah ya Bang, agama ya.
1: Di rukiah. Oke.
2: Ada juga ini Bang, ada juga ada pijat Arab juga, pijat Arab ya. Jadi kita gantung. Jadi kalau Bang untuk butuh ditangani secara medis kita ke dokter ke rumah sakit kan gitu. Ini ya Bang, tergantung sakitnya ya.
1: Tergantung penyakitnya ya. Kalau penyakit hati kemana? Ke dokter apa?
2: Dokter cinta Bang.
1: Kalau penyakit hatinya gara-gara sakit hati sama orang, bukan karena sakit hati karena cinta.
2: Ya kedukun aja kalian
1: tenang. Jangan dong, ngeri dong kalau itu mah ya. Itu cukup alam aja kembah dukun ya.
2: Kan begini Bang, kan kalau zaman dulu kan ada kan begini Bang. Cinta ditolak, dukun bertindak.
1: Iya, kan itu kan dulu.
2: Zaman baheula Bang.
1: Siap.
2: Gak ada sekarang.
1: Sekarang mah cinta ditolak, cari lagi.
2: Iya.
1: Masih banyak ikan di laut deh. Siap deh. Kakung Jo, request lagu dangdutnya apa nih?
2: Rumah Bambu Bang, kangen.
1: Rumah Bambu, oke siap. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya Kakung ini baru aja masuk basal lagi, jadi pemadaman lampu ya.
1: Ada pemadaman lampu.
2: TV juga mati. Akhirnya aku menggunakan ini jaringan seluler kan, alhamdulillah ada jaringan kan. Semua seluler ini. Jadi agak aman. Masalahnya tadi kalau yang tadi datang siapa Bang?
1: Banyak, ada Bu Umi, ada tadi siapa, ada Kiadi juga. Terus juga ada siapa tadi? Pokoknya ada dah. Lupa.
2: Ya, pokoknya yang jelas salahnya buat Bu Umi ya. Yang sering buat Bu Umi, Bu Umi itu ya. Mai, Aki Yadi juga, Pak Mukim Abu Yati juga, kemudian Bang Ali Topan, Bu Dindin, Bang Alis beserta Mbak Siti Masaroh juga, kemudian Mbak Besadeli, kemudian Ibu Ani ya, Bu Ani Sasa, Bu Ani, kemudian Pak Endang. Itu udah tidak jatuh dan lain-lain katanya itu.
1: Iya.
2: Jadi bilang provokator tuh Bang, bisa begitu.
1: Siap.
2: Sendiri katanya juga. Terus buatnya apa ya, lupa ini buat Utami ya.
1: Okay.
2: Utami, Ibu Tuja Pada Bersih, TFP juga. Apa yang sering-sering ini aja lah. Buat Bu Alma juga.
1: Dan semua-semuanya ya.
2: Dan semua-semuanya Bang. Makasih Bang Ebat
1: waktunya. Siap. Terima kasih Kakung Jo.
2: Iya Bang, sama-sama. Makasih Bapak ketuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kungjo di Kalimantan ya Bang Po ya. Kita doain ya buat saudara-saudara di Kalimantan juga biar cepat pulih ya dari asapnya, biar sering-sering ada hujan, biar asap kabutnya juga hilang ya. Tadi siapa nih? Bu Linda Yanti di Kedoya katanya apa namanya, lagi sakit kepala, pusing banget, badan lemas, langsung ke rumah sakit, udah 3 hari belum sembuh. Akhirnya pergi urut deh Bang Jojo. Akhirnya kepala pusing banget, badan makin lemas gitu. Udah diurut semuanya, rasa enakan. Terus juga nafsu makan, bisa tidur. Oke, siap ya. Itu mungkin kecapean. Jadi butuh diurut, dipijet ya. Siap dah. Katanya request lagunya Sepodok Dua Cinta dari enggak tahu siapa penyanyinya. Oke, salamnya buat penyiar Pro 4 aja, dan juga salam pendengar buat buat pendengar Pro 4 dimanapun berada dari A sampai Z. Oke, siap. Siapa namanya, Bu Linda Yanti? Ini lagunya kita cari juga enggak ada nih ya. Boleh lagu yang lain aja ya, Bu Linda Yanti ya. Yang penggantinya Sepondok Dua Cinta ya. Nanti di WA lagi di 0812 1124 928. Terus juga tadi ada yang mau coba telepon, Abah Kusna gak bisa masuk karena tabrakan mungkin ya sama Kak Kungjo. Terus juga ada Pak Haris juga tadi yang mau coba telepon juga tabrakan mungkin ya. Boleh dicoba nanti diulang lagi di 0812 1124 928, atau di 0213504510. Coba nih ayah angkat dulu dah yang udah ngebel di 0213504510. Halo Dangdutnya, assalamualaikum.
3: Halo, Dangdutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini Pak Jamsar ya?
3: Iya. Iya. Bang Jo tahu aja.
1: Iya, soalnya udah keciri, Bang, udah keciri kalau Pak Jamsar telepon, terus juga ada suara nguing-nguing di belakang.
3: Langsung.
1: Suaranya double. Heeh. Kan? Iya, siap.
3: Makanya lebih nyaman kita dengar di telepon aja.
1: Gitu. Benar, siap deh kalau gitu. Pak Jamsar, iya. Gimana? Kabar aman sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya dengan Bang Jo?
1: Aman sehat.
3: Aman ya.
1: Siap. Pak Jamsar, iya. Di 2026 ini masih kagak nih berobatnya, berobat alternatif nih?
3: Maksudnya?
1: Iya, ke berobat alternatif, bukan ke dokter. Kayak misalnya pijit kakinya pakai listrik kayak begitu. Oh, atau HP gitu kan, ada tuh yang begitu-begitu ya.
3: Oh iya, kalau ayah enggak Bang Jo, ya ikutin prosedur medis saja.
1: Oh, oke.
3: Karena memang ayah itu kan setiap bulan tuh kontrol, selalu kontrol.
1: Kemana?
3: Iya, jadi kita rutin kontrol gitu setiap bulan, bulan sekali gitu. Siap. Dianjurkan sama dokter ya obatnya. Sepertinya kalau yang nggak enak ini pasti dikasih obatnya ini gitu. Sebelum mengobati, kita mendingan mencegah gitu.
1: Betul, harus dicegah dulu dah ya.
3: Iya, dicegah dulu. Makanya kita rajin-rajin kontrol Kak Kungjo. Seusia kita itu memang udah apa, rawan ya.
1: Benar.
3: Itu rawan ya. Jadi kita mesti ngerti sendiri deh dengan kesehatan kita gitu. Kalau kita sehat kan, walaupun udah tua makan nasi sama goreng ayam aja sama sambal pete Kak Kungjo udah enak ya.
1: Iya.
3: Gitu. Siap. Walaupun Kak Kungjo di Kalimantan kurang baik udaranya, ya tetap syukurin aja lah. Nanti udah waktunya pasti akan sirna dengan sendirinya.
1: Amin,
3: gitu ya.
1: Amin, siap deh.
3: Iya, karena memang alam ini kadang-kadang juga memang dipanggil apa itu, bencana alam itu tergantung manusianya juga.
1: Betul.
3: Faktor manusianya, iya.
1: Siap deh. Gitu. Pak Jamsar, lagunya apa nih?
3: Dipanggilnya dangdut apa?
1: Apa? Dangdut hipdut.
3: Nah ini ya.
1: Dangdutnya.
3: Dangdutnya. Iya, dangdutnya ini kan.
1: Iya, lagunya apa ya? Mau requestnya apa?
3: Ini aja apa? Anak yang Malang.
1: Anak yang Malang ada emangnya?
3: Mansur ya, Mansur apa tuh? Yang hamil 3 bulan.
1: Anak yang
3: hamil 3 bulan korban rayuan itu Bang Jojo.
1: Lagunya
3: judulnya apa itu?
1: Karena
3: Mansur S.
1: Bentar ya. Hamil enggak ada hamil duluan.
3: Bukan. Syairnya, tapi judulnya ada itu ke Bang Jojo kalau enggak salah, apa Anak yang Malang.

0: Itu siapa?
1: Salamnya untuk Kakung Jo sama yang Kakung Jo sama apa? Uti ya?
0: Iya. Yeah.
1: Kalau yang di Jawa itu siapa itu? Yang
0: Jawa
1: di
0: siapa?
1: yang berdua-dua aja kayak Kakung Jo gitu sepasang
0: Oh,
1: kalau ini
0: itu
1: gitu.
0: oh, siapa sih? Bu Ayati Pak Mukimin.
1: Nah gitu, kalau Kakung Jo sama Utinya kan, semoga sehat selalu aja Kakung Jo ya. Dan Pak Mukimin sama Bu Yati gitu ya. Dan yang lain-lainnya aja, semua
0: Oke,
1: aja tanpa
0: siap.
1: terkecuali. Semoga sehat selalu tentunya ya. Ica juga, Ica di Sulawesi Selatan, di apa itu namanya dia.
0: Iya, pakai di Bone lah ya.
1: Ya, semua-semua dah.
0: Oke, semuanya semuanya.
1: Tempat
0: Siap. Kalau
1: terkecuali.
0: gitu, Pak
1: Terima kasih Bang
0: Jangsa.
1: Jojo.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, nanti kita bakal lanjut lagi ya pemirsa Airnet ya. Buat cerita nih Abang Po, pemirsa Airnet masih kagak sih di 2026 ini berobatnya ke alternatif ketimbang ke dokter, puskesmas atau ke rumah sakit ya. 0812 11 24 928 atau di 0213 50510 di Dangdut Nyo. Nyo nyo nyo.
2: Dangdut Nyo.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Din, lu lagi ngapain?
3: Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
2: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Juk.
3: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
2: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
3: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
2: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
3: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti nggak bisa saling memahami ya, Din?
2: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai, dan juga saling memahami.
3: Oh gitu ya?
1: Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai dan memahami.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok, Bang Po pemirsa internet. Sebelum Aing angkat telepon dan juga baca WhatsApp, ini aja mau bagi-bagi cerita juga nih buat Bang Po ya. Masih ingat kagak dulu nih Abang Po eh, apa Bang? Ingat apa sih? Ingat yang bayar utang ya. Dia mah boro-boro, kita mah ingat dia boro-boro Bang. Dia pura-pura lupa, bukan. Bukan soal yang utang ya Abang Po eh. Kita mau ceritain nih dulu zamannya yang celup-celup batu, masih ingat enggak Abang Po? Siapa sih namanya? Ponirem, Ponijan. Apa? Mbak Marijan. Bukan Mbak Marijan, bukan. Siapa sih namanya? Pokoknya siapa? Bocah yang nyelup-nyelupin tangan ke air pakai batu tuh. Katanya batunya dari geledek. Dari Thor, jangan-jangan ya. Thor sama Storm, jangan-jangan tuh ya. Nah, ya, waktu itu kan viral ya bahasanya ya Bang Po. Kalau bahasa sekarang mah viral ya. Itu sampai orang dari jauh gitu datang ke dia tuh Abang Po eh. Supaya apa? Katanya biar sembuh gitu. Usem gue tuh kagak, kita mah kagak pernah kesono ya gitu. Ya kan dikata celupin tangan ke air emang bersih tuh tangan nih, apalagi tuh batu Abang Po ya gitu. Nah terus juga nih ya, kalau bisa dibilang ya ini kurang lebih mirip-mirip kesono ya Abang Po ya. Yang mana ini Abang Po, ini terjadi di apa namanya Kabupaten Bogor Abang Po ya. Jadi di Kabupaten Bogor Abang Po apa namanya di apa sih ketutupan nih tulisannya. Skrip kita ketulis ketutupan ya. Jadi mata air keramat Kareo nih Abang Po, di Kampung Kareo Desa Cibadung Kecamatan Gunung Sindur. Ini di Gunung Sindur di tempatnya Bang Ica nih ya. Jadi mendadak tuh Abang Po berubah jadi warna merah Abang Po di minggu kemarin. Dan ini tuh bikin warga Bang Ican ikut kagak nih Abang Bang Ican nih, di mana ini warga tuh sampai berbondong-bondong ke sono buat ngambil tuh air Abang Po pakai galon, pakai galon yang kan ada ya sekarang galon yang kecil gitu ya Abang Po ya. Ada yang pakai galon juga diambil Abang Po, katanya punya khasiat tertentu. Ya Allah ya. Tapi ini ya Bang Po ya, penyebab perubahan warna air tuh jadi warna merah itu masih belum diketahui nih kenapa nih Bang Po gitu kan ya. Kalau saya sih ngelihat itu airnya, terus juga ngelihat situasi di sono tuh ngeri-ngeri ya Abang Po, ngeri-ngeri emang itu dari pabrik power tekstil atau apa ya gitu Abang Po. Kalau emang kan ada ya, kalau di laut tuh yang jadi bikin air tuh warna merah tuh ada sebenarnya dari bukan bakteri tapi dari biota laut tuh ya, itu ada tuh kayak gitu tuh. Nah ini belum tahu juga nih, ini karena itu atau karena pewarna tekstil, itu juga dari sumber yang kita dapat juga nih belum tahu juga nih penyebabnya kenapa gitu. Tapi buat warga sendiri bilangnya sih ada khasiat. Jangan deh kalau Abang Po, kalau kata Ayu mah ya, jangan percaya begitu-begituan gitu. Air kita gak tahu pewarna merahnya itu dari mana warna merah gitu. Pewarna kue kan kita gak tahu itu pakai berapa letter itu ya pewarna kuenya biar jadi merah begitu. Ngeri gitu kalau diambil sih Abang Po. Mudah-mudahan sih Abang Po yang di RRinet sama yang lagi dengerin juga gak ikut-ikutan ya, kan kita gak tahu tuh apa yang terkandung di air yang berubah jadi warna merah itu ya. Cukup ke dokter atau mungkin punya ramuan-ramuan yang dibeli gitu ya di pengobatan alternatif ya. Ramuan dari campuran dari cengkeh, campuran dari kayu manis ya. Kayak gitu-gitu mungkin ya. Boleh ceritain dah di Maria Bang Po ya. 0213504510 kita angkat dulu sekalian. Pak Haris sabar kita angkat ya biar kagak hilang dah. Pak Haris tapi sabar ya. Nih soalnya yang telepon duluan tuh di yang di 0213504510. Lah mati teleponnya. Ya udah Pak Haris ini rezekinya. Halo dan lucu. Assalamualaikum Pak Haris.
2: Selamat sore Bang Jojo.
1: Iya. Iya. Nyonyo. Pak Haris gimana di kaliannya Raman ya?
2: Aman Bang.
1: Aman.
2: Agak mendung nih Bang.
1: Udah mulai agak mendung. Soalnya katanya sore ke malam nih Jakarta bakal hujan.
2: Oh iya.
1: Iya, tapi kita bang, kita tunggu aja ya, beneran atau kagak ya.
2: Iya benar.
1: Pak Haris gimana kalau Pak Haris itu di 2026 ini, di umur sekarang ini masih ada kagak nih ke pengobatan alternatif? Atau udah ke dokter aja udah?
2: Waktu kemarin pas ayah kena sakit ya, alternatif Bang. Tapi pas tahun 2023 ayah ke rumah sakit RSPAD.
1: Oh, RSPAD. Iya. Itu yang apa namanya sampai sekarang nih buat buat terapi ya, kayak gitu ya.
2: Terapi ya, kontrol sekarang
1: ke RSPAD. Oh, oke, siap-siap ya.
2: Kalau terapi kita renang doang, Bang.
1: Biar bisa lancar geraknya.
2: Iya, alhamdulillah sih dikit-dikit, Bang.
1: Gaya apa? Gaya kupu-kupu? Gaya kodok?
2: Gaya batu.
1: Ya itu pala itu yang kepala batu. Udah dibilangin batu banget ya. Siap aja. Jadi dulu pernah ya, tapi kalau sekarang udah mending udahlah ke dokter aja gitu ya, Pak Haris ya, sayang kalau udah bayar BPJS juga ya.
2: Iya benar, oh, pakai BPJS Bang ya, Bang. Iya.
1: Betul, sama gitu juga pakai BPJS. Iya. Udah lah yang ada aja kita mah. Siapa Haris, langsung request apa nih?
2: Dari Asraf, Bang.
1: Asraf yang
2: Gembala Cinta.
1: Gembala Cinta, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bang Jojo, tetap sehat selalu, Bang.
1: Amin.
2: Pak Jikong Dani, tetap sehat selalu dan semoga panjang umur. Diberikan rezeki yang berkah.
1: Amin.
2: Untuk Bang Iwan Tantoso, Bu Umi, Kapung Jo, Bu Hayati dan Pak Mukimin, Bang Iwan Ganesa, Pak Lutfi, semuanya deh, Bang, deh, tanpa terkecuali deh.
1: Yang siap. Ada di tempat FM. Siap.
2: Semangat.
1: Amin. Amin. Siap deh kalau gitu. Terima kasih, Pak Haris. Sehat-sehat.
2: Ya, sama-sama, Bang Jojo.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris, kita turunin Abang Po di 021, kita angkut. Ada siapa ini? Halo, Dangdut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa? Iya, dengan siapa ini, Pak?
3: Pak De Martono, Priu.
1: Pak De Martono, gimana di sono, aman ya? Udah mulai mendung atau masih cerah aja?
3: Cerah. Luar biasa.
1: Iya. Punten, boleh dikecilin dulu suara radionya Pak De Martono.
3: Radar.
1: Oke, siap. Pak De Martono, ini sekarang kalau sakit berobatnya kemana? Ke alternatif atau ke dokter?
3: Iya, sementara waktu pakai obat ringan saja, misalnya perobat.
1: Oh, ini obat-obat warung ya?
3: Iya, betul.
1: Oke, siap. Tapi pernah nggak sakit yang parah gitu sampai bingung mau ke dokter atau alternatif gitu?
3: Ya pernah itu di puskesmas.
1: Oh, puskesmas. Ya, jadi iya. Kalau Pak De Martono ini sekarang kalau sakit ya udah minum obat sama ke puskesmas sih.
3: Iya.
1: Oke,
3: iya,
1: siap deh kalau gitu. Pak De Martono, langsung requestannya apa ini?
3: Lagunya Gubuk Bambu.
1: Gubuk Bambu. Salamnya buat siapa?
3: Salam-salam buat warga Purwokerto di mana saya berada, warga Purbolinggo di mana saya berada, warga Banjarnegara di mana saya berada, warga Kebumen di mana saya berada. Itu Persib Bangga.
1: Oke. Okay.
3: Semoga mendapatkan anugerah dan kesenangan.
1: Siap.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak De Martono, sehat-sehat. Iya, Pak De Martono, kita turunin Abang Po. Dan juga ini kayaknya jadi penelpon terakhir ya, karena ini udah ada antrian lagunya. Kita takutnya nggak masuk lagi. Ntar kalau nggak masuk, kita yang diudak-udak ya. Bu Linda Yanti di Kedoya katanya tadi tadi dokter cinta aja ya. Tadi Evita Malanya kita masukin yang yang di request sama Kakung Jo ya. Jadi tadi dokter cintanya dari Mala Agata ya, nggak apa-apa ya, sama-sama dokter cinta juga ya. Pak Lutfi, sehat selalu buat Pak Haji Amsar, katanya sukses dan barokah serta selalu dalam lindungan Allah. Siap, terima kasih Pak Lutfi. Terus juga ada Mpo Sartika di Petojo, katanya kalau berobat ya kita ke puskesmas, ke rumah sakit, Bang, gitu. Puskesmas buat minta rujukan, abis itu ke rumah sakit dah, gitu. Kalau udah dapat rujukannya, kalau air rujukannya di Budi Kemuliaan, wah deket dong ya. Ya iyalah Petojo, ngapain jauh-jauh ya? Tinggal di Petojo, masa kita rumah sakitnya yang di sampai jauh ke Pertamina kan, yang di di selatan di Barito kan nggak mungkin, atau rumah sakit yang di Setiabudi kan nggak mungkin juga. Setiabudi, Gatot Subroto Abang Po rumah sakitnya kan nggak mungkin ya. Udah yang dekat sini aja ada Budi Kemuliaan, terus juga ada rumah sakit yang di sini dekat lagi nih di Tomang, Tarakan. Nah udah yang dekat-dekat aja, ngapain jauh-jauh. Siap dah. Katanya request apa aja deh yang bikin goyang. Oke, buat Po Sartika kita siapin yang Senayan Tenabang ya. Jadi buat Abang Po, buat pemirsa Arena kalau masih mau cerita di 0812 1124 928 masih boleh tentunya di mari di Dangdut Nyo. Nyo.
0: Dangdut Nyo. Yo.

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok, Bang Po dan juga pemirsa internet, udah mau jam 5, tandanya aku udah pamit ya. Makasih buat Abang Po dan juga pemirsa internet yang udah pantengin Dangdutnya sore hari ini. Dan apapun itu pengobatannya, mudah-mudahan sih bisa bikin Abang Po, pemirsa internet cepat sembuh ya. Yang benar aja, tapi ya jangan yang aneh-aneh gitu ya. Sampai yang dipijat pakai listrik lah apa, bingung aja juga. Itu yang pakai apa kejut listrik atau apa, ada tuh di video aja lihat tuh. Bener atau kagak ntar, takutnya nyetrum ya, kita bisa lari cepat kayak The Flash ya. Ya mending ya minum ramuan atau apa, jamu gitu ya Bang Po, pemirsa internet ya. Dan dangdutnya udah kelar, kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual Internet. Jadi makasih buat Bang Po dan juga pemirsa internet ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Dangdutnya kita, tapi balik lagi di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta atau di channel Perempat FM Jakarta di RRI Digital. Ayo Jorite pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdutnya, ya.

0: Sabrite jam 17.
1: Abang Bos Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur memastikan pertanian perkotaan atau urban farming di wilayah tetap berjalan meskipun musim kemarau. Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto mengatakan, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan masyarakat maupun kelompok tani agar tanaman tetap tumbuh. Ia juga menjelaskan kondisi kemarau dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman apabila kebutuhan air tidak terpenuhi. Ia juga mengatakan tanaman dapat mengalami layu, pertumbuhan menjadi kurang optimal, dan kondisi kekurangan air yang berat dapat mempengaruhi hasil panen. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan pembangunan sumur bor yang dangkal di Desa Silangit, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan air bersih saat menghadapi keterbatasan selama musim kemarau. Lokasi pembangunan di Desa Selangit, Kecamatan Kelangenan, merupakan wilayah yang menghadapi keterbatasan air bersih. Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung menyiapkan sumber air untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.

Abang Po masih bareng ada Jority ya di Blantek ya sekarang ya. Obrolan tanpa teks dari jam 5 sampai jam 8 kurang nanti. Dan buat Abang Po yang mau cerita-cerita udah mendung mungkin tempatnya Abang Po, boleh ceritain ya Abang Po ya. Di 0812 1124 928 atau mungkin Abang Po yang masih ngetem di tempatnya Abang Po sekarang belum mau pulang karena aduh macet nih. Tomang macet, Cideng macet kalau dari sini ya. Terus Tebet macet nih, Gatsu juga macet Abang Po. Mana lagi yang macet? Semua yang macet ya. Asal jangan keuangan yang macet.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran.

0: anak tetangga.
1: Dia bikin baper deh anak orang dah ya. Ajak ngobrol. Anak orang jadi baper dah bang podah. Kagak yang laki, kagak yang perempuan sekarang mah bikin baper mah. Jangan terlalu gampang baper nih, bilangin ke anaknya ya bang po . Tapi kalau ini bikin baper dan juga pengen lihat jendela aja nih kayaknya nanti di abang po. Apaan tuh bang ya, hujan abang po ya. Soalnya nanti udah bisa ngeliat hujan lagi nih abang po di jendela ya. Sembari bengong ya, tangan di pangku ya. Terus kok tangan di pangku, dagu di pangku ya, berpangku tangan gitu maksudnya. Semanggil liatin jendela gitu ya bang po . Nah ini di bulan Oktober katanya bang po. Jadi BMKG ini memprediksi ya bang po . Musim kemarau di Indonesia umumnya itu bakal berakhir di sekitar pertengahan Oktober. Jadi musim hujan tuh diprediksi atau diperkirakan itu mulai masuk secara bertahap ya, mulai dari wilayah Indonesia bagian barat di akhir Oktober 2026 bang po . Nah di November 2026 hujan diperkirain udah mulai rata abang po, ngebasahin lebih banyak wilayah termasuk sebagian besar Pulau Jawa. Nah walaupun di bulan November ini curah hujan di Pulau Jawa masih ada di hitungannya normal ya bang po ya, tapi hujan udah mulai rutin turun abang po gitu.

Tuh, terus tapi masih kudu sabar Bang Po, karena puncak musim kemarau tuh diprediksi ya tetap bertahan di beberapa wilayah sampai akhir Oktober 2026. Nah, hal ini bertepatan sama fenomena El Nino kategori sangat kuat Abang Po, yang diperkirain bertahan sampai awal 2027. Dan juga BMKG ditegesin lagi Abang Po ya, dampaknya itu nanti bakal berpengaruh banget Abang Po sama dinamika suhu permukaan laut di sekitar Indonesia gitu Abang Po ya. Jadi ya aku udah bersabar sih Abang Po ya, kalau mau hujan ya lagi dikumpulin dulu awannya Bang Po ya, di langit ya. Tapi kalau sekarang nih kira-kira udah pada hujan belum nih tempatnya Bang Po? Boleh berkabar-kabar ya Bang Po ya. Kabar kabur eh, jangan kabar kabur tapi kabarin tempatnya Bang Po hujan kagak nih, yang di Kemanggisan, yang di Cempaka Putih ya, di Pramuka, di mana lagi coba, Muara terus di Menceng, coba dah di WhatsApp ya Bang Po ya, 08121124928 kali aja hujan gitu Abang Po ya, kita bisa rebahan goler-goleran Abang Po. Tapi jangan lupa, ntar bentar lagi kita mau magriban masalahnya. Jangan bablas sih.

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
0: Heh, gue mah tetap demen yang luar. Lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, benar banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji, tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata. Cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
4: Ayo mau ke sono, Mpok.
3: Sono mana, Bang?
4: Ke sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, Abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

Prompet FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Di cuaca yang panas gitu, bawaannya kita, aduh males sih mau ngapa-ngapain ya Bang Po, ya kagak sih. Bawaannya pengen ngaso, rebahan gitu. Terus juga, apa lagi ya Bang Po? Kipas-kipasan, bener. Kipas-kipasan tapi pakai ini ya, kipas sate. kipas sate yang gede itu Abang Po, yang kotak yang dianyam ya Bang Po. Aduh, ayo dah. Apa ya, zaman ayah masih bocah tuh masih ada tuh Abang Po ya. Beli kipas tuh nya ayah Abang Po cuman buat kipas-kipasan di rumah kalau mati lampu. Bukan buat bikin sate, bukan. Dikata anaknya sate. Kalau mati lampu, dikipasin atu-atu, ya. Atau enggak yang agak lebar tangannya kan, anaknya 3 Bang Po ya. Kalau anak 10 aduh ribet. Kesian. Untung anaknya 3 ya Bang Po ya. Nah, selain ngaso, mungkin Abang Po kalau di rumah kalau lagi panas-panas gitu ya bisa mungkin ngelakuin usaha gitu ya Abang Po ya, daripada ngangong-ngangong di rumah Abang Po. Biar ada duit masuk gitu Abang Po ya. Biar ada cuan-cuan-cuan gitu Abang Po ya. Jadi walaupun cuaca panas ya, terus juga bikin sumuk rasanya gitu Abang Po, bisa Abang Po berkarya ya. Bisa jualan Abang Po ya. Jualan apa sih Bang? Ah, kita mah bingung lah Bang mau jualan apa zaman sekarang gitu ya. Itu banyak Abang Po yang bisa dilakuin kalau Abang Po niat mah ya. Yang penting mah niatnya Abang Po gitu. Ada nih ya, yang pertama bisa jual minuman seger Abang Po ya. Jadi kayak produk es teh, es jeruk, es buah. Nah, itu bisa tuh Abang Po. Es kopi juga. Wah, tuh apalagi tuh ya, banyak yang minat dia Abang Po sekarang ini. Terus es kelapa muda mungkin ya. Nah, ini karena potensi jualnya tuh bisa bagus Abang Po kalau di kampus, kantor, sama sekolah ya, karena tuh banyak yang nyari pasti Abang Po kalau panas-panas ya. Terus juga bisa buah-buahan seger atau es buah Abang Po jualannya. Nah, apalagi nih, buah potong, salad buah, atau juga es buah yang praktis tinggal dimakan aja Abang Po ya. Nah, ini bisa dijalanin di rumah atau juga di gerobakan atau juga online gitu ya. Salad buah tuh biasanya tuh kalau siang-siang seger-seger, aduh salad buah enak nih, atau juga rujak mungkin asinan. Nah, selain itu bisa juga jual es krim Abang Po, kayak es krim kemasan reseller ya, atau juga racikan sendiri Abang Po gitu di tempat-tempat rame kayak misalnya taman atau juga kawasan wisata. Nggak usah malu Abang Po ya, sekarang mah apa aja dilakuin ya Abang Po buat dapet duit ya gitu, tapi yang penting halal ya. Terus juga yang keempat ya, ini bisa jual produk pelindung dari sinar matahari Abang Po, kayak apa, sunscreen, topi ya, terus juga payung, kacamata hitam ya, sampai pakaian yang khusus proteksi sinar UV ya Bang Po gitu ya. Kalau buat yang itu mahal ya, palingan topi dah Bang Po ya, ngambil di Surken Surya Kencana Bogor ya. Nah, berikutnya bisa jadi bisnis skincare Abang Po ya, atau juga jualan skincare Abang Po. Reseller juga bisa nih. Jadi produk perawatan kulit tuh ya, buat mengatasi kelembapan kulit, terus juga kulit kering akibat panas, kayak pelembab, face mist, dan juga body lotion. Ini bisa juga Abang Po, karena sekarang ini kan juga bukan buat orang perempuan doang Abang Po, buat orang laki juga bisa ya. Siapa yang bilang laki kagak boleh skincarean ya gitu, itu buat kesehatan kulit masalahnya. Mau kanker kulit kan jangan dong Abang Po Terus juga bisa jasa cuci kendaraan Abang Po, atau juga servis AC. Nah, ini kan kalau panas-panas AC digeber terus tuh kan Abang Po, kalau di rumah yang punya AC ya. Nah, ini bisa nih Abang Po salah satunya servis AC, cuci motor atau cuci mobil ya. Ini jadi bakal banyak Abang Po, karena jalanan ini berdebu ya, apalagi kemarin sempat ya kita kena abu vulkanik gitu Abang Po ya. Jadi pembersihan dan juga perbaikan AC juga ya di rumah, di kantor, ini pasti bakal meningkat Abang Po gitu. Nah, terus juga bisa buat penyediaan air bersih ya Abang Po gitu. Jadi penyuplai kebutuhan air bersih nih di masyarakat nih ya, jadi yang bisa jadi dicari-cari Abang Po ya, karena
ya mulai banyak nih ya yang terdampak penurunan pasokan air bersih di kemarau ini Abang Po. Terus juga bisa instalasi sistem penyiraman otomatis Abang Po. Jadi layanan pemasangan irigasi atau juga penyiraman otomatis ini bisa buat menjaga tanaman tetap terawat gitu Abang Po di kawasan perumahan atau juga pertanian. Nah, gitu deh Abang Po. Ya kali aja Abang Po mau nyoba gitu kan ya Abang Po, kagak ada salahnya ya. Semua bisa dicoba Abang Po demi mencari sesuap nasi dan sebongkah emas 10 kilo. Kita mah udah gak main berlian sekarang Abang Po ya. Pecah ntar yang ada, mendingan emas deh. Emas bunyi prang-prang-prang-prang gitu doang. Apalagi Mas Batangan nih, aduh seger kali bunyinya ya. Yaudah deh Abang Po, ini sekarang saya juga mau nganterin Abang Po buat nanti komandan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya di pukul 17.52 waktu Indonesia Barat. Jadi buat Abang Po yang mau siap-siap buat maghriban, siap-siap dulu dah Abang Po. Nanti kita bakal balik lagi habis maghriban. Terus juga buat makan malamnya kita temenin masih di mari Abang Po di Jakarta. Kok di Jakarta Po cerite? Di Blantek ya, di obrolan tanpa teks.

0: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pos Suku Dinas Bina Marga Jakarta Timur melakukan revitalisasi trotoar di sepanjang Jalan Haji Darip Cipinang Besar Utara, Jatinegara. Benhard Kasudin Bina Marga Jakarta Timur Benhard Hutajulu mengatakan, proyek sepanjang sekitar 1175 meter tersebut dikerjakan dua vendor berbeda. Segmen pertama dari depan pintu masuk Lapas Cipinang hingga SPBU sepanjang kurang lebih 500 meter dan segmen kedua dari depan SPBU sampai gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sepanjang kurang lebih 675 meter. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemuda dan Olahraga Erick Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memberikan dukungan langsung kepada tim Equestrian Indonesia yang berlaga di Asian Games 2026 di Equestrian Park, Tokyo. Tim Indonesia diperkuat Marco Alexandro, Muhammad Zaki, Fergie Tri Nur Fajar, dan Stefan Manayang yang turun dalam tiga disiplin evening, yakni dressage, jumping, dan cross country. Erick mengatakan kehadirannya menjadi bentuk dukungan pemerintah untuk mendampingi atlet agar dapat tampil optimal dan membawa nama baik Indonesia di ajang Asia. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

0: Prophet FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Alhamdulillah, ya udah kelar ya maghribannya, Bang Po. Udah kelar juga buat makan malamnya atau belum nih, Abang Po? Lagi atu-atu nih, mau maghriban dulu karena tadi telat baru nyampe rumah nih sekarang nih. Boleh, silakan. Kita temenin ya Abang Po ya, sembari Abang Po juga mau siap-siap maghriban dan juga mau makan malam. Masih ada cerita-cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po. Ih, nanti ya bakal diceritain seger-seger Abang Po, bekuah, ih, besanten, besusu. Bersantan, bersusu, Abang Po. Nanti tentunya di mari di Blantek di obrolan tanpa teks masih sama Aye Joretia.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
3: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
2: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul, amegong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.

Rompot FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po. Nah, ini dia nih Abang Po nih, yang tadi Aye bilang ini Abang Po, Aye mau ceritain yang berkuah, yang bersusu. Apaan tuh Bang? Ya kuah-kuah apa sih Abang Po? Ya makanan lah Abang Po. Dikata apa minuman? Bisa sih sama-sama air juga sih Abang Po bahannya. Bahan cair ya. Gitu. Jadi ada kabar dari makanan ya Bang Po nih. Khususnya makanan Betawi, makanan Jakarta Bang Po yang pasti kedepannya Abang Po. Yang enggak semua kita tahu Abang Po. Kan setiap orang rasa atau lidah kan beda-beda Abang Po. Kalau ini sih kedemenan ayah banget Abang Po. Kalau dibeliin ini dulu kalau pas masih ada babe gitu ya. Pulang dari jualan gitu. Mau apa? Molen, soto Betawi atau nasi uduk pakai jengkol. Ini dah gantian. Walaupun tiga-tiganya enak ya, demen ya Bang Po ya. Soto Betawi dah gitu. Selalu jadi soto Betawi di urutan nomor 1 buat Aye, abis itu molen, molennya agak gede yang garing ujungnya juga, sama jengkol, semur jengkol yang ada di Celeduk. Itu enak Abang Po ya. Deket apa sih Purbeta? Kok deket Purbeta? Deket CBD. Sorry. Nah, di situ enak tuh Bang Po. Nah, ini kalau kita ngomongin soto Betawi ya Bang Po, ini dia tuh nempatin peringkat ketiga nih Abang Po di dalam daftar 50 best soups in the world Abang Po ya. Ini versi Taste Atlas 2026 gitu Abang Po, dan ngebuktiin kalau makanan atau juga kudapan kuliner Indonesia yang berkuah santan gurih ini dipaduin sama potongan daging sapi yang empuk, terus juga ada kentangnya, ada tomatnya, terus juga pakein emping. Waduh Abang Po ini siapa yang bakal nolak Abang Po? Jadi soto Betawi ini digambarin jadi sup santan dengan daging sapi yang biasanya disajiin sama nasi, acar, sama emping ya Abang Po ya yang renyah. Nah, ini selain soto Betawi ternyata nih Abang Po dari Taste Atlas juga nih ada rawon yang nempatin peringkat ke-37 di daftar 50 best soups in the world gitu. Jadi soto Betawi nomor 3, rawon nomor 37 gitu. Ya, sama-sama enak sih Abang Po ya. Balik lagi ke selera ya. Mana nih yang jadi nomor satunya Abang Po? Kan bebas aja ya. Mau itu bakso, soto ayam, soto tangkar, soto soto Betawi, soto apa lagi yang belum saya sebutin Abang Po. Banyak lah ya Bang Po, soto Medan, soto Padang, ya kan? Banyak, masih banyak. Di Indonesia tuh banyak banget sotonya ya. Misop mungkin ya dari Medan, terus apa lagi? Pokoknya banyak lah, Tapi kalau Aye sih, ya kalau tawarin itu dulu tuh waktu masih bocah, antara soto Betawi, nasi uduk pakai jengkol sama molen yang di Celeduk. Wah, itu soto Betawi yang paling pertama. Tapi kalau sekarang Aye enggak tahu tuh belinya di mana sebenarnya gitu, Tapi enak aja gitu Bang Po, walaupun udah nyampe rumah tuh masih kondisi yang anget gitu. Terus pakai nasi anget juga. Empingnya minta dipisah biar kagak lonyot gitu Abang Po, kagak apa sih istilahnya tuh, kagak hancur lah di dalam kuahnya gitu. Sedep deh gitu ya Abang Po. Selain ada makanan-makanan berkuah yang lain yang Aye demen Abang Po, yang Abang Po tahu juga, kayak tongseng, terus kayak bakso, kabogono Abang Po. Tapi kalau buat Abang Po lebih enak apa sih buat Abang Po makan berkuah tuh kalau malam kayak begini? Apakah soto yang kududa santan atau pakai susu, atau soto bening Abang Po, kayak soto ayam tuh ya, soto Lamongan, atau bahkan ya udah deh bakso aja deh Bang sekalian ya, bakso ini, bakso Malang. Wah, ini bakso Malang juga enak tuh Abang Po. Waduh, semua enak-enak Abang Po. Apa sih yang kagak enak Abang Po di Indonesia ini makanannya? Makanan bekas nyak kita aja kita demen, kita habisin ya kan Abang Po. Soalnya kenapa? Sayang kalau kebuang.

0: Leha, gue kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
0: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
0: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
0: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya Bang. Nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Bener tuh Leha.
2: Setitik kepedulian sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Rapat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Masih bareng ada Juriti ya. Ini Bang Riki katanya kalau ayam berkuah-berkuah, baso nomor 1, soto nomor 2. Rawon, rawon masuk soto enggak, Bang, katanya? Rawon yang sendiri kayaknya ya, mungkin cukup masuk ke makanan berkuah aja ya. Kalau soto kan pasti depannya ada soto gitu. Ya, yeah. Kayak soto Makassar, kayak soto soto ayam, soto Lamongan, kayak gitu-gitu sih, Bang Riki ya. Terus juga kalau Mpok Tika yang berkuah-berkuah mah enak-enak, Bang, di Jakarta, di Indonesia ya apalagi gitu. Aye, demennya tongseng, baso, soto. Pokoknya semua-semua dah yang berkuah, Bang, ya. Sampai tumpe-tumpe, apalagi kalau makan bakso tuh enak tuh, Bang, tuh. Siap, siap, siap. Terima kasih Mpok Tika dan juga Bang Riki. Buat Abang Po, apa nih? Makanan berkuah yang Abang Po paling demen tuh nomor 1 apa yang ada di Indonesia ini, Abang Po, ya? Makanan berkuah ya, bisa cemilan ya, kayak misalnya kolak gitu kan berkuah juga, kuah gula merah ya, kuah kinca ya, itu juga serabi juga bisa tuh kan karena kuah juga, Abang Po. Apa lagi coba tuh yang berkuah-berkuah banyak, Abang Po, kita mah ya kalau kita pikir-pikir ya, Abang Po ya. Indonesia tuh kaya bener-bener dah, Bang Po, makanan nih gitu. Banyak banget ya, walaupun memang kadang ada yang namanya sama gitu ya, Bang Po, tiap daerah kayak gitu ya. Bentuknya sama gitu ya, kayak misal serabi gitu. Tapi nama di tempat lain beda gitu. Itulah keunikan Indonesia ya, Bang Po ya. Enak-enak pokoknya makanan kita mah. Jarang yang nggak ada yang nggak enak gitu, Abang Po. Ya itu balik lagi ke selera masing-masing sih ya. Kalau kayak Aye gitu kan ya, agak ini juga agak musuhan ya sama soto Bogor, soto mie Bogor gitu. Tapi kalau nggak ini bawah tuh emang selalu yang Aye bilang ke Abang Po nih, soto mie Bogor yang di kantin RRI itu bikin Aye bisa makan soto mie Bogor gitu. Nggak tahu kenapa ya, tapi kalau misalnya kita beli di luar kuahnya udah bening coklat gitu ya, terus juga ada mie kuningnya gitu, aduh udah gak bisa dah, gak kemakan sama kita ya. Kalau Ayah tuh makan tuh kudu kayak ada minyak yang kecembeng, yang terbang-terbang gitu, Abang Po, di air gitu ya. Terus juga gurih gitu, yang rasanya tuh yang padet gitu ya, yang ngaldu banget pokoknya, kayak bahasa tuh bahasanya ngaldu gitu ya, bahasa sekarang gitu deh ya. Nah kalau Abang Po apa nih ya, makan berkuah yang Abang Po favoritin nomor satunya apa gitu. Mau telepon nih, bener ya, udah telepon gitu dah Abang Po, boleh dah ngobrol dah kita di Maria 0213504510, daripada Abang Po pulsa kebanyakan gak dipakai-pakai kan. Mau telepon pulsa deh, boleh. Siapa itu yang lewat nih? Kita kaget, Abang Po. Kita kirain ada asisten produser kita, padahal dia mah lagi izin hari ini. Bentukannya mirip. Iya, terus juga nih ada Abang Indra nih, udah lama kagak nongol Bang Indra di Babelan ya. Kata Bang Indra kalau makanan yang berkuah, bakso sih is the best katanya. Apalagi bakso beranak, bakso... Oh, bahasa urat pakai bahasa telur, bahasa tetelan. Waduh, lengkap ya. Siap. Sop iga nomor 2 katanya kalau dia. Wah, sop iga ya. Enak sih sop iga ya, tapi kalau saya sih jarang ya karena kayak udah kebayang tuh. Aduh, sop iga nih kalau makan sop iga di usia sekarang, Abang Po, aduh ntar leher tegang kita. Kolesterol yang ada, ya Allah, kita banyak pikiran ya, Bang Po, takut kena penyakit, takut apa gitu, kita mah bingung. Siap ya, terima kasih buat siapa namanya, Bang Indra ya di Babelan ya. Buat Bang Po yang masih mau WhatsApp juga boleh di 0812 11 24 928, boleh dikabarin juga di tempatnya Abang Po situasinya bagaimana, apakah hujan atau apa nih, Abang Po, soalnya kan info gitu ya, ada kabar-kabar kalau Jakarta nih bakal hujan nih sore ke malam nih, Abang Po. Tetap dimarih di Blantek, di obrolan tanpa teks, Abang Po, masih bareng sama Ayu Jodity ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

Abang Po, PMI Jakarta Selatan menyalurkan kepedulian melalui aksi kemanusiaan dengan memberikan edukasi kesehatan kepada anak-anak penyintas bencana di Kabupaten Nakegeo di Nusa Tenggara Timur. Ketua PMI Jakarta Selatan, Mundari, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya strategis meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kesehatan di tengah kondisi lingkungan yang mengalami perubahan pasca bencana. Ia juga menjelaskan pelaksanaan program promosi kesehatan tersebut terlaksana berkat dukungan penuh dari berbagai lembaga internasional dan mitra gerakan kemanusiaan global. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tim Beregu Putri Indonesia memastikan membawa pulang medali dari cabang olahraga bulu tangkis di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kepastian tersebut mengobati luka pada edisi Asian Games 2022 yang waktu itu menjadi catatan terburuk bulu tangkis Indonesia karena tidak membawa pulang satu pun medali. Abis di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Tongkilatnya Abang Po Sadayana. Ya apa sih Bang tiba-tiba sesundaan. Ya nama juga nih hari Selasa ya Bang Po ya. Tapi nanti sabar, apresiasi budaya Sundanya nanti di jam 8. 8 sampai jam 12 ya. Sareng teman-teman dari apresiasi budaya Sunda nanti ya sabar ya. Ada siapa aja tunggu dah ya. Tapi kalau sekarang masih di Blantek ya, di obrolan tanpa teks ya. Kakung Jo nongol lagi buat timbung di acaranya. Siap enggak apa-apa Kakung Jo ya. Makan berkuah yang disuka soto ayam. Demen banget katanya kolak pisang atau juga ubi. Wah itu juga ini ya Bang Po eh. Kita kagak berasa nih 1, 2, 3, 5 bulan lagi kita puasa eh. Bakal ketemu tuh kolak-kolak antar kalau bulan puasa kita mau berkarya ah. Kita bikin kolak coba ya. Kolak apa namanya biji salak. Ih kayaknya ay dulu demen banget biji salak ya. Tapi ya selama sakit kagak bisa bikin. Jadi beli mulu dari kemarin kita. Ya udah deh. Coba nanti buat mengobati rindunya kita bikin biji salak ya. Coba ingetin nanti ya Bang Po ya bulan Februari ya. Udah bikin biji salak belum? minta diingetin ya nanti di apresiasi budaya Sunda nanti ada Kang Atep, Tenining, Tini juga ya Abang Po ya. Tapi nanti sabar. Itu jam 8 ya. Nah kalau sekarang masih di Blantek masih ada cerita yang bakal saya bagi juga buat Abang Po abis ini. Buat Abang Po yang mau bagi-bagi cerita juga boleh ya. Soal makanan soto, makanan berkuah, atau juga kondisi tempatnya Abang Po udah pada hujan belum nih tempatnya di Jakarta ya. 0812 11 24 928 Abang Po di Blantek di obrolan tanpa teks.

0: Eh Din, lu bakar sampah asapnya nyebar ke rumah orang, jadi ganggu aja.
1: Eh Pak RT, ngagetin aja Pak RT. Ya abis gimana Pak RT, kalau kagak dibakar sampahnya ntar numpuk dong.
0: Nah tuh makanya gini deh, lu bisa bikin kompos gak?
1: Bisa.
0: Ah, gak usah bakar-bakar, itu sampahnya ya bisa jadi pupuk buat tanaman ini. Gampang kok, lu pisahin ya sampah organik kayak daun, sisa sayur, terus campur sama tanah biar jadi kompos alami. Sampahnya habis, tanaman juga subur.
1: Oh gitu ya Pak RT.
0: Sekalian jadi solusi sampah berkurang, lingkungan juga lebih sehat.
1: Wah makasih banget deh Pak RT atas sarannya nih. Ntar Udin coba dah bikin kompos ya.
0: Gitu dong, kita jaga bareng-bareng kebersihan lingkungan kita.
2: Pak D mau kemana?

Cuma satu yang gratis di Jakarta. Apa ya Bang Po? Yang gratis di Jakarta itu adalah Mikrotrans alias Jaklingko. Ya iyalah, Jaklingko tuh gratis Abang Po kalau naik tuh. Rupiah. Nah, biar semua orang bisa pakai nih Abang Po, dan juga bisa nyobain Mikrotrans atau si Jaklingko ini Abang Po. Jadi Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alimuddin Abang Po minta nih Abang Po ke Pemprov DKI Jakarta gitu. Supaya minta dibanyakin tuh Mikrotrans Abang Po buat ngejangkau daerah-daerah kecil kayak misalnya perkampungan sampai masyarakat itu bisa ngakses transportasi umum ini Abang Po. Yang mana kita tahu itu ya, si Mikrotrans ini kan 0 rupiah Abang Po, dan juga dinilai nih Abang Po sama Ketua DPRD DKI Jakarta kalau semua moda transportasi udah terkoneksi baik nih Abang Po, hal ini tuh bisa ngedorong masyarakat buat naik transportasi publik itu. Iya sih, kalau misalnya kita lihat nih Abang Po ya, persentase kalau orang yang naik Jaklingko sama angkot ya masih sebanding ya, masih sama-sama aja Abang Po ya, di jam-jam padat ya. Nah tapi kalau misalnya di jam-jam yang udah gak padat itu mulai ada naik turun ini Abang Po ya. Cila, kita kayak ngomongin ini saham fluktuatif cila. Jadi kalau pagi sama sore itu sama nih Abang Po, berimbang ya. Entah itu angkot ataupun Mikrotrans itu sama-sama penuh. Nah, giliran kita udah jam makan siang, jam siang nih, jam 10 ke atas gitu ya, sampai jam 2 gitu ya. Itu berimbang. Enggak berimbang juga ya. Bisa kita lihat tuh sama juga, banyak juga Abang Po ya. Si Mikrotrans ini masih banyak banget peminatnya Abang Po ya, yang naik si Mikrotrans Abang Po. Jadi kan ini nandain ya, kalau orang-orang tuh juga udah demen nih naik transportasi umum dan pengen beralih lah ke dari transportasi pribadi gitu ya Abang Po ya. Gitu. Ya mudah-mudahan sih

Bisa ya Bang Po, kalau nanti misalnya jumlahnya dibanyakin gitu Bang Po, banyak orang yang mau naik Transum gitu Bang Po. Dan juga ya kalau bisa udah dinaikin, udah dibanyakin nih jumlahnya Bang Po, ya kalau bisa sih nanti bisa disiapin ya tempat buat parkirnya atau juga ngetemnya si mikrotrans ini ya Bang Po, biar rapih gitu ya, biar kagak ngalingin jalan juga ya sebenarnya ya gitu. Itu sih harapan AY sebagai warga sih ya Bang Po. Kalau Bang Po gimana nih buat warga Jakarta nih Abang Po nih yang selalu dilewatin sama mikrotrans gitu ya, selain ya emang banyak orang yang pengen minta dibanyakin, ada juga yang pengen kalau bisa sih jangan ngebut-ngebut dah, bukan arena balapan soalnya, biasa gitu kan ada ya ngalamin. Boleh ceritain deh Abang Po nih, mungkin ada keluhan-keluhan ya, kalian aja bisa disampaikan juga Abang Po ya, sekalian sampaikan keluhannya di Halo RRI.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Luar Batang menyimpan kisah menarik wilayah pesisir Jakarta. Menurut sejarawan Rahmat Ruhiyat, kawasan ini sudah tercatat di peta pada abad ke-17 sebagai tempat singgah para awak perahu yang tertahan di luar pelabuhan Sunda Kelapa karena aturan VOC. Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga Kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, mpok.
2: Sono mana,
3: no,
2: bang?
3: No, sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, bang. Di mari enak nih, bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Romot FM Surabaya Jakarta, Abang Po masih barengan aja Juritia di malam hari ini ya. Dan menandak Abang Po, ya kita cerita-cerita di malam hari ini. Dan pasti di antar kita Abang Po ya, ada yang demen nonton badminton, ada yang demen nonton voli, ada yang demen nonton bola gitu ya Abang Po ya. Dan pasti punya favoritnya masing-masing ya untuk cabang olahraga tersebut ya Bang Po ya, sampai dibela-belain nonton ya nggak sih ya. Dan kalau ada badminton aja dah, ayo nonton gitu. Kalau dulu tuh nyai tuh suka tuh demen tuh Abang Po, pasti suka ya Bang Po ya. Tadi juga ada updatean dari si Asian Games Abang Po sih, lagi emangnya orang update dari Asian Games Abang Po gitu. Dan kalau ngomongin Asian Games 2026 Abang Po, ada yang menarik dari tim Indonesia Abang Po. Apa tuh yang menarik dari tim Indonesia adalah jersinya Abang Po. Kenapa emang Bang, jersinya, jersey tim Indonesia? Jadi nih Abang Po, jersey tim Indonesia buat Asian Games 2026 di Tokyo itu pakai motif Gorga. Jadi seragam resmi tim Indonesia ini itu resmi diluncurin Abang Po ya kemarin dan dipakai gitu ya. Seragam ini ngusung dua motif tradisional Nusantara Abang Po, yaitu Gorga dari Toba ya, sama Limar dari Sumatera Selatan Abang Po. Jadi seragam ini jadi hasil kolaborasi dua daerah juga nih Abang Po ya. Dan ini dipakai nih Abang Po ya, sama desainernya juga dipilih lah sama desainernya, itu Gea Panggabean lewat Gea Fashion Studio ya. Jadi ini perpaduan budaya dan juga desain modern yang ngedepanin fungsi sekaligus jadi kayak memperkuat identitas Indonesia Abang Po di ajang olahraga. Kan orang jadi ih unik nih gitu. Jadi atasnya warna biasa, terus bawahnya ada motif gorganya kayak gitu Abang Po, kayak batik-batiknya gitu Abang Po. Nah jadi dia tuh mengusung tema atau juga tagline woven by hope, strength by the same spirit, caring Indonesia in every step Abang Po. Jadi setiap detail ini di seragamnya itu dirancang buat representasiin semangat dan juga kebanggaan Indonesia yang dibawa sama atlet-atlet selama bertanding di Aichi Nagoya Abang Po. Jadi motif Gorga ini jadi seni ukir di suku Batak Abang Po yang ngelambangin kekuatan dan juga perlindungan. Ini jadi elemen utama nih Abang Po di siluet seragam tanding tim Indonesia. Jadi si gorganya itu di bagian bawah gitu Abang Po, di kalau kita megang baju nih yang kita pakai nih Abang Po sekarang gitu ya, pokoknya dia di bawahnya gitu, di antara bagian belly button ya atau pusar ke bawah gitu. Nah itu dipakai gambarnya di situ Abang Po. Jadi hadirnya motif ini ya jadi kayak ngebawa nilai dan juga identitas budaya Batak juga nih Abang Po di desain seragam yang dipakai atlet ini di atlet kita di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 Abang Po. Mantap dah ya. Tahun ini pakai motif Gorga ya. Nanti di berikutnya tahun depan pakai motif apa nih ya? Ya mudah-mudahan sih bisa bawa motif-motif yang lainnya ya Abang Po, biar daerah-daerah yang lain juga bisa ikut keangkat gitu ya Bang Po. Sama kita dukung dah ya sama atlet-atlet kita nih Abang Po nih yang lagi main di sono Abang Po. Kita tunggu dah update-annya bagaimana nih ya. Ini Abang Kus dah WA aja. Ya dah siap dah. Ya sama kita dukung lah ya, entah itu di bulu tangkis, entah itu renang, entah itu lari dan lain-lainnya Abang Po. Kita kudu dukung atlet-atlet Indonesia yang bawa nama baik Indonesia. Di

0: siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, udah waktunya ayo kudu pamit ya. Makasih buat Abang Po yang udah pantengin Poro 4 dari jam 3 sampai jam 8 kurang ini ya. Hatur nuhun sadayana ya. Habis ini kita bakal lanjut lagi ke apresiasi budaya Sunda, Abang Po. Sekarang teman-teman dari seni Sunda RRI Jakarta. Dan nanti ada narasumbernya yaitu grup musik Sehari-Hari ya. Aya Kang Arul, aya Kang Nopal, Kang Bambang ya. Di Abdaun ya. Nanti ada juga pastinya Kang Atep dan Nining, Teh Suwartini juga ya. Nanti bakal digawangin sama Pok Tiara Adinda dari jam 8 sampai jam 12 malam ya. Temanya nanti hari ini berkarya bebas tanpa batasan genre musik ya. Ya udah deh buat Abang Pok dan juga semuanya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta ya, Abang Po ya. Tetap sehat ya, yang sakit biar cepat sembuh, jangan lupa minum obat, jangan lupa berobat pastinya ya. Tetap positif, positif kata-katanya, positif hatinya, positif pikirannya, biar semua balik ke kita juga yang baik-baik. Jangan lupa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po, cuaca di Jakarta sekarang ini bisa dibilang suka ngegantung ya. Kadang panas banget, kagak lama tahu-tahu hujan deras turun. Nah, kalau cuaca lagi anomali kayak gini nih, kita kudu banget siap-siap dan kagak boleh santai. Yang pertama, pastiin Abang Po selalu bawa payung atau jas hujan kalau keluar rumah. Lantaran kita kagak pernah tahu hujan bisa datang kapan aja, bahkan pas lagi trik-triknya. Kalau udah ada tanda-tanda mendung, mendingan langsung dah cari tempat yang teduh atau cari perlindungan dari hujan. Kagak mau kan Abang Po kena basah kuyup, nanti bisa masuk angin lagi. Selain itu nih, Abang Po juga jangan lupa ya perhatiin suhu tubuh. Kalau cuaca panas banget, pastiin juga minum air putih yang cukup supaya kagak dehidrasi. Kalau cuaca mendung dan hujan, sebaiknya emang pakai pakaian yang bisa nyerap keringat dan kagak bikin gerah. Kalau badan udah mulai kedinginan, mendingan segera dah Abang Po cari tempat yang hangat biar kagak gampang sakit. Jadi, kita kudu peka juga ame cuaca dan tetap ngejaga kesehatan biar Abang Po kagak kena imbas buruknya juga dari anomali cuaca.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Romat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po, bareng sama Ayat Tiara Dinda bakal temenin Abang Po di rangkaian apresiasi budaya Sunda atau Abdaun untuk edisi kali ini hari Selasa 22 September 2026. Malam hari ini akan mengusung tema berkarya bebas tanpa batasan genre music, dan juga akan disajikan sajian hari yang penting hingga jelang jam 24 nanti. Malam hari ini bersama tiga narasumber kita, ada Kang Bambang Tripuji Hertanto, Kang Arul Setiawan, dan juga ada Kang Noval Sentana. Mereka bertiga adalah anggota dari grup musik sehari-hari yang sehari-hari pasti main musik gitu ya. Dan juga kalau teman-teman dari grup Abdaun kita malam hari ini, Abang Po ada Teh Suartini, ada Kang Atep Gunawan, dan juga ada Teh Nini yang akan menemani hingga jelang jam 12 malam nanti. Tapi sebelumnya, ayo hadirin dulu drama legenda untuk edisi kali ini, Legenda Pesona Dara Juwanti dan 40 Pasang Penempa. Selamat mengikuti.
2: Salam hangat untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari bumi Senentang, Pesona Dara Juwanti dan 40 Pasang Penempa.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juwanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juwanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lagi-lagi tampan itu, harus aku bunuh.
2: Huh?

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi, kakandaku sedang berada di Tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi, apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di Tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke Tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja, doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan Putri.

0: gagahnya Dara Juwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Dara Juwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Hah? Ia ternyata seorang wanita cantik, putri dari Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini. Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
3: Baik, Paduka Raja.
4: Dara Juwanti, adikku. Benarkah kau Dara Juwanti?
5: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Dara Juwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
2: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
4: Dara Juwanti adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
5: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
4: Tapi, adikku...
5: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
5: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris dan sekepal tanah Majapahit.
2: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, putri cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Dara Juwanti. 40 pasang penempa, keris dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Dara Juwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarramah Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Wilujeng wengi, wilujeng patepung laung, patepang patarema sora ngelangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Dina acara anu maneh di Piwanoh Abdaun apresiasi budaya Sunda. Simkuring sapara kanca tireng-rengan seni Sunda RRI Jakarta. Sejanjarengan dugi ka tabu 12 wengi dina acara Abdaun. Sate acana mangga pangbage ti reng-rengan seni Sunda RRI Jakarta.

0: adalah mangsa Dayana.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, ngaraos bingah dina bengi nya. Urang tiasa ngempeli ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Tenining sehat.
1: Alhamdulillah Kang Atep.
0: Sehat. Ini
2: alhamdulillah sehat.
0: Mohon. Mas Fikri sehat. Alhamdulillah. Tangtos napani teh oge sadayana sehat. Mohon. Amin. Teteh dina bengi ieu. Mohon kesehat teh acan urang. Ngagupai ka para paniten silih simbeuh ku kadedeuh. Silih usap ku kanya. Ngalangkungan Pro 4 RRI Jakarta. Urang bukanya ku lagu anu munggaran. Pamundutna ti saeteh tini.
2: Pamundutna ti Abah Haji Suwanda.
0: Koyong lagu naon Abah Haji Suwanda teh?
1: Bang Gadung.
0: Kemang Gadung nya. Nah gitu biasa dibuka ku lagu anu munggaran, nembe urang ke urang ngobrol sareng narasumbernya. Nyangakeun? Bilujeng
1: ngadangukeun.

0: Pamugi katampi kewabahan suhandanya Kemanggadung teh nining.
1: Muhun Kang Atep.
0: Sewanten Mamah Nunung Nurmalasari. Reus upami dina wayang golek biasa sok dibuka ku lagu Kemanggadung atanapi kidung.
1: Ih laras pisan.
0: Santai teh ini, coba tuh. Aduh, kembang
1: gadung. Kembang Tanjung.
0: Oh, kembang Tanjung. Oh, kitunya. Alhamdulillah rabbil alamin teh nining teh tini. Kurang nepangan ayeuna sakana mah teh dinya. Dina bengi ieu sate acana bade ngagupai ka narasumber sahabat Kang Atep oge. Nyata beliau ada Kang Bang Tripuji Hartanto, aya Kang Arul Setiawan sareng Kang Nopal Sentana. Anjeun teh ti kelompok musik atawa tapi grup musik sehari-hari.
1: Sehari-hari.
0: Sapopoe. Sabubulan.
1: Salidinten. Eta teh nami grupna Kang Ate.
0: Oke, urang taroskeun. Urang taroskeun nya tema dina bengi ieu ngeunaan nyaeta berkarya bebas tanpa batas. Nyaeta tanpa batasan genre musik. Luar biasa temananya. Urang gupay. Assalamualaikum Kang Tanto.
2: Waalaikumsalam.
0: Wih, kompak.
2: Kompak.
0: Aduh hatur nuhun, alhamdulillah tiasa gabung sareng RRI Prompat Jakarta dalam acara apresiasi budaya Sunda. Langsung gitu nya Kang Tanto nya.
2: Sami-sami Kang, hatur nuhun.
0: Eta ti luaranna araya di dinya sadayana?
2: Aya.
0: Aduh. Mohon ieu. Mohon. Nu ieu nu nuju nyarios Kang Tanto.
2: Kang Tanto.
0: Kang Bang Tripuji Hartanto.
2: Bang Tripuji Hartanto.
0: Cobi Kang Arul nu mana?
2: Iya, saya Kang.
0: Aduh, selamat malam Kang Arul.
2: Selamat malam Kang.
0: Aduh hebat bisa ngumpul. Aduh, Kang Nopal mana Kang Nopal?
3: Ya hadir Kang.
0: Hadir. Ini janjian apa gimana ya? Bisa kompak begini nih?
3: Janjian mau ini.
2: Janjian biasa garap aku lagi.
0: Si Gena mah sibuknya berkarya terus nih sehari-hari loh.
2: Lalu berkarya pokoknya mah.
0: Aduh. Aduh, ngaraos bingah Amarwata Suta setelah saya kemarin 2 minggu yang lalu barangkali ya ketemu sama Kang Tanto ngobrol ternyata ya. Kita ngumpul para seniman termasuk alhamdulillah Tenining Teh Tini saya ketemu dengan musisi yang luar biasanya banyak karyanya Kang Tanto separa kanca ada Kang Arul sama Kang.
2: Alhamdulillah Kang.
0: Tema malam ini nyaeta berkarya bebas tanpa batasan genre musik.
2: Berkarya bebas tanpa batasan.
0: Luh. Luar biasa temananya. Jadi eta mah rekaman mana aya besok ya berkarya. Teu dipikirkeun rek jadi naon, nu penting mah berkarya terus dan berkarya.
2: Penting berkarya.
0: Mun coba sedikit bisa dipaparkan sama Kang Tanto boleh atau sama siapa saja tentang tema di malam hari ini ya. Mangga. Boleh dicampur-campur bahasa
2: ya, boleh. Sama Kang Nopal aja nih.
0: Oh, mana Kang Nopal?
2: Kita mah campur bahasa Indonesia
0: ya, Kang. Iya, enggak apa-apa dicampur saja, lebih abdol. Ini teman-teman dari grup musik sehari-hari. Ya. Iya. Boleh Kang Nopal, mangga?
3: Berkarya tanpa batas. Ya sebenarnya gini, Kang. Intinya mah banyak kan sekarang pengkotak-kotakan genre lah, pengkotak-kotakan apa aja lah gitu. Nah, kalau kami nih sehari-hari ya berusaha membuat karya ya dengan tanpa batasan genre utamanya gitu. Bahkan instrumen tradisi Sunda pun ada beberapa karya kita ada yang di-include di dalam musiknya gitu. Jadinya memang lebih memperluas lagi, terutama sih sebenarnya lebih memperkaya nuansa etnis Indonesia ya, karena kan banyak. Ya cuman kita kemasnya memang di ranah lebih pop lah ya, biar lebih populer, biar lebih bisa dinikmati, itu aja sih sebenarnya. Tapi Untuk genrenya ya tanpa batas sih, ada yang mungkin rada agak dangdut, ada yang mungkin agak rada reggae mungkin
0: reggae, gitu.
3: Jadi yang penting mah sehari-hari we. Terutama di lirik.
0: Jadi yang penekanannya ada di lirik ya. Luar biasa ini, tanpa batas. Berarti kalau menggarap sebuah lagu itu, kita tidak tahu nih genre apa yang dia pakai, nggak tahu waktu itu. Tahu-taunya jadi aja gitu.
3: Iya Kang, kalau garap biasanya juga dari temanya nih, misalnya kita lagi seneng, misalnya agak rada-rada orkes tuh si musiknya. Udah bikin juga tuh Kang, ada beberapa lagu itu yang ada tentang orkes. Orkes zaman dulu teh gening. Ada juga yang memang genre-nya lebih ke, pokoknya kita mah nggak memetamatakan sebuah genre-nya. Intinya mah ya enaknya didengar apa nih, ya udah jadinya gitu.
0: Ya sebelum pertanyaan ke sana, Kang Atep mau tahu sih gimana sih perjalanan sehari-hari itu bisa membentuk suatu grup gitu, terus bisa berkolaborasi terus sampai sekarang eksis gitu. Siapa sih yang punya ide dan kesan? Barangkali sedikit harus disampaikan dulu nih untuk teman-teman sehari-hari.
3: Sebenarnya sih awalnya ini sebuah proyek iseng ya. Ya kami bertiga itu lagi apa ya, ada lagu yang kita buat lucu juga nih gitu waktu itu. Awalnya apa ya, singlenya OTW namanya tuh, karena banyak orang kan ngomong OTW tapi gak datang gitu kan. Kita buat lagu temanya sederhana, ya alhamdulillah responnya agak lumayan gitu kan pada waktu itu. Terus ya akhirnya awalnya cuma proyek iseng satu single, jadi keterusan ini dari 2023. Udah 12 single kita rilis. Bahkan udah kolaborasi sama beberapa artis lain juga kan.
0: Iya, jadi dari tahun 2023?
3: 23 baru ya.
0: Kurang lebih 3 tahun yang lalu ya.
3: 3 tahun baru ya.
0: Tapi hebat, udah rilisnya udah 11 nih. Terus secara personil memang bertiga atau banyakan apa gimana ini?
3: Kalau secara personil bertiga. Kalau untuk main live-nya tergantung kebutuhan. Tergantung cocok-cocokan ya. Kalau memang dibutuhkan full musik ya kita ada session player. Kalau memang dibutuhkan main lebih simple akustik ya kita bertiga, atau misalkan kita pakai sequencer ya, tergantung kebutuhan aja sih Kang kalau untuk live-nya. Kalau personil bertiga aja.
0: Bertiga ya? Iya. Jadi Kang Bang-Bang, Kang Nova sama Kang Arul. Itu terbentuk nama sehari-hari dari mana tuh idenya?
3: Terbentuk nama sehari-hari. Ya karena kita teh awalnya satu lagu, dua lagu gitu. Tiba-tiba ya udahlah, tiba-tiba ada nyeletuk gitu dari vokalis nih Kang Arul. Ya udah, pokoknya liriknya kita bikinnya tentang sehari-hari, udah namanya sehari-hari aja. Gitu kesana. Ya udah cocok akhirnya.
2: Tadinya mau sapopoe bener. Cuma terlalu banyak yang nggak paham nanti.
0: Jadi secara personil ini Kang vokalisnya Kang.
3: Kang Arul.
0: Terus Kang Nova ini?
3: Kang Nova di drum.
0: Di drum. Bang Bang main? Kang Tanta?
3: Apa aja.
0: Jadi bertiga
3: kan? Tergantung kebutuhan.
0: Cukup bertiga ya, minimalis. Soalnya honornya tidak kemana-mana.
3: Itu mah bener pisan, honornya gak kemana-mana.
2: Kang Arul main keyboard juga.
0: Kang Arul main keyboard juga.
2: Basicnya kalau Kang Bambang ini main bass, basicnya saya main drum, bass sama main keyboard.
0: Berarti udah terwakili ya. Jadi semua ada basic di keyboard sama di drum juga ya. Luar biasa ini bertiga. Ini apa itu? Dalam kegiatan sehari-harinya ini eksis terus nih, ngumpul apa memang

0: kalau ada event atau memang ayam manggung kumata?
1: Iya, sehari-harinya ya sehari-hari bermusik lah.
0: Bermusik maksudnya tiap hari itu memang ada schedule memang, schedule setiap seminggu dua kali latihan atau memang setiap hari itu selalu ketemu?
1: Gak beda-beda Kang, ada yang kerja memang kan kerja. Dan kalau saya kan memang di sangga dan kesenian gitu. Nah, Kang Nopal ini di ngajar-ngajar juga.
0: Kang Nopal ngajar ya?
1: Ngajar. Jadi kalau ada lagu, ayo kita garap sama-sama. Terus kalau misalnya harus intern ketemuan, ya seminggu sekali, kadang-kadang ketemu. Ya udah, tentang bicara tentang musik aja. Kalau udah ketemu, kadang lebih.
0: Terus kalau ini nih, setiap membuat lagu kan ada lirik ya. Itu siapa tuh yang biasa suka menciptakan lirik-liriknya? Apa bareng-bareng?
1: Ini vokalis
0: apa,
1: yang paling,
0: apa sendiri?
1: Yang paling intent.
0: Kang Arul
1: namanya. Kang
0: Arul ya?
1: Iya kan.
0: Gimana Kang Arul tuh kalau menciptakan lagu? Karena kan lagunya lirik itu keseharian ya. Gitu.
1: Yeah.
0: Yang tidak ber, yang susah lah. Terus susah-susah gitu jadi si Kenete. Kok acara idenya gimana idenya?
1: Idenya ya ini aja pas lagi pas hari-hari kita nih ada kayak keluh kesah. Tentang sehari-hari lihat orang gini kayak misalnya ada ibu-ibu nih lah. Kok gosip ya? Ya udah jadi tuh lagu Mama Gosip. Kayak temennya OTW, OTW-nya kok enggak datang-datang gitu jadi lagu OTW gitu kan.
0: Jadi gampang dihafal ya.
1: Iya.
0: Iya. Coba nih. Ini kan kebanyakan spontan ya? Spontan nih. Kan spontan nih. Suka spontan nih. Ini semua kan udah pemusik-pemusik yang luar biasa asal ketemu dengan wanita cantik. Nah, terus kita itu suka wanita itu suka pasti jadi lagu.
1: Bertahan kan kalau lagi nggak rusak agak susah juga nggak bisa stop nggak bisa spontan
0: nggak bisa spontan ya dikirain tahu-tahu
1: kalau misalnya lagi keresahan nih kayak misalnya misalnya pasangan nih pasangan kalau kita lagi nawarin makan apa itu bilang terserah terserah ya itu
0: lama aja itu jadi dari poin dari judul aja ya.
1: Iya,
0: gimana gitu kan. Terserah lu, di lagu terserah lu gitu.
1: Nah, tiba-tiba ada ide aja gitu.
2: Aduh. Temanya dulu, temanya yang
0: biasa. Temanya dulu. Jadi pagi kalau pagi-pagi semuanya suka pada lapar tuh, pagi-pagi itu.
1: Iya.
0: Ya, makasih Mas nasi uduk yuk. Gitu. Jadi kan judul lagu ya, nasi uduk yuk gitu. Oh gitu ya. Ya betul, gitu. Berarti benar ya spontan itu
1: dengan spontan ya ini kalau misal kita sampai resah tuh kok gini banget ya nah itu bisa tuh
3: malah yang next sekarang nih kayak kalau ini ada tiba-tiba ada korek tiba-tiba korek hilang nah curanrek tuh Kang pencurian korek
0: itu jadi lagu juga
3: nanti juga bakal jadi lagu.
0: Wah bener satu buat ini judul lagunya tuh aneh-aneh sih katanya aneh-aneh tapi gampang diapal.
3: Ada juga Kang manusia silver judulnya.
0: Oh terus gimana tuh?
3: Yang biasa di itu lampu merah itu ada lagunya.
0: Oh, jadi lagu manusia silver itu ya.
3: Jadi lagu tukang bakso Malang juga manusia silver.
0: Punten, udah kan udah tadi udah 11 ya rilis lagu ya?
3: 12.
0: Lagu apa aja coba?
3: Lagu OTW.
0: OTW.
3: Terus ya. Belang 4 kali. Belang 4 kali itu ini Kang.
2: Ya, anak-anak sekarang banyak yang mukanya putih cepat tapi tangannya hitam.
0: Oke.
2: Terus ada bukan Sugar Daddy.
0: Bukan Sugar Daddy. Sugar Daddy. Itu gimana sih maksudnya? Bukan Sugar Daddy belum ngerti tuh Kang Atep tuh.
1: Itu ayah yang ini Kang apa yang semua hasil jerih payahnya tuh ke istri semua Kang. Jadi dia diganggu cewek di luar itu nggak mempan jadi istri gitu.
0: Oke terus lagu apa lagi?
1: Terus ada terserah yang tadi terserah. Tuh yang pasangan bilang terserah
2: gitu. Terus manusia silver terus mama gosip terus yur sayur itu karena anak-anak kecil suka susah makan sayur Ayo, ada

0: penuh cinta. Mm-hmm. Nah, penuh cinta yang agak sedikit berbeda nih, agak lebih serius. tapi menjelaskan tentang pasangan yang tetap setia walaupun dompetnya kosong. Tetap ya nggak terlalu serius juga lah liriknya. Nggak terlalu berat.
1: Yang kecinta-cintaan juga ada, cuma sedikit-sedikit melipir aja ya. Itu yang luar biasa itu judul lagu ini yang Mamah Gosip nih, karena di mana-mana itu udah sehari-hari memang pada gosip semua itu.
0: Iya. Karena setiap nongkrong lebih banyak sekarang itu mama-mama lagi di kafe itu dan lagi gosip.
1: Ini mah bikin lagu asal ngobrol sebentar udah jadi aja ini mah ya.
0: Insyaallah.
1: Dan ini coba mau nanya ke Tening. Gimana coba?
2: Tening mah badai naros pernah manggung di mana aja tuh Kang? Terus event apa aja yang pernah diikuti yang paling berkesan gitu?
0: Kalau eventnya banyak ya, beberapa event festival-festival atau beberapa undangan acara-acara macam-macam sih. Yang berkesan apa ya? Yang paling berkesan buat saya sih semua berkesan ya, karena hampir rata-rata sama semua gitu kurang lebih. Cuma mungkin yang pertama berkesan kapan ya saya? Mungkin Arul punya kesan tersendiri.
1: Arul. Yang paling berkesan.
3: Kalau manggung di mana-mana kan, kafe tuh kafe juga pernah.
1: Pastilah kalau manggung
3: sendiri ya.
0: Acara festival
3: juga. Terus untuk pensi juga kadang-kadang. Yang penting mah ada peluangnya ya udah sikat gitu kan.
1: Oh. Ini tiga-tiganya ini sebenarnya udah pada senior semua ya. Ya kalau melihat dari apa tuh berkaryanya gitu. Terus
0: bukan senior Kang, cuman ada pengalaman lebih aja.
1: Terus barangkali nih kan pasti sudah bisa berkolaborasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan budaya gitu. Ada enggak tuh?
3: Ya.
1: Mungkin bisa disampaikan. Terutama dengan kelompok sehari-hari ini, grup sehari-hari.
0: Yang ada apa?
1: Instansi terkait dari dinas gitu, dari pemerintah daerah gitu.
0: Kalau itu sih paling kita bukan sehari-harinya langsung, tapi ada beberapa proyek yang digarap bareng sama teman-teman lainnya lah gitu. Untuk dinas-dinas terkait, misalkan dinas terutama di Kabupaten Bogor ya, karena domisili kita kan lebih dekat ke situ. Kalau secara sehari-harinya sih enggak ya. Tapi kolaborasi kita sama teman-teman lainnya untuk garap suatu
1: proyek
0: musik
1: dengan sanggar-sanggar musik. Berarti ya, dengan sanggar-sanggar yang lainnya ya.
3: Iya. Ya kan. Jadi kalau misalnya nanti suatu waktu Kang Atep nih pakai sehari-hari deh pengen kolek sama sanggar nih. Bisa tuh Kang. Karena saya juga kan bergeraknya di seni budaya juga.
1: Iya.
3: Di hutan juga gitu.
1: Oh, jadi bisa berkolaborasi ya.
3: Berkolaborasi apapun nanti yang materinya gitu. Kita usahain bisa masuk gitu loh Kang.
1: Soalnya genrenya bebas tanpa batas di sini. Bebas,
0: karena kita juga kan ada artis kita yang memang produksinya kita sehari-hari ini ada dangdut, bukan dangdut ya, apa ya, dia musiknya lebih ke Thailand. Nah itu kita juga yang garap lagu-lagu kita, cuman dibawain dengan musik yang berbeda. Ada juga yang dibikin remix DJ. Ya apapun lah sehari-harinya pokoknya bermusik deh Kang.
1: Jadi itu maksudnya dengan apa itu yang Thailand tadi, lagunya liriknya atau memang
0: liriknya lirik kita, lagunya lagu sehari-hari yang sudah rilis, tapi musiknya dibuat seolah-olah bukan seolah-olah apa ya, bergenrenya segaya-gaya musik Thailand gitu. Penyanyinya lain bukan kita, tapi yang garap musiknya kita.
1: Nice. Hebat ya. Ini sudah jadi bisa didengar di Thailand atau pam gitu mah, pam orang ke Thailand ya. Wah, ya orang Bogor ya di itu di Thailand.
3: Jadi gini kan lagu sehari-hari misalnya yang OTW. Nah, itu kan dibawain sehari-hari. Terus nanti lagu ini dibikin dangdut dengan versi dangdut, tapi tetap lagunya OTW.
1: Jadi
3: juga dibikin versi DJ-nya ada, tapi tetap tentang tapi tetap judulnya itu lagu-lagunya sehari-hari.
1: Jadi setiap
3: lagu ada versi aja.
1: Setiap lagu mau Mama Gosip, mau Terserah, mau OTW, mau Penuh Cinta itu bisa genrenya bebas. Gitu kan?
3: Bebas.
0: Bahkan mau bikin Sundaan kita kan.
3: Bikin Sundanya.
0: Cuma penyanyinya belum ada yang pas buat nyanyi Sundaan.
1: Pantesan bebas atau tanpa batas jadi dikom manakeun bagi hayu meureun kitu nya. Siap wae. Aduh, Kang Tanto sama Kang Kang Noval, Kang Arul. Nanti saya akan memperdengarkan satu aja ya lagunya. Kalau nggak salah ini judul lagunya itu
3: Nana. Itu yang paling terbaru rilis.
1: Oh, ini yang paling terbaru.
3: Baru satu bulan lalu.
1: Judul lagi saya bisa Nana. Ada artinya nggak itu?
3: Ada.
0: Artinya nana. Artinya itu hanya senandung aja, sebuah senandung. Lucu juga ya senandung nana dijadiin lirik utama ya. Tidak tanpa lirik. Awalnya notasinya udah dapat tapi liriknya belum dapat, akhirnya tidak dipakein lirik, sudah pakai nana aja.
3: Munisun nama
1: didang dadi. Tapi bagus.
3: Ini mana nana.
1: Munisun kan gitu, lamun lirik anu teu hafal teh pasti dudang dading duda duda aduh.
3: Oh, duda dadi. Nah, ini mah nana.
1: Coba Teh Tini. Kuna nana. Ini sebentar nih sama Teh Tini, tapi lagunya lagu nana. Di Honjewang Toreang pakai nana coba
2: nana
1: terus

0: Aduh,
1: masukkan kata-kata di mana-mana bisa.
0: Kunanana, ayo nuhiji deh ya teh nining. Menta lagu, tapi kunanana nya kade. Lagu na.
2: Tekengeng nananana.
0: Naon eta kudana?
2: Ibu Hani marah.
0: Tapi
2: suami nana.
0: Nanananya diganti. Tongku A make I nya.
2: Nininin.
0: Bubui bulan ku nininin coba.
2: Nininini.
0: Terus
2: nininini. Nini. Atosnya.
0: Jadi nini eker ngadaharan bulan. Aduh, hebat luar biasa nih lagu yang nananana sepertos nukumaha. Kita perdengarkan dulu ini karya besar terbaru rilis dari teman-teman grup musik sehari-hari. Nananana. Ditunggu ya, A, Sadayana.
1: Ya. Oh.

0: Aduh, suarana luar biasa ini Kang Bang, Kang Arul sama Bang Nopal. Halo.
1: Halo, halo Tanto.
0: Ya, Kang. Aduh. Nana. Halo Nana.
1: Nana.
0: Aduh. Ini lagu teh memang luar biasanya. Gampang dihafal, enak didengar.
1: Gampang dihafal. Alhamdulillah kau suka Kang, semoga pada suka karya kita.
0: Aduh, tidak bertele-tele. Untuk bertele-tele itu kadi lempeng Tapi kayaknya ketukannya 3/4 nih tadi ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, pantas beda tuh. Ding, tak, ding, tak, tak, ding, gitu. Coba boleh enggak nyanyi bertiga tuh?
1: Kalau lihat video klipnya tuh Kang, itu ada penarinya,
0: Oh, jadi nanti Kak, nanti gampang alamatnya kemana tuh nyari video klipnya tuh ya, nanti bisa diinformasikan ya. Buat teman-teman dari sehari-hari. Dan ini?
2: Mohon Kang Aceh. So,
0: ada pertanyaan?
2: Ya. Cekap.
0: Kang Aceh mah banyak pertanyaannya. Aduh. Ini kalau tadi lihat ininya kan apa itu? Musik yang dipakai itu alat apa juga tadi itu kan? Keyboard, ada bass juga.
1: Tadi ada keyboard, piano, terus ada kontrabas yang gede teh. Terus drum juga cuman pakainya snare sama hi-hat kick aja.
3: Dia harmonika.
0: Harmonika. Tuh. Iya, yeah. Tadi ada yang beda tuh harmonik. Itu yang main bertiga aja itu.
1: Bertiga aja.
0: Oh.
1: Alhamdulillah kita yang garap sendiri.
0: Garap sendiri, yang main ini juga sendiri. Jangan-jangan soundman-nya operator juga sendiri ini.
1: Sendiri, betul Kang. Sendiri. Kebetulan di rumah juga kan ada studio musik.
0: Ada studio. Oh.
1: Iya, jadi ya garap di rumah aja.
3: Produksi video pun sendiri.
1: Produksi video pun sendiri.
2: Serba sendiri.
3: Editing sendiri.
0: Editing. Hebat ya, masa kingku sendirinya ke kemana-mana. Itu rilisnya di tahun 2026 ini yang tadi itu.
3: Iya, akhir bulan Agustus kemarin.
0: Ya. Jadi saya tadi yang mana, oh pas ternyata di rapnya, gitunya ada nananananya. Awalnya mah enak sih deh. Aduh, ini perlu nih, soalnya ini kan unik nih lagu-lagunya, judul-judulnya itu unik. Jadi ya sedikit kan aja tuh. Nih yang ini yang Mama Gosip kumaha sih? Seperti Sunu kumaha?
1: Mama Gosip.
0: Tapi
1: rapnya aja ya Kang.
0: Nah, rapnya aja.
1: Mama cantik. Mama cantik. Kalau ketemu teman-temannya gibah.

0: Sip. Aduh. Emang gitunya.
1: Jadi gitu Kang, memang keseharian ya.
0: Oh. Aduh. Ternyata
2: sama cantiknya jadi macan ya.
0: Dipikir sebenarnya kok mama-mama itu.
1: Tapi kan gosip juga ada yang positif, ada yang emang ngegosipin ya. Apa baik.
0: Pasti sih dari gitu kan bukan berarti gosip itu ngegosipin.
1: Iya.
0: Ya, jadi mungkin maknanya beda, terus ada filosofinya, yakinlah ya. Itu. Ya. Kalau udah pada luar biasa lah lirik nama. Terus anu hiji deui teh lagu nu terserah kumasih maksudnya.
1: Terserah. Refnya ya Kang ya?
0: Iya.
1: Mau makan apa terserah. Aku bungkusinnya terserah.

0: terserah. Atau makan di mana terserah. Terserah kamulah.
1: Oh. TSE-nya gerampang.
2: Gerampang.
1: Rek mayar moal oge terserah. Padahal nu rugi nu dagang
0: terserah.
1: Nu penting mah urang beuteung seubeu.
0: Terserah.
1: Nya urang sang urang sanggakeun ka kagunganna. Terserah.
0: Mohon.
1: Aduh, ih sae bisanya ya Allah. Luar biasa nih teman-teman Kang Noval, Kang Tanto, sareng Kang Aru. Kang Tanto.
2: Ya Kang.
1: Nah, Kang Tanto kan bergeraknya di Karawitan juga ya. Kalau nggak salah kan Kang Tanto community dengan ketemu-ketemu seniman tradisional itu sering ketemu.
2: Ya. Gitu.
1: Nah, barangkali bisa menyampaikan Kang Tanto dengan teman-teman para seniman nu aya di wewengkon dirinya tradisional tah secara hate rasa berkolaborasi dengan Kang Tanto CS.
2: Ya sebenarnya mah gini Kang, kalau saya punya ambisi sebenarnya untuk mengkolaborasikan. Sekarang juga kan banyak seniman juga, yeah. Cuman memang karyanya tidak dipublis gitu ya. Terus karyanya tidak digarap dengan serius. Nah, kalaupun sebenarnya kan mereka itu seharusnya bisa bisa karyanya itu harusnya diperhatikan ada di mana-mana. Yeah. Ya. Kan ada satu Kang misalnya. Saya pengen dengar karyanya siapa, udah ada. Saya pengen dengar karyanya siapa, udah ada. Nah, sehari-hari pun juga berharap gitu. Siapa tahu nanti ada kesempatannya untuk bisa kolaborasi sama seniman-seniman, terutamanya
3: seniman
2: tradisional gitu. Dengan lagu-lagunya ya, yang tentang sehari-hari. Memang kedepannya pengen garapin juga gitu Kang, ada sisi seninya juga gitu. Makanya kadang-kadang diselipin di dokumennya ada tariannya.
1: Ada tarian gitu. Juga ya?
2: Ada penarinya.
1: Terus secara promo nih, gitu kan sekarang lagi di era digital nih, ada AI ya, terus ada Spotify gitu. Ini udah pernah dimasukin juga lagu-lagunya.
2: Kemana tuh Kang?
1: Ke di ini di Spotify.
2: Udah ada semua lagu kita udah ada di seluruh DSP.
1: Di DSP ada.
2: Sudah rilis 12-12-nya plus yang kolaborasi dengan yang lain juga sudah rilis semua itu sudah lengkap lah di semua DSP ada.
1: Kebetulan
2: juga kan saya juga kan kita ini bergerak di bidang industri musik.
1: Oh, jadi
2: juga
1: kalau
2: jadinya secara publisher, secara semualah legalitasnya semua sudah jelas.
1: Ih, hebat ternyata. Ini bisa dicari di mana-mana, alamatnya gampang kalau begitu ya.
2: Iya, tinggal cari sehari-hari
1: di Spotify DSP juga.
2: Manapun pasti ya. Ada di Spotify ada.
1: Di Spotify aja ya nyarinya.
2: TikTok ada, Instagram ada, di YouTube ada.
1: Ah, itu gampang apa begitu mahnya.
2: Apple Music juga ada.
1: Jadi tinggal nyari ya alamatnya udah jelasnya sehari-hari terutama di Spotify. Aduh. Nah, terus ini sedikit nih kan Akang-akang selain itu sebagai ya pelaku, ya penggiat juga, ya kreator juga, seniman gitu. Dengan adanya apa itu era digital AI gimana sih?
2: Nah, justru dengan adanya AI kalau kita tidak merasa tersaingi sih Kang.
1: Oke, siap, bagus.
2: Justru kita harus pintar-pintar berkolaborasi dengan AI.
1: Oi.
2: Karena AI sendiri kan sudah punya aturannya sebenarnya ya. Karena ada beberapa video klip kita memang yang full AI.
1: Oh gitu.
2: Kita bikin sendiri AI itu. Jadi ada dua lah ya, masalah yang full AI. Jadi memang kita bisa memanfaatkan teknologi itu, tapi tidak tergantung. Karena tetap ujung-ujungnya kan harus ada rasa atau feel yang kita masukin. Nah, kita tetap editing lagi, tetap ini itu lagi sih sebenarnya. Jadi AI itu sangat membantu sebenarnya, ya buat yang paham untuk memanfaatkannya.
1: Iya. Jadi bagus ya dengan adanya AI justru membantu sekali ya untuk perkembangan musik.
2: Ya, ya. Tapi jangan jadi ketergantungan. Gitu.
1: Soalnya semua digampangkan ya kalau dengan AI itu.
2: Iya, betul.
1: Ya, justru kita mensiasatinya gimana supaya karya-karya kita itu apa itu bisa didengar orang banyak gitu, tapi tidak mengurangi esensi yang sebenarnya, terutama karya-karyanya itu sendiri ya.
2: Iya, betul sekali Kang.
1: Aduh, hebat, luar biasa. Hatur nuhun pisan Kang Tanto, Kang Arul, Kang Noval. Ini sebelum ditutup nih, boleh mau menyampaikan untuk pendengar Pro 4 nih, di mana saja berada, karena memang kita tidak terima telepon ya. Itu sebenarnya pendengar ini banyak sekali ya. Mangga boleh anu boleh dirugikeun nya tentang kelompok musik sehari-hari, terutama untuk
2: ya, dari kami semoga karya-karya kami bisa dinikmatin, bisa didengar, bisa menjadi inspirasi sih. Sebenarnya lebih pinginnya kita tuh bahwa karya itu tidak akan pernah berakhir gitu ya. Karya itu kan abadi, cuman tinggal bagaimana kita bisa mengelola karya itu untuk menjadi lebih baik. Itu aja sih. Kalau mau tahu tentang sehari-hari juga ada di Instagramnya. Sehari-hari bermusik. Di TikTok pun ada.
1: Sehari-hari bermusik. Sehari-hari bermusik ya?
2: Sehari-hari bermusik. Aduh. Kalau di YouTube dan di DSP ya sehari-hari ya.
1: Sehari-hari. Iya, udah jelas tuh alamatnya. Duh, hebat, hatur nuhun, singkat pada pokoknya bermain musik itu jangan apa itu terus harus nawan tadi teh sakit memberikan edukasi terutama kepada para masyarakat semuanya. Hatur nuhun Kang Tanto, Kang Arul, Kang Noval. Alhamdulillah. Teh karaos waktos ih tos tabu salapan langkung 11
2: menit.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun pisan. Insyaallah mudah-mudahan kedepannya barangkali insyaallah Kang Tanto, Kang Arul, Kang Noval bisa ke RRI Pro 4 Jakarta ya, ke studio.
2: Siap Kang, kita tunggu.
1: Tadi nama rek. Tadi nama rek sina kadari kan hawatos peting-ting. Mohon.
2: Atuh nuhun Kang Atep, Teteh Suami, ini. Sudah ngasih kesempatan buat sehari-hari.
1: Ya, mohon sukses buat sehari-hari. Salam sama amin, keluarga amin. Semuanya di sana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, tuh teh kompaknya. Aduh. Kang Tanto, Kang Arul sareng Kang Noval, ada vokalisnya, ada pemain kontrabasnya, aya pemain piano na oge gitu. Eta mah dikerjakeunana eta we.
4: Kutiluan
1: tina nonte produksi nanti proyeknya tadi kutiluan we edit na video clip na main musik na
4: kemana-mananya
5: tuh orang kayak tiasa nggak ada masa sehari-hari
4: tiluannya
5: tiluan ya orang
1: sehari-hari terus saya kan grup anjena sehari-hari orang-orang
4: nanti
1: tahunan. Aduh, ayo orang teraskan wae karena pamulut lagu anu salah jeng nasihat acan nampi telpon mangga ieu teh pamenuti Pak Endang Cipenyo hoyong pucuk awi
4: pucuk awi
1: pucuk awi eta teh
4: eis lir gugupai
1: nananana mangga nyengakeun wilujeng ngadangukeun.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta masih di sarengan Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini, sareng Mas Pikri. Teh Nining.
1: Muhun Kang Atep. Teh Tini. Muhun Kang Atep.
0: Ah, tadi matas ngobrolnya sareng grup sehari-hari.
1: Sehari-hari.
0: Ayo nama sehari-harina urang ngobrol sareng para paniten. Mangga kanggo ka para paniten adu bade ngiringan dina acara Abdaun tiasa telepon ngelangkungan di 021-350-4510 atau napi ngelangkungan WA di 0812-112-4928 di Antos. Gupai teh.
1: Assalamualaikum Abdaun. Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Abdaun Ruhai di Jumantara. Kang Atep. Ramu di sini. Tidak ada apa kedua anak dah.
1: Alhamdulillah.
2: Lejeng wengi.
1: Lejeng wengi.
0: Iya teh Abah Jamin Gunung Mulia mitel patmanya.
2: Terang ya.
0: Ayo nama atas terang.
2: Wil yang wangi.
0: Yang wangi.
2: Pang payuna ya.
0: Mohon hebat meni pang payuna. Abah jaminan peti payun. Wah itu kaku macarana pinteran. Iya ini nanti.
2: Pas Belanda kakak lewat ya. Biasa pas Belanda. Kalau yang wangi.
0: Mohon.
2: Saya wangi ya menyanyikan lagu nate.
0: Oh, yang lagu naon abah?
2: Lagu Karawitan.
1: Karawitan.
2: Mohon. Kamu kemarin mantu ayah aja bu.
0: Karawitan.

0: Rekha
1: Ada?
0: Sampai kata
1: Judulnya apa?
0: apa nabi pungkur pasca balaka tak balaka
2: balaka terusnya
0: enggak ya lari kayak ke papeti gitu.
1: Nu balaka teh nya. Balakannya sana mah terus terus digorolongkeun ya
2: dong. Mun 2 mingguan ka pangkarna. Hilap.
0: Kayak balik ke sebelumnya ya, balik ke gupa ya.
1: Iya.
0: Itu kali ka Mama Hayati ya, di Priok. Ka Mama Anggraeni, ka Umi, ka Ibu Umi di Pasanggrahan.
1: Terus.
0: Ka Toto, ka Pak Oyon, ke Pak Eko, ke Mama Dukat, di Kota Rebo, ke Pak Ali, di Cirangneng, sekarang ke Pak Ahmad Suryadi, di mana teh di mana di Bogor ya Bogor.
1: Sah, Pak sah Pak.
2: Bogor.
0: Bapak Ahmad Suryadi.
1: Oh, di Ciomas. Ciomas, Ciomas.
0: Bapak Rustam tanya.
1: Si penjong.
0: Bapak Bah Otong. Bapak Endang Penjo, Bapak Akiyadi, Bapak Ayut Age, sareng Pak Neng Ajo tah. Bapak Sobari. Bapak Fikri, sekarang Ibu Atina, Wirujang Wengi, Kak Mahmaya, atau Ibu Bulang, oke Kak Abah, Kak Abah, Mbak Otong itu aja lah kawan.
1: Di Gunung Sindurnya.
0: Kak Mama di Pasar Legiliang,
1: Kak Abah
0: di Sumatera, di Cibeas, Kak Abah Haji Suhanda tanya.
1: Oh, di Lebak Maja Banten ya.
0: Sekarang Ibu Ra, Bapak Guru di Miyati ya di Cepat Nangka. Sekarang ada anak di Cipicung. Sekarang ada anak kata anda di Siraitin. Sekarang ada Jaya no, di Siswa, yang Sadayana lah ya. Mohon, mudah-mudahan orang sadaya ini pasti anu sehat walafiat.
2: Amin.
0: Semoga kembali di naungi Rebo anu bakal datang. Mudah-mudahan orang sadaya nanti oke kan. Kalau sudah kata Kang Atep, sarang sangu, mudah-mudahan ini pasti anu sehat walafiat.
2: Amin.
0: Mudah-mudahan orang dipanjangkan umur orang sadaya.
2: Amin.
0: Mudah-mudahan tetap di damel di radio. Akarata.
1: Alhamdulillah.
2: Matur nuhun.
0: Abuh 24 Wirujang Wengi. Wirujang Medang. Kasadaya Pak.
1: Matur nuhun. Mohon.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abah Jamin di Gunung Mulia. Di sapanggeureun Abah Jamin mangga diantos. Ibu.
2: Assalamualaikum, Abdaun.
3: Waalaikumsalam.
2: Di alitan, alita radiona.
3: Para tos.
1: Sok sina alit we tos dina pesawat telepon we Pak Gogom.
2: Apalnya?
3: Apa lainnya? Kumaha dalam banget teh.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sedaya mesing ning gusti Damang.
2: Alhamdulillah. Saek.
3: Eta nu dipenda Damang nya sedaya.
2: Amin.
1: Na.
3: Nana ya.
1: Tadi aya grup musik sehari-hari judul laguna teh na cenah kitu.
3: Na jadi na ye panen teh. Mana sorry itu nengeng ikut tadi. Ayah lagu nyari wajah
1: nana seneng.
3: Nanya yang tegar ke gua aja sedaya dia.
1: Sama.
3: Anu grup Abda on terwiji sedaya nak baik ibunya. Anu pendukung Abda on sampai ke tuntas terus. Orang dukung. Naon ngatep.

0: Eta batuk Anit. Aduh ampun. Teh Tini menyewitan wae ti tadi.
1: Yang serikan wae ku Teh Tini dah.
2: Oh. Jantan batuknya.
0: Pokoknya asal bagogom telepon eta sampean Teh Tini kan ngorehan wae gituan wae.
1: Lah betul telepon mau lagu kan teh meraya langke.
2: Oh, aya tos disiapkeun.
0: Aya aya tos disiapkeun.
2: Disiapkeun bagogom mohon.
1: Tadi nggak kupainya
2: sederhana
1: kira, Eli Gieng kan Jepang kau ripan tetangga,
0: yes.
1: Pak Ali Hamdani tokoh masyarakat Jepangnya yang mungkin di Babe Amsar di Jambang Pondok Undi, maju di deket Bumi ya, Pak Onin Jenggot. Bang Tiang, RT Mulyadi, Bang Rahmat, Bang Umah, sedayana gugur pada, jadi orang sedaya kan udah orang Parung dah naik. Tapi kri, jangan di nabur naik, kebetul tinggalan. Kayak nyusul lah, mana mereka. Jadi itu masa kita nyak. Lagu nama agak baik boleh track lah.
0: Goletra. Atur nuhun Pak Gogom. Heeh. Urang ngelari nya goletra.
1: Heeh, aya mun goletra kuda.
2: Aya
3: Koreannya.
1: Aya goletra. Seueur dah. Itu masih kitu nya. Sakumna wae ada geur bada unna ieu mah dibungkeut kana dibungkeut ya.
0: Dibungkeut nya.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Gogom di Jampangnya. Di sapengkeren Pak Gogom 0213504510. Abda ngun wilujeng wengi. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nakibrai di Jumantara Abdaun nakibrai nyaan sanusantara Abdaun nakibrai mawa kumarana urang Sunda.
0: Tem reus ayo pa wei Pak Haji tetos Abdaun teh pokona mah onon
4: ini ini Pikri ilujeng wengi ka kadayana.
2: Jemungi.
4: Tadi Bapak terus mempingkan para seniman di Bogornya.
0: Terus. Di grup sehari-hari namanya teteh kelompok musik nate. Halo.
4: Halo.
0: Mohon.
4: Ya.
0: Mohon mangga.
4: Lah ayo nama Abang Mamairan ke para seniman dok dok parantos sakitu jentrenanya anjina sebagai manteh seniman-seniman muda anu menyembangkan budaya kesenian di Indonesia nya tapi orang mah hari Abda Umar pan apresiasi budaya
0: Sunda.
4: Cuma pada IW, pada naros sekitar IW apresiasi budaya Sunda. Dan mohon kadang-kadang pan saya nungarto saya nungte ya perkara apresiasi budaya Sunda. Nah, dan apresiasi teh penginten menghormati, menghargai, melestarikan budaya Sunda nggak tinggi itu mengingatnya. Tadi waktu itu hari budaya Sunda itu dah sana seni baiknya.
0: Oh.
4: Etama seni sebagian daripada budaya Sundanya.
0: Laras.
4: Hari budaya Sunda mah ada yang mah kegiatan-kegiatan orang Sunda. Eta budayana budaya Sunda
0: budaya,
4: bisa didintenanya anu disarengan ku diharipan lokal atanapi budaya masing-masing daerah. Nah, dia orang budaya Sunda teh kalebet bahasa Sunda, pengertiannya kan tetnya.
0: Mohon, leres.
4: Nah, bahasa Sunda ieu ge kadang-kadang sok aya anu pabaliu teh geuning. Tayib, betul teh, dina Sunda ye. Bahasa atau napi bahasa dina Sunda katet.
0: Mohon. Bahasa bahasa Sunda.
4: Dina Sunda mah sanes bahasa.
0: Bahasa
4: tapi bahasa Sunda.
0: Laras, mohon bahasa Sunda.
4: Nah, dina tulisan-tulisan aja gitu.
0: Mohon.
4: Bahasa Sunda. Dina pelajaran anak panyung si bahasa. Sanes panyung si bahasa. Mohon. Dina 700 paribahasa Sunda. Dina Indonesia na aya 700 peribahasa Indonesia. Janten upami Sunda mah basa.
0: Basa.
4: Upami dina bahasa nasional bahasa. Itu umi urang ngobrol. Ngobrol dina aya yang teh bae urang ngobrol dina bahasa Sunda. Ayo marilah. Ya Asep, kita ngobrol dengan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda. Nah, dengan bahasa Sunda kalau orangnya dosana dina bahasa Indonesia.
0: Indonesia.
4: Iya mas sekedik-kedikin
0: weh. Ih saya hatur nuhun pisan jadi kedah biasa ngelarapkan namun dina Sunda mah bahasa pengintinya. Karena bahasa Sunda. Oh jadi
4: dina Sunda mah sanes bahasa tapi bahasa.
0: Bahasa.
4: Gitu, bahasa Sunda gitu. Nanten bahasa Sunda eta anu dina di abdaun iya pan kurang nu digarap programnya pangkeun budaya Sunda sana sidina lagu-lagu bae pan dina budaya na termasuk kalebet karena bahasa Sunda iya intinya nah kita mah urang sekedik-kedikeun intinya bahasa Sunda eta sanes bahasa tapi bahasa itu kemarin itu kata mas kedikweh lah yang dikatakan bisa jam canggih kena waktu sih kalau diterangkan wah bisa sayun senang teh
0: bisa jamun
4: bisa program iya mun kuliah tema bisa mata kuliah ini iya mas kedik-kedikin wah kita nyatet ngaturkan hon tadi perantas diputarkan lagu yang kebangga dunia
0: kebangga dung atas di
4: payung karena kapayu nama ada yang mungkin lagu ya we saha anjin
2: saha anjin
4: saha anjin kamu kasadayana tadi itu menjamin untuk senaiknya kapan anak dukan baca naik pandang nu teh naek teras pa kaki jadi nu teh naek gitu. Teras ka ba itu teh bapak sadan nu di ditu teh Pak Suryana teh
0: nu di mana tah
4: anu di Cio Mas aja teh
0: oh Pak Haji Suryadi
4: oh
0: mohon
4: nah, kasadayana bae tega kantun ku Ibu Umi ge mengapresiasi Ibu Umi. Anu sanes urang Sunda tapi resep kana bahasa kana kenaon kesenian Sunda.
2: Sunda.
4: Sakitu wae mutan ngase nah ning ini ya. Mohon. Dikri. Wilujeng Umi, wilujeng tugas sedugi katuntas bade permios sanes teu sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Suwanda, Lebak Maja Banten tuh masihan wartos. Kedah tiasa ngelarapkeun basa jeung bahasa teh ini. Upami basa mah dina Sunda karena bahasa Sunda.
2: Bahasa Sunda.
0: Upami bahasa mah bahasa Indonesia, bahasa Sangsakerta, bahasa Melayu, Melayu gitu. Di sapengkeureun nah, Pak Haji Suwanda 021-350-4510 Abdangun, Ilujang Bengi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abdaun Ruhai Ngaji Mantara.
0: Ha ha ha.
4: Kang Ming di Setu ya.
0: Wih, Kang Ming.
3: Di Setu, Bekasi.
0: Kamari tas bis.
4: Kumaha, Kang Asep.
0: Alhamdulillah.
4: Minggu nuka pengger mah kedamangnya.
0: Ih, geningan. Sami aya lagi masih kene rada ngohkoh ya tiap punten ya Kang Ming. Gara-gara kamari ka Setu.
4: Damang Kang ah.
0: Gara-gara ka Setu ka Burangkeng kamari ka ditnya.
4: Oh, emang ka Burangkeng.
0: Uhun.
4: Buminatanya.
0: Aya keluarga, mohon. Keluarga ponakan di Burangkeng didinya. Mohon pas keluar tol pisan didinya. Caket.
4: Atun cuma ente singgah ke abdi.
0: Ah, beli tadi pasihan ke tuangan.
4: Ya, insya Allah ayam bercai-cai wena.
0: Atur nuhun kin lah, kayak ditelepon pemika Setu.
4: Cuma tes ini, damang tes ini.
3: Alhamdulillah, saya Kang Ming.
4: Tes ini.
3: Alhamdulillah, saya.
4: Mohon, mohon. Ada mohonkan kawin hala.
3: Mangga, mangga.
4: Buah loa ayat ayat ayatnya.
3: Buah loa. Ini pelariannya.
4: Asing es.
3: Terus.
4: Ada kintun kintun salam balaya seketik mah. Kano nembayan. Lungsur ke Bapak Suhanda.
3: Haji Suhanda.
4: Di Maja Lebak Banten. Dan ada sehat walafiat. Atau saya terasna ke Bapak Guru Dimiati, Jarang Ibu Yana, Bapak Nang Kali Sadeng. Atau ke Kang Jamin oge teka kantun. Mudah-mudahan Kang Jamin sehat sekarang ya. Di payun tadi Kang Jamin ya. Kang Payuna.
3: Mohon Kang Payuna.
4: Atau ke Abah Otong oge mudah-mudahan Abah Otong sehat walafiat. Atau selanjutnya ke Aki Gaul di Kota Batu. Atau ke Kangkatun ke Paman Midana oge di nonteh silap di Tegalwaru sampai ya. Atau seterusnya ke Pandang di Cipinjo.
3: Mohon.
4: Konten majeng kawengi. Atuh seterusnya ke Aki Yadi di Jonggol. Ujung. Kumwe bah, kumwe Kang Atep.
3: Mohon.
4: Sadayana.
3: Mohon.
4: Di Pengket ke Paniten Radio Tegar. Empat mudah-mudahan di pasien sehat salamina.
3: Amin.
4: Aduh, aduh mancen tugas oge teh kantun mudah-mudahan teh Tini, teh Tini, Kang Atep, Kang Fikri di ieunya mun anjeunna teh acan ilah. Kang Fikri, Kang Fikri sareng teh. Teh istrina teh.
0: Teh Ati. Oh, Teh Ati eta mah.
4: Teh Ati mun urang milu jeung sonten wajeng kaungi. Mun sakit Kang Atep. Nuhun, atur nuhun atas waktosna. Mun sakit tu, mudah-mudahan anu macan tugas di pasien sehat salamina.
3: Amin.
4: Dibarokahkan rezekinya ditambah di rezekinya.
3: Amin.
4: Mun sakit tu, ti abdi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atep. Urang aos keuneu lah we.
0: Mangga, mangga, cobi. Tos tiru danya.
3: Tos opat. Urang aos keun ti Abah Engkus di Rancabogo, Kang Atep. Assalamualaikum Abdaun mencrang ngagonjrang ngajomantara. Hahaha. Haturan wilujeng wengi kumaha daramang. Alhamdulillah. Wabil khusus kanggo anu nuju mancen tugas. Siaran wengi ieu Kang Atep, Teh Tini, Teh Nining, oge Mas Fikri. Salajeng nama mundut lagu kanggo kasanggakeun ka wargi lintas budaya Nusantara, Kecamatan Panumbangan khususna Bapak Oyon, Abah Toto Kali Ambu, Bapak Aceng Rebab, Mamah Cucu Jici Omas Panjalu, Kang Tarlin Kendang, Abah Didi Bonanggolat, Abah Usman, Kang Kandar di Payung Sari, Bapak Udi, Mang Ihin di Kali Aren, kumoe kasadayana anu sami-sami manco dina ieu siaran. Salajeng nama kintunan khusus kanggo Akiadi ti Palihan Jonggol, Bapak Haji Suwanda, Bapak Haji Sobari, Bapak Ajo Abarasta, Kang Uyut Age, Abah Nana Dukat, Bapak Endang di Cipenjo, Abah Sobari, Abah Jamin di Gunung Mulia, Abah Lili Oge, Abah Yadi di Sukajadi, sareng Aujang di Cijera Bandung. Sarjeng nama anu sami-sami nuju ngadengkeun ieu siaran. Mugi dupi lagu anu dipundut nyaeta Kaduhung Jadi Randa.
5: Kaduhung
3: Jadi Randa, Kang Atep. Abah Engkus nyuhunkeun laguna.
0: Abah.
3: Upami teu aya gentosna laguna ngarujuk cenah teh. Disanggakeun ka Mamah Elom sareng ka Mamah Atik. Hatur nuhun, wassalam. Lajeng tisaha ieu teh katur Teh Nining, Teh Tini, Kang Atep, Mas Pikri, mugi sing sarehat. Amin. Abdaun ruhay ngagebrai deui jomantara. Ha ha hai. Abah bade mundut lagu laguna King Kilaban. Tisaha atuh ieu teh aya namina.
5: King Kilaban.
3: Ke urang ngaoskeun pamiayan deui nya. Lajeng Titi Pateo Dorus Yudistira. Halo, selamat malam Perempat Jakarta. Ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
0: Aduh, selamat malam Mas Teo.
3: Mau tanya katanya, apa sih tantangan terbesar saat menggarap musik yang lintas genre, baik dari segi teknik maupun pencarian output suara? Hatur nuhun gitu katanya Kang Atep. Ini mah kanggo itunya
0: Mas Tanto.
3: Rupina mah cekapnya Kang Atep tos tilunya.
0: Ya ayo timang bandi kacapi. Assalamualaikum Kang Atep sareng teteh-teteh sadayana. Kumaha ramang upami damang mah hatur nuhun. Intunan kasadayana wae kumpamugi sarehat sadayana. Ulah lepat laguna cenah ngiringan wae pamugi janten landong kasadayana. Hatur nuhun kanggo Kang Atep sapara kanca sareng teteh lujeng tugas ti Mang Bandi kacapi. Kana lagu naon teh ieu teh?
5: Kana lagu Oray Weulang.
0: Pagogom. Oray Weulang. Oray oray oray weulang. Sok atunya hawa teh pagogomnya. Kamari nagih tadi ge nagih. Mohon biasa sok resep kana oray. Sanes oray gibug, oray ulang we nya pagogom sok mangga nyenggakeun.

0: Orai welang teh tini pamdi katampinya ku saha cebi
1: ku Pak Gogom.
0: Urang tampi deui kanggo ka para paniten masih diserengan ku Prompat dari Jakarta ya Kang Atep teh nining sareng teh tini. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abdaun ruhai ngacumantara. Hahaha. Wil jengwangi Kang Atep, Teh Tini, Teh Nining.
0: Dari jengwangi.
2: Dari Ibu Umi Pasanggrahan.
0: Iya, terima kasih Ibu Umi yang selalu setia ya.
2: Sami sami Kang Atep. Jadi kinten salam Kang Atep.
0: Iya buat siapa?
2: Ya untuk Abah Haji Suhanda, Abah Nana Dekat, Abah Jamin, juga Akyati, Pandang, Teh Nani, Teh Anggraini, Teh Sadayana, untuk Kang Atep, Teh Tini, Teh Nining, Wilujeng Tugas, Wilujeng Wangi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi Pasanggrahan tuh kirim salam buat Panana Dukat, Bapak Haji Suwanda, tuh Bah Jamin. Hatur nuhun. Di belakangnya Ibu Umi mangganya 0213504510 081211249 28. Teh Tini Gupai.
1: Assalamualaikum Abdaun. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah.
3: Abdaun ruhai ngajumantara. Aturan uji huri Pak Teh Tini Andiana anu di studio di paparinan kesehatannya.
1: Amin.
0: Halo.
1: Di alitan
0: volume radio napunten.
1: Halo. Halo Abdaun.
3: Pak pengennya.
0: Tah aya deui cebi.
3: Coba bisa rang saha ya cebi.
1: Sarang-sarang.
3: Tapi kita lagi
0: Abah Yayang sahanya
3: itu. Pas Adit.
0: Oh Pas Adit bosa. Urang Cibeas ieu mah nya. Pas Adit
3: basokeun. Salam kang kasadayana nya Kang Atepnya.
0: Nuhun Pas Adit.
3: Melungsur atau kanggo ka Pak Guru Dimyati atau kanggo ka Pak Dadi Majal Bak Banten nya. Tapi ki biasa oge ka lebet Provinsi Banten Kang Tep. Mohon Banten teh dina KTP. Ari KTP Bogor mah saya gatoha garohaka ari KTP Banten mah iman aman uman amin tapi kana teh
0: gitu.
3: Atuh teh hirap oge kang ka panda nya dicucung mudah-mudahan mangtuna dibaparin kasehatan.
0: Amin.
3: Bah Jamin di Gunung Mulia nya Kang Atep.
0: Leres.
3: Terus oge kang ka Kaming situ Bekasi Mamah Nenti ari anu nemelungsur teh saha Kang Atep pilap deui?
1: Ibu Umi
0: Pasanggrahan.
3: Oh, kanggo ka Ibu Umi Pasanggrahan Wilujeng Wanohnya. Salah satu kanggo ka Mamah Maya Cibungulang, Mamah Enok, Bu Ati, atau Teh Neni Cariu, oge lajeng atau kanggo ka Teh Anggraininya, Aki Yadi, atau Kang Ayut Age oge teka kantunnya anu ditenyo anu katingali cain tiap wenginya. Sehilap oge kanggo ka Kang Warman nya si Budi. Upami ayam mah kawih nate hoyong daun awi Kang Atep.
0: Daun awi nya?
1: Awi.
0: Aya pucuk awi aya daun awi nya.
3: Mohon daun awi sanes pucuk awi daun awi nyunten kawih. Ari awi teh pan kaanggo urang Seur ka anggona upami awit teh dianggo jamatan, dianggo karajinan tangan
0: teh. Seur manfaatna nya.
1: Seur manfaatna.
3: Seur manfaatna. Atuh saterasna mah kongkasadayana panitun Abdaun, mudah-mudahan tiap penyerengan ayeuna radiona sewang-sewangannya. Heeh. Atuh kanggo Patang Atep sareng ka Teh Nining, atuh Teh Pin oge sareng Mas Fikri nya.
1: Fikri mohon.
3: Rupun kabare Mas Fikri, mudah-mudahan mantuna sehatnya. Atau kalau kata Dayana anu nuju di studio wilujeng mancen damel duit karengse nya mung sakitu nu kapihatur ti pasari taena nuju di Cibeas. Hatur nuhun Kang Atep,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nuju di Cibeas nya. Hatur nuhun Pak Sadit. Di sapanggeureun Pak Sadit mangga. Tampi di Teh Nining teh tini.
1: Assalamualaikum, Abdaun.
0: Halo.
1: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Ula, iya.
0: Ula.
1: Mohon.
0: Cipenyo. Cipenyo.
4: Kumaha calageur?
0: Calageur. Sehat. Tapi masih ngokoh batuk ieu teh Kang Atep atuh. Aduh.
4: Kemarin ngapain kena wae.
0: Oh, atuh obat, pasien obat tuh pandang naon atuh nu jetu.
4: Minum daun saga wae geus.
0: Daun saga.
1: Saga.
4: Tuh. Minum daun saga. Di luar kampung mah eta.
0: Nah, ngana di mana daun saga
1: teh? Aya daun saga. Arah lembur mah. Dipandang mayernya. Tah tuh, di Cipenjo ka Cileungsi mah deketnya. Kakang Atep.
0: Daun saganya.
4: Kabarah aku lagi karimanya.
0: Benang.
1: Mun.
4: Lupa ya.
1: Mangga.
4: Karena Papa Adit di
1: Cibeas.
4: Nah, Pak Adit di Cibeas. Pak Haji, Pak Haji Suwanda. Bapak Ahmad Suryadi.
1: Mohon teras.
4: Ayo ngendong deh ya Pak, Pak Ahmad ya.
1: Wow. Oh iya.
4: Terima kasih.
1: Bapak Dani ya.
4: Bapak Mardani. Ngendong deh ya, Kang Atep ya. Datang tadi.
1: Sono meren kapak endang.
4: Mana mah. Tadi ya mana mah lebih dari 10 kali ya.
1: Mohon.
4: Salam-salam ya.
1: Mangga.
4: Apa aja enggak Pak Haji? Pak Haji Suwanda.
1: Atas mohon tadi.
4: Kaki Yadi.
1: Mohon.
4: Ke Ibu Umi dan Ibu Umi.
1: Pangkahan.
4: Kangkong Dani. Pak. Pak Fikri. Yang Ibu Atina.
1: Mohon.
4: Abah Otong, Abah tadi tahu Aunungges, Abah Jaminnya.
1: Abah Jamin, mohon Pak Gogo.
4: Abah Jamin, Abah Suwanda, Abah Anda, Situng. Tete Anggera ini di itu yang gak dengan dia.
1: Untuk suami,
4: Kang Ajo, Tete Anggera ini di Tanjung Sari. Kang Ming, poe Kang Ming Kang, poe ya Kang Ming ketinggalan poe.
1: Mohon Ming.
4: Kanggong Dani yang lainnya, Kanggong Dani.
1: Kang Dani, mohon.
4: Bis lomba yuk, poe ya.
1: Kum way atau kum?
0: Seur poe.
1: Bentar tadi bengket
4: atau? Baru sam yang deket poe, kabar tuh baru sam.
0: Deket atau gupai karunya.
4: Poe itu ketinggalan lagi.
0: Biasa deketin.
4: Harus main lagi itu.
0: Terus.
1: Terus.
0: Sehari.
4: Itu abah. Jadi amis pohoe deh.
0: Nggak ada sok atau bangku, sebah Toto, abah Oyon, loh, araraya
1: sedaya.
4: Oyon itu.
0: Aceh.
4: Kesabeannya si amis ah. geus nunggu-nungguan.
0: Narempel biasa di Ciamis mah di Ranca Bokok ditu, dia bangkus mah di ditu.
4: Dua bangkus.
0: Dari nyaraneut kopi.
4: Lagu nu kamari nu kulan can dieu nya.
1: Atus.
0: Ai tadi nu digorolongkeun tadi
1: pucuk awi. Pucuk awi
4: pan.
1: Hilap wahenya.
0: Tadi pan digorolongkeun.
1: Lagu kadua eta Pak Endang.
4: Banda urang ya.
1: Banda urang.
4: Banda urang.
0: Asa kuluwa pohoan ieu mah kolotnya.
1: Pan eta tetes kolot ka atep.
0: Eta gara-gara Epa Mardani nih.
1: Epa Mardani nya jadi. Jadi pohoknya.
0: Hayang hayang ngobrol jeung Pak Mardani tapi hese inti tadi diajak ngobrolna.
4: Hese mana?
1: Alimeun kitu Pandang.
4: Heeh. Oh, ge beg payeun napana mah. Ge beg doang.
0: Godeg gue. Gideg gideg.
1: Gideg.
4: Heeh. Kata gedenya.
1: Wis, langsung teu jebur Kang Atep.
0: Disuntrungkeun ku Pak Mardani.
1: Langsung tutup.
0: Nah, udah kita tututnya di sapengkere
1: pandang
0: Cipenjo. Tutut tutut.
1: Nah, nah, nah, nah.
0: Di 0812-112-4928. Halo.
1: Halo.
5: Halo.
0: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Benten dia ya mah.
5: Ya mah. Wilujeng wengi Kang Atep.
0: Wilujeng wengi.
5: Wilujeng wengi Teh Haja Nini.
1: Wilujeng wengi.
5: Oke, wilujeng wengi ka Teh Nini.
1: Wilujeng wengi.
5: Mugia aya dina sehat wal afiat.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Bapak Guru M.
1: Pak Guru mohon.
0: Pak Guru M. Nim ya di sana sih.
5: Duka tuh.
1: Eh, Pak Guru ya mah.
0: Ai ai duka mah berarti nya.
5: Abdaun Ruhai Ngajumantara.
0: Ngajumantara.
5: Ahai.
0: Mani nembe lebet ka mana wae Pak Guru.
5: Oh iya, monitor terus
0: abu. Oh, monitor mah terasnya.
5: Oh, atuh pan ari tos cinta mah hese kan.
1: Susah hilap nanya.
5: Mau bisa dilingitkan Kang Atep, umpami tos cinta mah tetep eh cinta.
0: Cinta, gitu. Alhamdulillah.
5: Jangan ke seni urang, pan seni budaya.
0: Terus alhamdulillah hatur nuhun Pak Guru, anu selalu mihat miheman teh ieu mah aduh.
5: Aduh duh karu kan Kang Atep.
0: Seueur tuh gupay mohon kumaha kumaha kumaha Pak.
5: Bade lajeng ah.
0: Dilajeng sok mah.
5: Bade silaturahmi.
0: Awatos tuh paniten sadayana ngagar upay wae ka Pak Guru teh sadayana ge.
5: Alhamdulillah. Atuh ka Abah Hajingku nya anu di Ranca Bogonya Abah kekancepnya.
0: Mohon mohon kasepuhan.
5: Kang Abah Wayon. Abah Toto nya wilujeng wengi mugia aya dina sehat walafiat.
1: Amin.
5: Atuh Kang Deka Abah Jamin oge nya Kang Atepnya.
0: Beres.
5: Kakang Ming anu aya di Setu Bekasi. Atuh anu nembe Abah Sadit nya.
0: Asok mohon Cibeasnya.
5: Dia sing sehat Bapak Sadit anu aya di Cibeas. Atuh ka Bunda Umi anu aya di Pasanggerahannya
0: Kang Atep
5: itu dia sing sehat walafiat. Atuh Kang Ge kasadayana we Kang Atep nya. Spesialna mah atuh Kang Ge ka Mamadukat nya. Anu aya di Pasirbo.
0: Sarbo.
5: Iya sadayana paniten Abdaun di mana we ayana mudah-mudahan sing ayana sehat walafiat. Upami lagu nama Kang Atep. Disuhunkeun. Dikawihkeun nyata anu kapungkur teh tah.
0: Naon teh lagu naon?
1: Hampura.
5: Susah hilap.
1: Susah hilap.
0: Susah hilap. Nah.
5: Versi Jaipong.
1: Jaipong.
0: Mohon versi Jaipong ya. Tah gitu nganggo versinya. Mohon pilih oke di pasien pop geura pamit teh di parteskeun itu mah.
5: Kang Atep.
0: Kumaha-kumaha.
5: Manggah di kantunnya.
1: Mangga.
5: Mun sakitu anu piatur kirang langkung dan nyun kini mak beri maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak Guru M. Dimyati anu aya di Cepak Nangka Leuwi Sadeng. Anu selalu satia, mohon atur nuhun Pak Guru. Pasti lu
1: atuh.
0: Sok atuh mangga tugas
1: urang ka WA-nya Kang Ate.
0: Mohon.
1: Sumpingna ti Pak Jubaidi. Assalamualaikum. Akang Teteh Abdaun Ruhai ngagebrai di Jomantara. Ngiringan hadir Pak Jubaidi Sukabumi Akang Teteh gitu. Ngiringan hadir sareng mama. Jadi mak manco hungkunnya mohon. Teras sumping nati Pak Aep Saipudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Jakarta Suara Budaya Sunda Abdaun Terus Mudara. Gurujeng Wengi, salam sehat Kang Atep, Teh Tini, Teh Nining, Sadayana, alhamdulillah. Udara tiris di pasihan hujan. Sejuk-sejuk hoyong ngagupai kasadayana pendengar Abdaun, khususna ka abah-abah anu aya di Wangun Jaya, ka Abah Sarmili, Ibu Narsi, Abah Wandi sarang Ibu Yuyun. Oge aya Bah Armat Bos Misda tukang icalan sayuran. Mudah-mudahan lancar. Hayang lagu nama atuh Galak Timuru. Sakitu wae hatur nuhun wassalam.
0: Hatur nuhun.
1: Nuhun. Terus sumping nanti Kang Omen Narogo.
0: Kang Omen Narogo, kumaha Kang Omen?
1: Assalamualaikum. Abdaun ngagebrai ngajumantara. Kang Omen di Narogong haturan kasadayana pro 4 anu tos sohor di Jumantara.
0: Alhamdulillah.
1: Nuhun alhamdulillah. Dupi lagu namah ngiringan wae. Kang Atep, Teh Tini sareng Teh Nini ngatur nuhun. Wilujeng tugas sampai tuntas. Wassalam.
0: Kang Omen nuhun Kang Omen.
1: Ini deunya Kang Atep.
0: Sok mangga.
1: Abah Eyon.
0: Kumaha Abah Eyon?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abdaun ruhai ngagebrai ngajemantara. Brai, brai, brai,
0: brai.
1: Haturan wilujeng wengi kasadayana paniten wabil khusus kanunuju mancen tugas siaran. Mugia salamina aya dina kasehatan oge kalancaran. Amin. Kang Atep, Teh Ida, Teh Nining, Teh Tini ogen pas pikri mundut lagu nama kanggo kasanggakeun ka wargi lintas budaya Nusantara. Kecamatan Panumbangan khusus nama Bapak Haji Engkus anu kaleresan nuju kampel di Ranca Bogo. Abah Toto kalih Ambuna di Lapang Kubang, Sindang Herang. Bapak Aceng Rebab di Medang Layang. Bapak Oman Alok Tipalih Kertaharja.
0: Kertaharja.
1: Abah Didi Bonang Tipalih Golat. Abah Usman kalih Kang Kandar Tipalih Payung Sari. Oge ayah Bapak Udi Rebab sarang Mang Iin Kendang ti Kali Aren.
0: Kali Aren.
1: Oge Nanah Elon Sinden sareng dalang Udi kum wae kanu sami-sami nuju manco dina ieu siaran.
0: Amin. Mama Lom
1: sedalang Udi ya. Mohon. Oge ngintun lagu kanggo Aki Yadi ti Palihan Jonggol. Bapak Haji Suanda, Bapak Haji Sobari, Bapak Ajo, Abah Jamin, Gunung Mulia, Abah Rasta, Abah Uyut Ayut Age, Abah Nana Dukat, Abah Endang, Cipenjo, Abah Sobari, Teh Neni Cariu, Abah Lili, Oge, Abah Yadi di Sukajadi Bandung. Kang Tatang, Oge Kang Alan di Ranca Bogo, Oge Kang Ujang di Cijerah Bandung. Oge Kasadayana wae lah paniten anu nuju manco dina wengi ieu. Dupi lagu nu dipundut dua saati. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Tiap Oyonnya.
1: Mohon Mbak Oyon
0: suka kerta. Lintas budaya Nusantara.
1: Mohon. Sakitu lah Kang Ate.
0: Iya orang kenal lagu atuh. Watos ieu paniten sadayana. Ayeuna urang teraskeun kana pamundutna Abangkus
1: ieu. Abangkus mohon.
0: Hoyong Gendu Kreasi.
1: Gendu Kreasi.
0: Atuh Gendu Kreasi terang de kumaha coba. Nenang nenang nenang nenang. Nananing, nananing, nananing. Aduh, nah, khususnya kanggo kak lintas budaya Nusantara Panembangan Ciamis tah. Kanggo kak bangku separa kancah hoyong gendu kreasi diteraskeun karena pamulutna papikri. Ya singa hoyong nasib tukang guli.
1: Guli.
0: Nasib tukang guli.
1: Mangga nyangka ke
0: Prung atuh ah. Nasib tukang kuli.

Lagu Manuk Dadali berasal dari Jawa Barat dan dinyanyikan dalam bahasa Sunda. Lagu ini diciptakan oleh Sambas Mangundikarta yang pada masanya dikenal sebagai seorang penyiar Radio Republik Indonesia atau RRI. Dirilis pertama kali pada tahun 1962, lagu ini syarat dengan semangat nasionalisme. Melalui liriknya, Manuk Dadali melukiskan keagungan dan kejayaan bangsa Indonesia yang disimbolkan lewat sosok burung Garuda. Lagu itu terdiri dari 4 bait. 2 bait awal menggambarkan kegagahan dan kekuatan fisik Garuda, sementara 2 bait berikutnya menampilkan sosok Garuda secara utuh. Sambas Mangundikarta menggambarkan Garuda sebagai burung raksasa dengan kaki yang kokoh, paruh yang tajam melengkung, serta sifat berani, lincah, dan tak gentar. Tak heran jika Manuk Dadali hingga kini tetap dihormati sebagai lagu yang membangkitkan rasa bangga dan cinta tanah air.

0: apresiasi budaya Sunda. Abdangun Kang Atep Tenining Tetini Mas Pikri masih nyerengannya. Hatur nuhun kang uka pada paniten sadayana masih kene mancong langkungan perempat ada di Jakarta. Alhamdulillah tadi tos aya sabar penelpon katampi bisanya atuh mangga kanggo ka anu sanesna anu bade ngiringan dina acara Abdangun. Biasa nelpon ngelanggungan 021-350-4510 atau napi di 0812-112-4928. Tenining, Tetining, dikatampi tadi genduk kreasi nanya kang wabangku sarang nasib tukang kuli pamundut nanti papi kri ulang cobi tampi di telpona Abdangun ilujang wengi
1: ilujang Engi Abdaun ruh hai hai hai ngajemantara ra ra ra
0: ra hai hai hai hai ra ra ra ra ra, ra. Aduh ya orang Gunung Sindur ya
2: Kang Roy nya
0: Kang Roy
1: kumaha dulur aing damang
0: alhamdulillah sehat
1: dulur aing ngajet jeung bapak aing
0: bapak aing dulur aing
1: Aduh, damang ete haji, ete hajah, hajah sadayana.
2: Alhamdulillah, say, Kang Roy.
1: Nama ete hujan, alhamdulillah, terus diguyur ete.
2: Alhamdulillah,
0: tiisnya. Ageng,

0: Ke Gunung Sindur kadinya hujannya?
1: Lumayan, cukup cerut tadi teh udah
0: mulai. Alhamdulillahnya sepada teh ngebul ting ge anjing ah.
1: Gitu. Kita beyedung.
0: Tapi ya dong. Kayak
1: ada pada nyumput ya teh.
0: Sudah diganggu bu Incu.
1: Udah kan satu. Nama itu sahnya.
0: Nu mana tanu?
2: Nu nelfon.
0: Kosong. Pak Guru M di Miyati tadi teh.
1: Katanya tadi ada Pak Gogom.
0: Pak Gogom, ayah Pak Endang, ayah Pak Haji Soanda.
2: Abah Jamin.
0: Abah Jamin.
1: Mana si Abdi kepada ngabsen sakedika.
2: Mangga
0: dia absen.
1: Pasono kau kasadaya nih. Aturan tentang muka pas-pas sembari Abah Oto. Kak Tiadi. Kalau dari tani harga, sok mah itu siapa teh?
0: Oke itu.
1: Ah, katanya tukas absen, abah mah. Iya, tilu kali yang absen aja mah.
0: Diprotes wainya, sok coba di.
1: Lagi ngelakang sama Mama Mayan. Dia ada Mama Uut, oke.
0: Mama Uut, oke Sami.
1: Oh, Pak Anda.
0: Cipicu.
1: Mama Jarah Mi.
0: Pasar minggunya.
1: Terus terlambat kita kuping suan tenang. Mama kita. Oh, gue Mama No. Teh Sri, oh, gue nya. Mungkin menuju monitong gitu.
0: Monitnotnya di Bandung.
1: Lajeng kok kapatono talala ibadah.
2: Mulai badag.
1: Pawarna lagi diguyur hujan sana pawarna teh alhamdulillah teu sakinten euy naman teh hareudang teuing sebenarnya.
0: Pawarna setiap budinya.
1: Setiap budi jakarta. Bijar kata. Lajeng kok ka papikri sareng ibatina anu sok nyuwunkeun lagu di mana. Berarti da mang berarti. Iya dan mang. Aduh, beli nyangkolong di kanal aktasnya mundut lagu dari baik kanggo mingguan anjing.
0: Aduh, yang naon.
1: Yang Pajejet lah.
2: Pajejet.
0: Pajejet, judul lagunya Pajejet atre.
1: Aya.
2: Coba itu pilarian yang ngerti.
0: Pajejet.
2: Pajejet mah biasanya
3: sahata Kang Roy.
1: Lalu Pajejet mah ketan.
0: Mungkin ke kasetnya Pak Jijit
2: Pak Jijit
1: ya udah dulu Pak Jijit gitu kan. Aduh lah si langkung kata ayo di lagu Madas Tadayin Oge Rosen Oge Rosen Uli Mbe Tengarin Kenik Sesai Rata Nyesang itu diturutan ke Incu. Kau kata saya aja sarang reng-rengan Tadayin sarang Kang Ates reng-rengan Oge Mugia darah mangga ternuhun karena waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hatur nuhun Kang Rian sareng Teh Rosna atas janten ini sareng akinya. Di Gunung Sindur di sepangkeren aki Rian. Aduh. Gupai Teh.
2: Assalamualaikum Abdaun.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh.
4: Abdaun ruhay ngaju mantara hahaha lieur si Abah.
0: Lieur kunaon Bah?
2: Abah.
4: Bagaimana coba mentang-mentang tanggung bulan?
0: Terus
4: itu mencet telepon lepat. Kuduna 1001 wae itu.
0: Oh. Jenten salah sambung.
3: Jadi kasaha atau nelpon teh?
4: Eta dijawabnya tuh ku bahasa Inggris di telepon teh. I am sorry katanya.
3: I'm sorry.
4: Teguran teh naon? Kulak kulik ah penasaran. Tinggal ibu kurus ti. Iya.
3: Itunya.
4: Gara-gara katep. Gara-gara di stop dulu 1 bulan.
0: Di stop apa teh?
4: Persib.
0: Nah, atuh pan atuh kena eda ayeuna kan karena fokus karena timnas atuh ayeuna mah.
4: Ya kemarin hebat.
0: Hebat bah.
4: Tak itu capek enak pulang dari Korema. Nang. Kuan darah mangi sadayana.
0: Alhamdulillah. Punten bah ari Kang Atep mah sareng teh nining kaleresan pas kamar itu di salah satu hotelnya teh neningnya. Janten sareng gitu. Yeuna teh dirinya pisan janten tiasa pendak asa ngobrol oge gitu.
3: Kang Atep mah meni wah uih we. Nepangan wae.
0: Nepangan ka para pemain Persib. Sok sanos. Ele hiji nol oge kamari.
4: Eta selfie teh kamari mah komo eta mah. Ieu mah calon presiden dan wakil.
0: Aduh, mohon. Mohon.
4: Hebat Kang Atep ya.
0: Alhamdulillah.
4: Calon ieu mah 2000 sabarat. Kang Dedi dan Kang Atep.
0: Tiasa nonteh kempel ogenya hendak sarang pupu urang KDM.
4: Aduh. Tesungi ya.
0: Sok mah enggak beli bade ngagupai.
4: Aban nuhunkeun eta engke bilih hilap ah. Kang emang payun mah. Buah kaung.
3: Buah kaung.
4: Dan penca.
0: Ah, Pancasila teh nin teh tini di seratnya teh. Buah kaung versi penca silat.
4: Hatur nuhunnya atuh dipen parantos teh nya aya Pak Haji Suanda sampai Kang Rian. Emang Pak Ming, Pak Ming.
0: Kang Ming di Setu Bekasi.
3: Bekasi.
4: Ming. Bekasinya.
0: Beras di Setu,
4: Setu. Oh, Pak Gogon.
0: Pak Gogom di Jampang.
4: Atuh reng-rengan Abah Engkus. Dan
0: lintas budaya Nusantara menuju lalat
4: Tawisna Mang Oyon.
0: Mang
4: Oyon. Toto,
0: Abah Oyon, Abah Toto
4: katanya. Abah Toto Kang Alan.
0: Mang Alan tuh.
4: Ada
0: aya Pak Aceng Rebab eta teh Kang Didi Bonang. Pokona mah.
4: Samsara rehat sadayana.
0: Menuju ngarampal.
4: Maranco tresnya. Aduh.
0: Leres menuju ngarampal. Sadayana menuju ngarampal tadi
4: teh. Bayangkan aja nih. Di sana tuh kayak apa gitu. Aduh, kayak Aki Adi ke mana tuh acannya?
0: Aki Adi tacan.
4: Tacan pandang betulnya pandang. Abah Kiki ke kemana Abah Kiki? Aduh, ke Pak Haji Amsar. Abah Sobari, sarang Pak Haji ye ya. Pak Haji Ahmad tah. Kumata tarucing di Abah teh.
0: Cewelah terakhir awalnya.
4: Okay. Guru Pak Guru gini miati atuh nuhun.
0: Nembe tadi alhamdulillah Pak Guru ge nya biasa.
4: Lepangan. Mang Warman, Madamang, Kang Ajo, Pak Tono. Kang Arwadi ka mana teh?
0: Aduh, kita mah ngampleng tos sigana mengalih.
4: Aki Jamin.
0: Abah Jamin, Gunung Sindur.
4: Abah Jamin, mohon. Mama Nok, selamat itu naik. Mama Maya, Buah Haja.
0: Mama Maya, Cibung Bulang, mohon.
4: Ibu Uminya, waduh, Bu Umi.
0: Satia.
4: Nusanesna melalilis, Bu Umi mama ini keren.
0: Mohon, nampai Bu Umi ini nampi di, iya mati. Panitian anu.
3: Istrinya.
0: Istri, mah.
4: Mama Hajah Rahmi, Mama Maya. Tenenti kemarana tenenti?
0: Tenenti, Mama Yati, Mama Anggraini, eta teh.
4: Sadenya aya Pak Ieu, Pak Sadit tadi teh nya, Pak Sadit Baso. Pak Saditnya Baso.
0: Cibeas.
4: Api Darta Tuslami, Apa Naldi, Aki Najuan, Pak Eko.
0: Pak Agus Rasta, oke. Okay.
4: Pak Pikri sedang THT. Atas asa gitu lah. pan kieu tadi kamari teh ta cacing ti abah teh
0: kumaha teh bah
4: bedana non bentana jantung jantung cau sareng jantung manusia
0: manusia bari jawab ku abah teh cobi non bentana tu jantung cau sareng jantung jalmi teh
4: tapi ayeuna mah abah mah mung di walanda mung sabeulah we nya sabeulah deui ku Kang Atep teh nya bentana jantung pisang sareng jantung manusia mah ari jantung cau mah jantungna di tengah cauna di luhur mangga we teraskeun ngasepna atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ari jantung pisang mah jantung cau jantungna di tengah cauna di luhur. Lamun jantung manusia mah jantungna di tengah, cauna di handap.
3: Cauna di emam, Kang Acep, di tuang.
0: Henteu pambeget pada dataran nuang lah, isi nu sok nuang mah. Abah Nana gumujeng. Abah Nana, teh nini ngoyongin cau.
3: Cau maraos Kang Acep,
0: amisnya
3: vitamina sae karena badan oge sehat.
0: Pan cau teh cau Ambon, aya cau Raja Siem, aya cau Muli, terus cau naon deui?
3: Cau
0: Nangka,
3: cau Bedong.
0: Anu seueur pisan. Anu pangnikmatna cau naon?
3: Canu asak nu amis. Kitu.
0: Ayo disamakeureun. Abah Nana Dukat mangga diantos di 021-350-4510. Naon bentena cau amun jeung cau anu meunang nuar.
3: Jadi hayang seri wae ya, kana cau. Halo Abdaun.
0: Abah Nana Dukat mah. Tata rucingana teh pas nya.
3: Aya we nya. Sepuh mah seueur pengalaman
0: Kang Atep. Sareng ku Kang Atep rek dijawab teteh. Kan gitu. Bilih-bilih panitia nu sanesna.
3: Terame gitu nya.
0: Tah tah ayeuna lebet cobi.
3: Assalamualaikum Abdaun.
0: Halo. Halo cau ti mana ieu?
3: Cau.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ilu jeung wong.
0: Ujung wangi,
1: ujung wangi, sarang pas Ricky, rumah darah mangsaian.
3: Alhamdulillah, saya.
0: Tenining meni langsung sarang kongdani meni apa langsung?
3: Ciri khas ni apa tu kang kong?
0: Kong, mana kong?
1: Mangga hapunten dia teh menuju di Sukabumi
3: eta. Oh, saya tapi nya ieuna.
0: Palangkungan di telepon pangitu nya di HP-nya.
1: Leres, leres, leres.
0: Alhamdulillah. Di Sukabumi na di mana, Kong? Menuju ka mana? Ka Blaban Ratu apa ka mana?
1: Menuju di
0: Sukabumi kota.
1: Sukabumi kota di Cibeureum.
0: Oh,
1: di
0: Cibeureum.
1: Selakaso. Di Punanak.
0: Alhamdulillah mohon atuh tos di Sukabumi tuh.
3: Saya katampinanya proopat di ditu di Sukabumi.
1: Halo.
0: Halo. Oh,
3: halo.
1: Dupi minggu kapan kan teh? Engkau enggak dua kanteng. Pamulut itu.
3: Mohon kalangkang kong.
0: Ayah. Oh nya kalangkang. Mohon tos air di dia ya. Mohon. Coba mah enggak.
1: Coba mih kadugi mah insyaallah. Enjing tengkong. Enjing tengkong. Yuswa teh 78 Kang Atep.
0: Alhamdulillah bilujeng tepung tahun sehat panjang umur. 78 tahun ya.
1: Insyaallah. 78.
3: 78. Alhamdulillah barokah.
1: Insyaallah
3: sehat kenengnya.
1: Mudah-mudahan dugi sukan ka 80.
3: Amin.
0: Tuh, Alhamdulillah. 78 tahunnya.
3: Kenging hadiah nagi seueur.
5: Ada alit contohnya.
3: Gitu. Oh gitu.
0: Saya kadi katampin nama.
5: Saya katampin. Alhamdulillah. Baju panas ya teh di Sukabumi oge.
0: Ada hujan.
5: Ah kacan. Kacan
0: di Gunung Sindur mah tadi ngecer hujan.
5: Panas di Sukabumi ya, seperti di Jakarta wae karena pomo siang mah siang tuantun keluar. Panas.
0: Halo, teruskan mohon.
5: Mohon. Ah, rugi nama. Sementawi sema. Wilujeng wae ka atep sa para kanca teh. Ini serenteh nini. Dan di dalam ieu daya salah sawios anu teu.
0: Alhamdulillah.
5: Jadi kau yang gitu ya, mudah-mudahan selamat dugi ka tuntas.
0: Amin. Matur nuwun.
5: Ngajalan tugas wingi ieu sadayana sapara kanca.
3: Amin. Dan
5: mudah-mudahan urang sadayana aya dina limpahan rahmat sareng nikmat Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
5: Dipanjangkeun usia. Disurutkeun rezeki sareng caket kana kabahagiaan gitu.
3: Amin.
0: Atur nuhun pisan atuh. Konggenya alhamdulillah teh karaos geningan ayeuna tos ka 78. Mugi asing panjang
5: umur. Sama untuk saya teh kantuna mah. Wah, alam disawab kantun sadinten deui, dua dinten deui. Angin anjeuna anu mau ninga kitu kitu kana teh.
0: Ya Allah.
5: Beres.
0: Ngiring bingahnya
5: mudah-mudahan wae sadayana atuh. Sapara kanca anu wengi ieu aya di studio. Sing dipanjangkeun yuswana.
0: Amin.
5: Diseurkeun rezekina sareng.
0: Amin. Alhamdulillah hatur nuhun.
5: Aya dina rezeki anu halal sareng thayyibah gitu insyaallah. Mohon rupina sakitu bae gugupayana mah. Terutama mah kanu di studio lajeng ka para paniten sadayana teh biasa disebat hiji-hiji bilih aya nu kalangkung da seueur hilapna ritus lansia mah kitu. Matur nuhun kana waktosna Kang Atep teh tina sareng teh Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong dan nu aya di Sukabumi ayeuna nya mohon atur nuhun teh Nining.
3: Sok
0: kana wae heula cacan lagunya. Mawatos.
3: Aya deui we ati Aki Adi.
0: Oh, si heueuh. Si gentes nonton golek kamari tetenya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
3: Sampurasun.
0: Beses.
3: Abdaun, apresiasi budaya Sunda, Ruhai Ngajomantara. Hihi. Itu kan Aki mah. Kang Atep, tahajah tini. Wilujeng wengi. Punten. Naon ieu teh? Pangputerkeun lagu gaya. Nate lagu nate, oh,
0: payunya.
3: Lagu na gaya, iya dikintun ka Pak Endang di Cileungsi. Apa Nana Duka di Pasar Rebo, Mang Tono di Pondok Gede, Abah Haji Engkus di mana itu? Oh di Raca Bogo, mohon. Teras ka Pak Guru Dimyati di Cepak Nangka. Abah Otong di Gunung Sindur, Abah Jamin di Gunung Mulia, Mang Anda di Cipicung, Teh Ati sareng Kang Pikri di Jasinga, Mama Maya di Cibungbulang, Teh Neni di Cariu, Mama Anggraeni di Tanjung Sari, Ibu Umi di Pasanggrahan, Mama Yati di Tanjung Priuk, Ibu Haja Rahmi di Pasar Minggu, Kang Abah Uyut Oka di Jakarta Barat sareng nuhun tos di auskeun ti Aki Adi.
0: Ya di nuhun Aki. Tadi teh nu hoyong kingkileban teh Abah Agus Rastanya.
3: Nuhun. Nuhun Abah Agus Rasta. Teras oge ye aya ti Bu Ani di Ciomas.
0: Kumaha Bu Ani sareng Pak Aji Sriyadi nya?
3: Assalamualaikum Abdaun.
2: Waalaikumsalam.
3: Abdaun Ruhai di Jomantara. Akang teteh darameng, alhamdulillah. Hoyong nyuhunkeun lagu Amplop Biru di Cicih Cangkurileung ti Ibu Cicih Cangkurileung. Kanggo akang sareng teteh mah wilujeng tugas jugi katuntas. Gitu teras aya deui ti saha eta kedapnya. Assalamualaikum Abdaun Ruhai ngagebrai di Jomantara. Abarasta on ieu nembenya anu tadi. Abarasta bade nyuhunkeun lagu Kingkilaban disanggokeun kanggo Abah Haji Engkus di Ranca Bogo di Ciamis, Abah Oyon kum kasadayana di Lintas Budaya. Abah Otong, Abah Sobari, Abah Kiki, Abah Yadi, Ibu Umi di Pasanggerahan, Mama Maya, Mama Uut, Mama Ise, Mama Enok, Mama Anggraeni, Mama Neni, kum kasadayana anu mencok di Proopat FM. Kanggo Teh Tini, Teh Nining, Kang Atep, Mas Fikri, hatur nuhun. Cekap Kang Atep.
0: Cekap, ayeuna urang kana lagu deui. Teteh. Urang teraskeun kana ieu pamulutna. Oh, Aki Adi nya hoyong lagu Bulan Lang Layangan Peuting kita. Upami lagu nu tadi make Kang Omun payunnya. Teras oge pamulut ti Kang Rian. Sareng teros nu di Gunung Sindur hoyong emut bae.
3: Emut bae.
0: Jantina urang dua heula deui nya. Bulan Lang Layangan Peuting pamulutna Aki Adi diteraskeun kana emut bae suwantenna ti Hetikus Endangnya, Mama Hetikus Endang. Pamanu tadi Kang Roy di Gunung Sindur. Hayu tuh ah.
3: Hayu.
0: Hayu. Prung.

0: Kraus waktu nyerelek wae tabu 11 langkung seberapa menit tuh teh?
1: Samenit
0: kakek belum 5 menit
1: belum.
0: Matur nuhun kamu kepaniten sadayana nu masih kene manconya ngelangkungan perempat dari Jakarta. Manco dina wayang dina abdaun acara naon wae ngelangkungan perempat. Singa jantan ken terapinya panglipur kalbu kanggo kasadaya. Nah.
1: Nuhun.
0: Anu bade ngiringan abdaun tiasa telepon sabaraha nomorna teh ini?
1: Aya di Kang Atep nomorna. Mangga Kang Atep.
0: Pinteran nu dibalikin.
1: Gitu.
0: Sales di teh ini.
1: Di Mas Pikri juga.
0: 0213504510 0812112928. Teteh, aya lagu hayam ngupuk ieu teh ke pamundutna ti pawarma. Oh, teh nu lebetnya. Halo.
2: Halo. Nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Abdaun ruhai nganggum lai nganjo manhara.
0: Ha ha. Ha, ha. Pelumu radiona di alitan cebi. Tah, enggak.
2: Ah, ya sayangnya.
0: Sok, biasa.
2: Ieu teh. Lan?
0: Biasa.
1: Selesai ayeuna.
2: Ieu di jampang tengah.
1: Mohon.
2: Kita lembetnya menuju ngimpen
1: Olita. Oh gitu.
2: Karena jatuhnya ngimpen dek iya. Lembetnya lagu non Olita.
1: Anu nembe emut baik.
2: Ya mungkin ayah iya nya iya menuju ngimpen kan iya ke ngimpen ikan iya anu kutali gaib dan bulan-bulan nang layangan putih ya. Itu iya ke kerenpun-pun iya cung kita kan iya ada pepe iya ntar lengit kita lah kena lengit ya. Ada dasar-dasar dia ngimpi misalnya ngenah nawaya kena ikan dia kena kena kudu dipang ya kena eta kena ku lagu eta kena kudu bulan lang layan puting ku tali gaib kena kena kena sok ya sok kapangin doi ada pepe kau aja tawar gini ngimpi enggak gitu ya ini. Ah, emang ya, we. tapi nyan mimpi emang tu ya, tengah bohong gitu. Tapi menurut itu membantu ya, membantu setelah lagu gitu aja. Mak ada nyuhunkan kau ya?
1: Mangga,
2: ada yang nyuhun kau. Kango minggu payun, kapurih na hate.
3: Kapurih na hate.
2: Nyat di dinding meja. Ya ayah nanti ayah kan nyana kamu abinya anu akan dia lakukan abis teh.
1: Pak Eko naon teh.
2: Kemarin ada gendu masuk ke atasnya.
0: Apa yang kalian terus juga nolongkan gendu mohon Pak Eko.
2: Ya atas. Atas gendu mah atas ke pernah hati mereka mau mengkayon.
3: Kapurna hati.
2: Bane iya bane gupai-gupainya.
1: Mangga.
2: Tadi mainan tadi tehnya. Eta anu tentang musik teh kutiluan. Jika tu di orang oke di sunage ayahnya pemi gimana teh kata kisuring itu seernya.
0: Nya cakap kutiluan.
2: Kutiluan gitu. Tapi teh yang tingkat eta anu tu cium bogor.
0: Kutiluan eta teh grup sehari-hari.
2: Grup sehari-harinya.
0: Gitar teras ayah bas sarang drum apa itu lepat mata teh kutiluan.
2: Nah, gitu. Bareng gupai-gupai serasnya.
0: Enggak.
2: Kango ka Mbah Jamil, Mbah Ajo, Mbah Opa, dina payung Pak Nana Dukat, Pak Fikri, Pak Andi. Les nika Teh Neni, Teh Nenti. Sieun mah kum keuna ka sadayana nya.
0: Sadayana.
2: Ka grup Abdaun. Sampai yakin teu nanti Pak Eko Jampang.
0: Pak Eko Jampang tengahnya.
2: Jampang tengah gitu. Ieu mah kalau ka Kang Atep sakru mah ieu ah. Atur nuhun ngaturkeun nuhun nya. Ka sadayana. Kang Atep. Beulah bade ieu ah malam ieu teh. Ieu we
0: yang naon? Bade
2: permios we.
0: Mangga.
2: Dakwan ruhai ngagbai ngajomantara. Hahaha. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terun pek, peko minggon payun teh laguna teh ini. Teh ini hoyong kaperinah teh. Tembang teh pamit lewat mata tehnya.
3: Teh Nining Maida
0: soalnya oh legung. Ta lagu anu salajengna ieu tos aya hayam ngupuk paman pamulutna ti Pawarman Setia Budi. Teras kalangkang ieu pamulutna ti Kong Dani. Hoyong rereogan oge tos aya disiapkeun ieu pamulutna ti Ibu Atihnya. Beli nagih teh. Take digorolongkeun rereogan. Aya papacangan pamulutna ti Akina Najwan. Rasaya amprok deui pamulutna ti Abah Nana Dukat. Aya Don Hiris. Pamulutna ti Bapak Antong Mahromnya. Mudah-mudahan tiasa kasanggakeun tah sadayana lagu yeuh. Sok tampi deui teleponna tah.
1: Di sapanggeureunana. Abda on.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Halo, Malik.
1: Salam.
2: Abda on.
1: Di alitan santan radiona.
2: Tamartono.
1: Abatono.
0: Punten tolong radiona di alitan.
2: Haratos.
1: Masih kini.
2: Eta lagamna manuk dadadi.
1: Manuk dadadi.
3: Manuk dadali.
1: Di Abatono.
2: Un,
0: sahit, eh.
2: Salam-salam
0: oh Patono.
2: Kangge warga Bojongkoneng.
1: Bojongkoneng.
2: Di mana saja berada. Warga Sukabumi.
1: Sukabumi.
2: Di mana saja berada. Warga Cianjur.
0: Cianjur.
2: Di mana berada. Warga Ciranjang. Di mana berada. Sarang warga Padalarang. Di mana berada. Sugeng Widaratakan.
0: Sugeng
2: Widaratakan.
1: Sami-sami.
0: Ini Pak Tono yang di mana Pak Tono nih rumahnya?
2: Bojongkoneng.
0: Bojongkoneng. Oh. Inggi.
1: Arantos. Hatur nuhun Pak Tono.
0: Tenon. Pak Tono Bojongkoneng.
1: Bojongkoneng.
0: Hoyong lagu nanaon Pak Tono? Teneneng, tetini.
1: Ayong laguna tadi teh
3: manuk dadali,
1: dadali Kang Atep.
0: Aya Patono Bojongkoneng, aya Patono
1: ieu.
0: Pondok Gede.
1: Pondok Gede.
0: Pondok Gede.
3: Bojongkoneng.
1: Pondok Gede.
0: Di sapengkeureun orang Bojongkoneng, lujeng midangutakeunnya sama Patono. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Abda on lu.
1: Aki.
0: Aki kakara asup ke mana Aki?
3: Ke mana wae Aki?
4: Mindo.
0: Mindo. Kama.
4: Punten tadi Aki ye anu can ka gupai.
1: Ah, gupai lah. Sok di gupai.
4: Sa. Kagening.
1: Uhun Aki.
4: Eh, aja hati nih.
1: Aya Ki.
4: Kang Atep, aya gitu.
0: Aya.
4: Alhamdulillahnya tiasa kempel di Nudian Tosan begini kan. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Kedap Aki balik ke Gupa ya.
1: Ah. Mangga.
4: Kanu aya di Ciamis Rancabogo. Sambil Pangkubang.
0: Pangkubang, leres.
4: Abah Oyon Miwah, Ibu.
0: Abah Toto.
4: Abah Toto.
0: Sareng Ambu.
4: Sami Ibu. Mari Ibu na oge. Ngejeng wengi. Ngejeng ngupingkeun dina acara Abdaun.
0: Tuh, leres.
4: Nuju kempal pangin.
0: Kempal, mohon tadi Abang Kus telepon. Ini nuju ngarempal cena Kang Atep. Sadayana di Rancabogo. Seniman, seniwati.
4: Mohon, aku mohon pisan. Nuju kempal, maaf. Ingat gupai, Kak. Abah Sadit Baso. Tak, nutus gupai. Ini di Cibias. Nuju mengi, oke. Abah Sadit Baso. Lajeng atau Kak. Aki Najwan. No, ayo di Bojongkoneng, Kak. Nuju mengi. Aki Najwan. Semoga depan dengan sehat tuh apiat.
1: Amin.
4: Mungkin atau ke Ang Jo, Pak Jojo naik di Cipinang, jemuni Pak Jojo naik Pak Jojo. Atau pengoka Kang Ming, oke, okay, jemuni Kang Ming. Kita Pak Guru Dinyati, oke, okay, jemuni. Atau Kak Abah Jamin di Gunung Mulia atau Nuhun, terus ngagupai. Lajang atau ka Abah Otong anu aya di Gunung Sindur jeung oge. Atau ka Teh Anggreni naik teh. Ke mana hungkul atau naik-naik?
3: Ke mana hungkul nya?
4: Tuh diantos di Pondok Gede. Atau ka Kang Atep sareng ka Tet ini ka Teh Nining oge. Sing dipanen sehat wal afiat.
1: Amin.
4: Dipanjang tembus waktu barokah.
1: Amin.
4: Mohon atuh nuhun teh.
1: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Aki Adi anu selalu setia nya mun kamari mah tos nonton golek kali itu tuh. Jonggolnya. Di sapengkeren Aki Adi jadi ruang tampinya. Awatos di 021-350-4510. Kalangkungan WA-na di 0812-112-4928. Lain aya lagu Hayam Ngupuk di pamundutna Bapak Warman Setiabudi. Aya oge kalangkang pamundutna ti Kong Dani, aya Reogan ti Bu Ati, Papacangan ti Aki Najwan, amprok di
3: Abah Nana.
0: Abah Nana duka sareng daun hirisnya.
3: Daun hiris.
0: Di Bapak Entong Mahrom. Urang dua ieu nya. Karena Hayam Ngupuk sareng
3: Kalang
0: Kalangkang, makanya enggak ken, ini jeng ngadang, ken.

0: Kongdan nih nya, khusus menuju Milangkala ulang tahun Kak 78. Kanggo Kak Kongdani sareng Bapak Warman Setiabudi nya. Saya tak ulang teraskeun aya-aya mudah-mudahan tiasa kasadayana kasanggakeun nya. Aya rareogan ieu teh pamurusna ti Ibu Ati hoyong rareogan dilajengkeun kana
1: Bapak Cangam.
0: Pamurusna ti Akina. Sareng amprok deui.
1: Ya Abah Nana Duka.
0: Santana Ibu Elis Fijaksmi pemaya waktu insyaallah karena daun hirisnya. Pamandutna Bapak Entong Mahrom. Teu karaos urang macang krama di Jomantara. Dai lagu mah dugi ka 12 nya. Nanging urang kedah tatar siap-siap bae kanggo dinten enjing dinten robot kedah. Seur deui tugasnya. Kang Atep, Teh Nining, Teh Tini sareng Mas Fikri. Seja amit mungkur, seja lumung surti Jomantara. Walagri lemah cai.
1: Waluya Indonesia.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Permios.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Lagu-lagu dari Jawa Barat.

Calung adalah alat musik dari tanah Sunda yang telah berkembang sejak lama di daerah Jawa Barat. Calung adalah seperangkat alat musik yang terbuat dari bambu. Teknik permainannya dengan cara dipukul. Secara etimologi, kata calung ini berasal dari kata caca, cici, singkurulung yang dapat diartikan suara bilah bambu yang dipukul. Perpaduan di dalam mengkomposisikan tabuhan gending, lagu, guyonan, atau lawakan menjadikan sebuah garapan musik rakyat yang sangat digemari di seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk pecinta kesenian Jawa Barat. Ada dua jenis calung tradisional, yaitu calung rantai yang merupakan bilah-bilah bambu yang digantungkan menjulur dari atas ke bawah. Untuk itu, pemain harus duduk bersila. Calung jingjing yang merupakan calung berbentuk seperti meja. Pemain harus memainkan secara berdiri.

0: Din Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya nih makanan kaya ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.
2: Kuda Renggong. Renggong adalah salah satu seni pertunjukan yang berasal dari Kabupaten Sumedang. Renggong berasal dari kata ronggeng yang artinya kamonesan atau keterampilan. Renggong adalah cara berjalan kuda yang dilatih menari dan mengikuti irama musik yang didominasi oleh kendang. Kesenian ini sering dijadikan hiburan anak khitanan, menerima tamu kehormatan, perayaan hari besar, dan pengisi acara dalam helaran atau festival. Kuda Renggong pertama kali muncul di Desa Cikurubul, Kecamatan Buah Dua, Kabupaten Sumedang, dan terkenal dengan sebutan kuda igel atau kuda menari. Kesenian ini merupakan pertunjukan rakyat yang menampilkan 1-4 ekor kuda. Sampai saat ini, kuda renggong mengalami perkembangan dan telah tersebar serta diterima di berbagai daerah Jawa Barat, bahkan di seluruh Indonesia.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Dengan terdengarnya lagu ini, menurut frekuensi FM 92,8 MHz, maka saya sudah dari Republik Indonesia, Jakarta, program 4, dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam, hari Selasa 22 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Rabu tanggal 23 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po di Hikmah Pagi untuk edisi kali ini, hari Rabu 23 September 2026, bersama Ayah Tiara Adina akan menemani dengan rangkaian tausiah yang nantinya akan dipandu pagi hari ini bersama Ustazah Linda Lestari SAG MSOS. Beliau adalah penyuluh agama Islam dan temanya untuk pagi hari ini adalah Dunia Penuh Tipu Daya, Menggali Makna Surat Al-Hadid ayat 20. Tapi sebelumnya, ayah hadirkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran, Surah Asyura ayat 141 hingga 155 yang akan dibacakan oleh Fatullah. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Surat Al-Baqarah ayat 62.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Azah.
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Tiara
0: Alhamdulillah.
1: gimana?
0: Sehat sih. Sehat sih.
1: Malam kehujanan kayaknya nih.
0: Jadi tenggorokannya agak gatal, hidungnya agak mampet. Moga-moga ini cuman karena udara pagi aja ya, Ustazah ya.
1: Iya.
0: Jadi bisa berjemur deh nanti kita. Ustazah, alhamdulillah kemarin akhirnya hujan juga setelah berapa purnama kita nggak kena hujan ya, Ustazah ya.
1: Iya, alhamdulillah jadi adem ya, Mpok Tiara ya.
0: Alhamdulillah jadi adem, hati juga adem. Tadi pagi tuh berasa ada kabut kayak di dunia dunia apa namanya, dunia sihir gitu. Banyak kabutnya. Pagi hari ini kita akan ngomongin dunia penuh tipu daya, menggali makna surat Al-Hadid ayat 20 ya Ustazah ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, kalau begitu silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Mpok Tiara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'ama alaina bil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Mpok Tiara dan seluruh kru RRI Pro 4 Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat walafiat.
0: Amin.
1: Selalu dalam naungan ridhonya Allah, tambah berkah, tambah sukses, dan mudah-mudahan juga tetap dalam istiqomah, dalam keimanan dan keislaman.
0: Amin.
1: Salawat ma'an salam, tidak lupa kita sanjungkan keharibaan junjungan agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti.
0: Amin.
1: Tak lupa kita terus bersyukur kepada Allah atas segala karunia, nikmat, dan anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih bisa bernafas, masih bisa menjalani kehidupan dengan lancar. Mudah-mudahan rasa syukur kita dan semua yang kita dapatkan membuat kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Abang Empo yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali manusia yang terpesona dengan keindahan dan kemegahan kehidupan di dunia. Ada angan-angan mereka yang melambung sehingga membuat lalai terhadap perhitungan umur. Mereka begitu asyik berlomba-lomba memperlembutkan sesuatu yang belum tentu dapat mereka peroleh. Sehingga banyak manusia yang tidak mendapatkan apa-apa selama hidup di dunia selain kerugian semata-mata. Karena pada hakikatnya setiap manusia itu sangat mendambakan kehidupan yang bahagia, tentram, damai, kaya raya gitu kan. Terus berharap juga ketika mati nanti masuk surga. Tapi mereka itu banyak yang lalai. Lalai sehingga hanya ada dalam angan-angan. Kemudian menggali surat Al-Hadid ayat 20. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad kama sali ghaisin a'jaba al-kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfara summa yakunu hutaman wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Kemudian perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan dan tanaman-tanamannya mengagumkan kepada para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras yang kemudian ampunan dari Allah serta keridoannya dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan dunia ini dengan perumpamaan yang rendah. Bukan maksud sebenarnya untuk merendahkan kehidupan di dunia, akan tetapi hal ini dimaksudkan dengan suatu peringatan bagi manusia agar jangan sampai terpedaya oleh kenikmatan dunia semata yang sifatnya hanya sementara. Dan juga pada ayat tersebut, Allah juga menggambarkan tentang kenikmatan hidup di dunia di akhirat nanti bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia akan di dalamnya penuh kasih sayang. penuh ampunan.

0: serta penuh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, agar mendapatkan kehidupan yang penuh kasih sayang, penuh maghfirah, penuh dengan ridho dari Allah, kita sebagai manusia itu harus selalu bersyukur kepada Allah dengan hati yang penuh ikhlas. Sementara itu, yang dimaksud dengan dunia dalam ayat di atas bukanlah hanya berbentuk harta benda saja atau kesenangan-kesenangan duniawi saja, tetapi semua yang ada di dalamnya seperti anugerah Allah ada di sekeliling kita. Kita dikelilingi oleh binatang, tumbuhan, perhiasan, dan lain sebagainya. Jadi semua itu wajib kita syukuri dan wajib kita laksanakan semua perintah Allah di dunia ini, karena ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia itu adalah ladang menuju ke akhirat. Kita ini hidup di dunia hanya sebentar, hanya berjalan saja, dan sudah ditentukan oleh Allah kapan waktunya tiba, nanti kan kita akan kembali kepada Allah. Maka dari itu mari sama-sama kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kita menuju akhirat, karena dunia ini hanya perhiasan semata, hanya sementara, dan kita ini boleh mencintai dunia tapi hanya sekedarnya saja. Kita boleh melaksanakan, boleh melakukan apapun di dunia, tapi lakukanlah semua seolah-olah kita akan mati besok. Sehingga apa yang kita lakukan itu membuat kita sadar bahwa kita nggak akan lama di dunia ini. Dan kematian itu sudah menanti kita, dan itu hal yang pasti. Demikian Mpok Tiara, barangkali ada yang mau ditanyakan oleh apa pendengar dan pemirsa sekalian.
1: Baik, ini kan emang kalau namanya dunia tipu-tipu tuh ya, kita tahu ya dunia itu kan memang selalu indah di luar, dalamnya kita nggak tahu.
0: Iya betul.
1: Kan gitu ya Ustazah ya, karena kan ada beberapa juga mungkin dari kita yang sulit atau sedikit susah untuk membedakan antara kebutuhan hidup yang wajar dengan keinginan yang pengen kita, yang memang kita butuhkan, atau malah justru nggak bisa ngebedain sama keinginan yang didasar oleh tipu daya dunia. Sebenarnya dampak spiritual sama dampak psikologi seseorang dengan kenikmatan duniawi ini tuh seperti apa sih Ustazah?
0: Iya, jadi tergantung kita memahami bagaimana nih. Di dunia ini kita kan Allah sudah katakan tadi bahwa dunia la'ibun wa lahun gitu. Dunia itu hanya permainan, kemudian hanya sebagai hiasan. Dan itu tidak boleh membuat kita lalai. Membuat kita lalai bahwa kita ini di dunia ini harus apa? Karena kan kita sebagai seorang hambanya Allah, sebenarnya kita diutus ke dunia itu untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk beribadah. Karena di dunia ini tempat kita mencari bekal sebanyak-banyaknya, karena nanti kita nggak akan lama di dunia. Udah ditetapkan oleh Allah usia kita. Pada saat kita di dalam kandungan ibu, 4 bulan di situ udah ditetapkan. Kita udah tanda tangan kontrak ya sama Allah. Udah ada fakta integritas di situ bahwa kita umur kita nih cuma sampai sekian. Betul. Gitu. Sehingga di sini Allah jelaskan bahwa dunia itu memang indah, dunia itu penuh dengan keindahan, dan kita memang harus punya harapan, punya cita-cita.
1: Betul.
0: Harus berusaha semaksimal mungkin agar kita menjadi orang yang mulia, orang yang terhormat, orang yang kaya gitu kan di dunia. Tapi semua itu harus kita manfaatkan tetap untuk beribadah kepada Allah, karena semuanya nggak akan abadi. Yang abadi nanti setelah hidup kita setelah mati. Seperti itu Mbak Tiara.
1: Karena kan memang sebenarnya Allah memberikan dunia yang penuh dengan perhiasan, penuh dengan bermegah-megah itu sebagai bentuk cobaan begitu ya Ustazah, sebenarnya kepada umatnya begitu ya.
0: Iya, iya, termasuk cobaan juga, ujian juga buat kita, ujian keimanan. Kita kuat nggak nih? Betul. Kadang-kadang kita tabah, sabar menerima ujian kesedihan, tapi kita kurang sabar dalam menerima ujian kenikmatan.
1: Betul.
0: Nah, maksudnya gimana? Kalau misalnya kita sedih, kita pasti akan dekat kepada Allah, gitu kan? Itu kita akan sabar. Tapi ketika kita diuji kekayaan, keberlimpahan, kesuksesan, kadang itu kita lupa gitu. Itulah yang disebut dengan dunia la'ibun wa lahun. Kita ini kan sering diuji dengan, jadi jangan dikira itu nikmat. Nah, kita diberi kekayaan, kesuksesan, tapi itu juga merupakan ujian. Allah juga pengen tahu, ini diberikan kamu diberikan kesuksesan, kekayaan, masih tetap menyembah aku atau masih ingat
1: Betul.
0: sama aku enggak gitu, kata Allah.
1: Itu dia, apalagi zaman sekarang udah sangat jelas banget orang-orang itu sering berlomba-lomba akan harta, berlomba-lomba akan keturunan dalam tanda kutip. Jadi ada orang yang duitnya banyak tapi anaknya belum diberikan kesempatan untuk memiliki keturunan misalnya, atau
0: Iya,
1: punya anaknya
0: betul.
1: banyak tapi rezekinya seret gitu kan. Nah, bagaimana akhirnya surat Al-Hadid ayat 20 ini menuntun kita gitu Ustazah untuk menyikapi baik persaingan harta atau mungkin persaingan keturunan anak atau yang lainnya yang tersirat dalam surah ini? Gimana Ustazah?
0: Iya, jadi di dalam surat ini kita dianjurkan oleh Allah, bahkan diwajibkan ya, ketika mempunyai harta banyak, kaya, tapi anaknya sedikit, itu kita dilarang untuk berbangga-bangga sebenarnya. Berbangga-bangga dengan banyaknya anak atau berbangga-bangga dengan harta. Karena semua orang itu sudah ada takarannya masing-masing. Jadi setiap hari kan memang malaikat Mikail itu kan diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan rizki dan nggak pernah salah sasaran. Semua semua orang sudah ada takarannya.
1: Betul.
0: Dan itu sudah ada apa jalannya dari Allah, bahwa memang ada yang anaknya banyak tapi rizkinya sedikit, tapi di situ rizkinya Allah sebenarnya
1: Bukan di
0: sama
1: harta.
0: sama maksudnya dia dari segi anak itu juga merupakan rizki dari
1: Betul,
0: Allah.
1: betul, betul.
0: Anaknya sedikit tapi rizkinya banyak, ya itu rizkinya adalah dari segi hartanya, seperti itu. Jadi sebenarnya Allah sudah menentukan sesuai dengan kadar kita.
1: Betul.
0: Kan Allah sudah tahu, ini kalau kita misalnya punya harta banyak, mungkin kita nggak sesuai nih, nggak apa namanya, nggak akan jadi orang yang syukur nikmat, seperti itu. Jadi memang semuanya sudah ada garis takdirnya, sudah ada ketentuannya masing-masing dari Allah. Kembali lagi ke diri kita, apakah kita menjadi orang yang pandai bersyukur atau tidak.
1: Nah, itu
0: Kembali
1: dia.
0: lagi, kita harus menyadari bahwa dunia ini nggak akan lama, nggak akan selamanya. Kita ini lagi jalan aja, singgah untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ibaratnya kita mau pulang kampung, kita lagi masuk-masukin persiapan kita nih, bekal kita dalam koper. Nah itulah kita selama di dunia. Sehingga semua itu balik lagi kita apa kita sendiri yang harus menyadari bahwa semua itu hanya titipan, harta,
1: Betul.
0: anak, perhiasan hanya titipan saja. Kita nggak boleh memilikinya, nggak boleh merasa memiliki, tapi titipan itu harus kita jaga, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar ketika nanti kita pulang kepada Allah, titipan tersebut kita kembalikan lagi dalam kondisi yang terbaik, seperti itu Mbak Tiara.
1: Betul-betul. Nah itu dia, dikasih harta karena mau orang mah zaman sekarang gitu ya Ustazah. Dikasih duit lebih dikit, dia seneng-seneng, dia foya-foya gitu. Nanti lupa aja, apa lupa bersyukur, lupa lupa berbagi sesama orang yang lebih membutuhkan gitu misalnya. Tapi Ustazah, sekarang kan di era serba digital kayak begini tuh, mungkin tipu dayanya tidak hanya lagi secara fisik kita lihat uang atau harta begitu ya, atau manusia atau keturunan, tapi sekarang dengan berkembangnya era digital atau media sosial gitu kan, ada nggak sih bentuk-bentuk tipu daya dunia yang bisa kita lihat melalui era modern tahun 2026 ini Ustazah?
0: Iya, sekarang ini udah zamannya AI ya.
1: Benar.
0: Kemarin juga sempat ada teman saya gini tanya, eh Lin, itu beneran suara lo apa bukan itu kalau di RRI? Kok cakep bener? Beda banget sama kalau lu ngobrol sama gue, katanya gitu. Beda tuh sama
1: Sebenarnya
0: hostnya,
1: gitu kan.
0: hostnya suaranya cakep, katanya gitu kan. Saya bilang, wah gak tahu ya itu AI apa bukan, saya bilang gitu. Jadi memang sekarang ini memang banyak tipu daya ya. Foto bisa dirubah,
1: Betul.
0: yang tadinya tua keriput jadi mulus gitu.
1: Benar, benar.
0: Sudah ada AI dan lain sebagainya. Namun ya kita sikapi dengan baik saja. Mungkin itu boleh kita manfaatkan AI tersebut untuk kebaikan. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tipu-tipu tadi.
1: Betul, betul.
0: Menipu orang lain, memanfaatkan orang lain, seperti itu. Pokoknya semua itu karena kita ini manusia yang beradab ya. Semakin hari kita semakin tinggi peradaban kita,
1: Betul.
0: semakin tinggi kecerdasan kita, kepandaian kita, karena memang Allah berikan kita akal. Tapi kembali lagi, jangan sampai peradaban yang tinggi ini kita gunakan, kita manfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Semua itu Allah berikan kepada kita agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kembali lagi untuk ibadah kepada Allah, agar nanti kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah.
1: Betul. Nah itu dia, balik lagi, apa yang kita lakukan tidak hanya yang terlihat di kasat mata aja, tapi di dunia online pun juga harus dijaga begitu ya Ustazah ya. Karena kan
0: Iya, betul.
1: ada tipikal orang yang kayak di dunia nyata dia terlihatnya biasa-biasa aja gitu, nggak menonjol, tapi di dunia media sosial dia menonjol banget gitu.
0: Iya,
1: Nah
0: seperti kamera aja kan ada kamera baiknya tuh,
1: betul,
0: yang
1: sama
0: tadinya
1: kamera baik
0: mukanya
1: sama kamera
0: jerawatan jadi
1: jahat.
0: mulus gitu.
1: Iya, itu kamera aja nggak ada yang tobat ya, apalagi manusia ya. Susah kayaknya. Kamera jahat belum tentu dia
0: Iya.
1: bisa tobat. Manusia masih bisa tobat soalnya. Ini ada yang ngirim WhatsApp, Ustazah, ada yang nanya dari Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dimaksud dengan dunia itu adalah surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang mukmin? Mohon penjelasannya Ibu Ustazah katanya.
0: Iya, baik. Surga bagi orang kafir. Karena surga bagi mereka memang Allah sudah memberikan mereka kesenangan, harta yang banyak. Buat orang mukmin sebenarnya bukan neraka juga. Jadi orang mukmin kalau memang sebenar-benarnya dia beriman kepada Allah, dunia itu bukan neraka, tapi dunia itu tempat di mana dia banyak mencari, mencari sebanyak-banyaknya waktu terbaik, kemudian tempat terbaik untuk dia beribadah kepada Allah. Surga buat orang kafir maksudnya Allah itu selalu memberikan kesenangan, kesenangan di dunia, harta, kesuksesan dan lain sebagainya. Karena Allah itu hanya memberikan itu di dunia saja buat mereka. Nanti di akhirat tidak ada tempat buat mereka. Untuk kita nih umat Islam, umat mukminin, jangan sampai iri dengan mereka. Karena kita sudah dijanjikan apabila kita di dunia itu hidup bersahaja, sederhana, menggunakan harta kita untuk sedekah, untuk jariah, menggunakan waktu-waktu kita terbaik kita untuk beribadah kepada Allah, mengorbankan saat-saat kita ngantuk untuk bersujud kepada Allah.
1: Betul.
0: Kemudian kita mengeluarkan harta kita yang tadinya misalnya jumlah harta kita 1 juta kita keluarkan untuk sedekah kepada Allah menjadi berkurang. Sejatinya itu semua tidak berkurang. Sehingga yang dinamakan surga untuk orang kafir adalah kesenangan mereka hanya di dunia saja. Nanti di akhirat udah nggak diberikan kesenangan lagi. Itu ditinggalkan semua hanya untuk di dunia saja. Tapi untuk orang-orang mukmin kesenangan di dunia nanti apabila kesenangan itu dipersembahkan, dikorbankan untuk beribadah kepada Allah, maka nanti Allah akan balas kesenangan itu nanti di akhirat. Seperti Rasulullah, karena beliau ingin mencontohkan kita, padahal beliau juga kan kalau misalnya minta kekayaan,
1: Betul.
0: harta dan lain sebagainya, Allah kasih. Tapi Rasulullah nggak mau begitu. Bahkan Rasulullah selalu berdoa, Allahumma miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang miskin. Dan itu nggak boleh kita tiru, karena kita umatnya ini disuruh untuk menjadi orang-orang kaya. Sehingga Rasulullah mengatakan, aku nanti akan diberikan surga di akhirat, tapi di dunia ini biarlah. Aku tidak mau kenikmatan di dunia. Yang aku inginkan adalah umatku semuanya bahagia seperti itu. Sehingga di sini bagi mereka orang-orang kafir itu memang tidak ada tempat nanti di akhirat, tidak ada surga buat mereka. Hanya di dunia saja surganya. Makanya kalau ditanya sama orang mukmin, kenapa sih kita orang mukmin udah sujud, udah sholat, udah ibadah, kenapa miskin-miskin juga? Karena nanti hadiahnya, kekayaannya, balasannya akan Allah kasih di akhirat. Seperti itu, di dunia memang belum. Mungkin di sini sebagai bentuk ujian dari Allah. Gitu. Untuk mereka kenapa orang kafir kok nggak pernah sholat, tapi mereka kaya, mobilnya bagus. Nah itu hanya di dunia, nanti di akhirat lain lagi, nggak seperti itu. Seperti itu Mbak Tiara.
1: Baik, begitu ya Bang Ican Irmawan ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Ustazah kepada pendengar kita di pagi hari ini mengenai tema hikmah pagi-pagi ini.
0: Baik. Jadi dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari sedang berjalan-jalan. Beliau itu tiba-tiba melihat seekor kambing itu mati menjadi bangkai. Kemudian Beliau bertanya sama sahabatnya, apakah engkau mengerti bahwa kambing semacam ini sudah dianggap punya sebagai sesuatu yang amat hina, kata beliau. Para sahabat ini menjawab, memang hina sekali ya Rasulullah, oleh karena itu lalu dibuang. Jadi dalam hal ini bahwa dunia itu ya seperti itu. Jangan sampai kita menganggap bahwa dunia ini adalah hal yang abadi, yang apa, selalu menggembirakan, selalu menjadi kemuliaan, kehormatan. Tapi sesungguhnya dunia ini hanya sementara, sebentar, dan cari sebanyak-banyaknya bekal kita di dunia, kemuliaan kita, agar kita juga hidup mulia di akhirat nanti. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, Pak Tiara. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang selalu bertakwa, selalu bersujud, dan selalu apa namanya, menyedekahkan harta kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang nanti di akhirat menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang kaya raya nanti di akhirat. Walaupun di dunia kita hidup sederhana, tapi mudah-mudahan Allah berikan semuanya nanti kita di akhirat, sehingga kita semua menjadi ahlul jannah.
1: Amin.
0: Mohon maaf atas segala kehilafan, barangkali ada kata-kata yang salah, Mbak Tiara.
1: Enggak, aman Ustazah. Pokoknya saya mah seneng ditemenin sama Ustazah pagi hari ini. Sama-sama ngingetin juga, kadang kita suka lupa kalau ada uang tiba-tiba dikasih rezeki udah mulai sombong gitu ya. Mulai mulai lupa sama keluarga, sama orang-orang terdekat. Ini moga-moga tidak hanya menjadi pengingat untuk Abang Po, juga pengingat buat diri kita masing-masing, diri ayah masing-masing juga nih, Ustazah. Yang namanya hilaf, kita enggak pernah tahu kapan kita hilaf. Tapi kalau misalnya terus-terusan, pokoknya saja pasti enggak akan bosan terus ngingetin Abang Po dan juga ayah untuk terus berbuat baik begitu ya, Ustazah ya. Baik, kalau begitu Ustazah sehat selalu, selamat beraktivitas untuk hari ini ya Ustazah. Terima kasih
0: sehat selalu
1: banyak.
0: Juga Mbak Tiara dan seluruh kru RRI Perempat.
1: Amin, terima kasih banyak Ustazah. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya Ustazah ya.
0: Insya Allah.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Ustazah Linda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi adalah sosok ulama asal suku Betawi, kelahiran Pekojan, Jakarta Barat. Ia dikenal dan dihormati karena ilmunya, dan beliau adalah imam besar serta guru di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Syekh Junaid Al-Batawi dipandang sebagai Syaikhul Masyaikh atau guru daripada guru dari para mubaligh mazhab Syafi'i dari berbagai seluruh penjuru dunia, terutama Nusantara Indonesia. Oleh karena itu, nama Batawi menjadi terkenal di Tanah Suci berkat gelarnya sebagai ulama besar di Mekah. Syekh Junaid Al-Batawi bermukim di Makkah Al-Mukarramah selama 6 tahun. Ia menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi imam di Masjidil Haram Al-Mukarramah. Di puncak karirnya, beliau cukup memiliki banyak murid-murid yang menjadi tokoh ulama besar. Di antaranya, Syekh An-Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Seorang imam, khatib dan guru besar di Masjid Al-Haram, sekaligus mufti mazhab Syafi'i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, serta pengarang banyak kitab. Perjalanan beliau sedikit banyak terungkap dari catatan sejarah yang dikemukakan oleh Snook Hoer Cronje, seorang Belanda yang ke Mekah. Ia menulis dan membukukan Mekah in Latter Part of 19th Century, di mana ia menjelaskan bahwa Syekh Junaid bermukim di Mekah selama 60 tahun, tepatnya semenjak 1830.

Bampo Jakarta International Investment Trade Tourism and SMEs Expo GTEX 2026 mencatat potensi transaksi dan investasi bisnis atau BTOB mencapai 15,1 triliun rupiah. Ajang yang berlangsung hingga 19 September lalu di JIE Expo Convention Center dan Gedung Pusat Niaga Kemayoran Jakarta ini mencatat transaksi langsung sebesar 2,4 miliar rupiah. Kepala Dinas PPK UKM Jakarta Elizabeth Ratu Rantai Alo mengatakan capaian tersebut menunjukkan besarnya peluang kerja sama antara pelaku, pembeli, investor, dan mitra bisnis. GTEX 2026 melibatkan 275 perusahaan dan brand dari dalam maupun luar negeri dengan harapan kerjasama yang terbentuk bisa membuka pasar baru dan memberi dampak bagi perekonomian Jakarta. Beralih ke berita yang lain, status Gunung Anak Krakatau turun dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada terhitung Senin kemarin. Kepala Badan Geologi Lena Sarya mengatakan penurunan status dilakukan berdasarkan hasil evaluasi aktivitas gunung api. Pelaku usaha pariwisata di kawasan Anyer berharap kondisi tersebut bisa meningkatkan kunjungan wisatawan. Masyarakat dan wisatawan diminta tetap mengikuti informasi resmi serta arahan dari Badan Geologi dan BPBD. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 7.

0: Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Di lantai 6 Gedung Medan Merdeka Barat 45 Jakarta 92,8 RRI Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Good morning, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang Po pagi hari ini? Barengan sama Ayah Tiara Adinda yang bakal nemenin Abang Po di rangkaian Kabar Jakarta untuk edisi hari Sabtu. Pengen cepet-cepet weekend gak tuh gue. Hari Rabu 23 September 2026, seperti biasa Aye mulai menyingkirkan Bang Arif. Kita geser singgah sananya. Dan hari ini bareng sama Aye Tiara Adina, kita bakal sedikit mengenang masa lalu. Kalau misalnya katanya Inul Daratista, masa lalu biarlah masa lalu begitu ya. Kalau Aye sekarang masa lalu mari kita ingat sedikit-sedikit, tapi yang happy-happy aja. Karena apalagi nih, dari zaman kita kecil tuh kita punya, kalau istilahnya bahasa kampung Aye, core memory, Abang Po, memory utama di mana kita bisa nginget banyak hal tentang hal-hal yang menyenangkan atau mungkin hal-hal yang bikin sedih waktu kita masih kecil dulu. Nah, biasanya salah satu triggernya yang bisa bikin kita tuh ingat masa lalu adalah dari makanan. Nah, kira-kira nih Abang Po, makanan itu tuh sederhana, simple, gak banyak aneh-anehnya, tapi malah justru memiliki sejuta kenangan. Kira-kira ada gak sih Abang Po ngelihat makanan tertentu atau lagi makan sesuatu, langsung inget tuh masa lalunya, inget suasana rumah zaman dulu. Nah, pagi hari ini boleh dong berbagi bareng sama Aye di WhatsApp 0812 11 24 928, dan juga telepon Aye buka di 0213504510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Siapa tuh? Ayo keluar. Gue belah
3: apa lo? Gue bang, itu mau melancong sama Bapak Longseng. Lo yang namanya si Pitung, mau jadi jagoan lo. Lo mau ngerampok cukri gue? Rampok kagak.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita tersebut tersembunyi dari khalayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, seringkali kita mendengar nama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki adalah seorang komponis besar Indonesia. Berbagai karya telah ia ciptakan semasa hidupnya. Namun Ismail Marzuki memiliki cerita yang mungkin belum diketahui banyak orang. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 11 Mei 1914 dari keluarga sederhana. Ayahnya Marzuki hanyalah wira usahawan kecil-kecilan di Kuitang Senen, Jakarta Pusat. Sejak ia lahir, Ismail Marzuki tidak pernah sekalipun melihat dan merasakan kasih sayang seorang ibu. Maklum, ibunda tercinta meninggal tatkala ia dilahirkan. Dunia musik sudah menyelimuti Ismail saat masih kecil. Ia memiliki suara yang begitu menggema sehingga ia tampil di berbagai acara seperti acara sunatan, perayaan pengantin, cukuran anak, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923, Ismail bersama teman-temannya menjadi anggota perkumpulan musik Live Java yang sebelumnya bernama Rukun Anggawe Santoso. Dalam perkumpulan ini, bakatnya berkembang baik sebagai instrumentalis, penyanyi, penyair lagu, dan pengarang lagu. Ismail Marzuki suka meresapi berbagai lagu berulang kali. Bukan cuma lagu Hollywood dan jazz, ia juga menjadikan lagu daerah sebagai inspirasi seperti lagu Maluku, Bugis, Melayu, Minahasa, dan lain sebagainya. Tahun 1950-an merupakan tahun yang sulit bagi Ismail Marzuki. Salah satu penyebabnya adalah kesehatannya yang memburuk sehingga ia mengundurkan diri dari kegiatan orkestra. Aktivitasnya pun terbatas hanya pada karya komposisi saja. Tanggal 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia saat selesai makan siang dan bercengkrama dengan istri tanpa ada gejala. Saat ini, Ismail Marzuki dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM. Suara budaya.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Kira-kira nih Abang Po, Ayah itu sebenarnya hari ini tuh lagi memikirkan bagaimana caranya mendistribusikan 30 paket makanan. Tapi untungnya ada penyelamat hidup ayah, ada Sinta sama Rapi yang bisa bantuin. Emang luar biasa anak-anak magang aku pagi hari ini. Anyway, Abang Po, kira-kira ini ngomongin soal makanan nih ya. Karena makanan itu tuh punya banyak cerita. Makanan sederhana aja itu pasti banyak ceritanya yang mungkin gak bisa dilupain. Waktu zaman ayah kecil dulu, ayah tuh makan sarapan pagi selama sekian bulan berturut-turut tuh hampir setiap hari. Pasti makannya adalah telur dadar. Telur dadar, 3 telur atau 2 telur didadar sama mama. Bisa dibagi 4, makannya bareng mama, papa, sama adek gitu. Karena waktu itu memang kondisinya ngepas banget gitu keluarga. Makin gede makin butuh banyak nutrisi, telurnya ditambahin yang lain, ditambahin menu-menu yang lain. Dan bahkan dulu ketika waktu kecil, abon itu adalah salah satu bentuk makanan yang mewah, Abang Po. Karena dulu abon tuh mahal banget, gak tahu kenapa. Nah, ya bukan gak tahu kenapa sih, mahal orang daging. Emang dasar nih. Nah, tapi kalau ayah juga pengen tahu nih, kira-kira makanan sederhana apa yang mungkin punya banyak cerita buat Abang Po. Dulu waktu kecil jadi inget cerita-cerita masa kecil, atau inget zaman-zaman suasana rumah zaman dulu. Silakan bergabung di 0812 11 24 928, dan juga bisa telepon di 0213504510. Selamat pagi, Kabar Jakarta.
2: Selamat pagi, Bu Tiara.
1: Selamat pagi, Bang Haris, apa kabar?
2: Baik, Po.
1: Alhamdulillah baik, Bang Haris.
2: Oh,
1: iya. Kenapa ya, Bang?
2: Abang bisa nggak?
1: Nggak boleh.
2: Hah?
1: Dia kaget, ha? Nggak boleh, bisa. Ada yang spesial ya katanya hari ini ya?
2: Iya. Udah ngomong Bang Rit ya?
1: Belum, tadi udah baca WhatsApp-nya, baru buka kita punya WhatsApp ini.
2: Oh gitu. Iya. Jadi ayah mau ngucapin salam dulu buat Pak Jikong Dani, boleh kan, Bu?
1: Boleh dong.
2: Selamat ulang tahun untuk Pak Haji Kong Dani yang ke-70. Semoga di usia yang ke-78 ini selalu diberikan kesehatan dan menggunakan rezeki. Sehat selalu ya Pak Haji Kong Dani.
1: Amin.
2: Yang lainnya boleh kan untuk mengucapkan salam-salam buat Pak Haji Kong Dani?
1: Boleh. Hari ini ulang tahun ya Pak Haji Kong Dani ya. Pantesan tadi malam kayak suaranya meni happy pisan. Boleh kalau begitu.
2: Boleh kan Po buat Pak Haji Kong Dani itu Po.
1: Nanti kita cari dulu lagunya ya. Soalnya kan lagunya belum tentu ada nih, lagunya yang diminta sama Bang Haris nih. Iya. Nanti kalau ada kita cari mirip-mirip deh, atau enggak ayo nyanyi deh nanti.
2: Boleh.
1: Jangan bubar nanti siarannya kalau ayah nyanyi. Tapi kalau Bang Haris tuh ada nggak sih Bang makanan yang bikin Bang Haris tuh inget zaman-zaman kecil dulu atau zaman-zaman suasana rumah dulu?
2: Oh, dulu sih setiap pagi tuh nyak sama babe kadang suka bikin roti tawar yang di mentegain pakai gula pasir tuh Po.
1: Oh iya benar. Yeah. Terus?
2: Iya. Yeah. Enak banget Po, waktu ayah kecil mah setiap pagi gituan mulu
1: sarapannya itu.
2: Iya.
1: Orang ya, bule ya, emang Bang Haris ya orang bule dia mah makannya sarapan roti.
2: Kayak Po ya sama, abon gitu, kadang abon kalau makan gitu. Iya.
1: Gitu. Oh berarti ingetnya apa? Apa sih yang diinget gitu? Mungkin ada cerita yang nggak bisa dilupain, misalnya makan roti isi gula, lagi makan, habis itu kegigit lidahnya gitu misalnya. Ada nggak sih?
2: Yang kadang suka disuruh bawa tuh buat sekolahan kan lu.
1: Nah, mau jadi bekel.
2: Gitu.
1: Oke, benar. Jadi supaya enggak jajan di sekolah, orang tua ngebekelinnya roti kasih gula pasir gitu ya. Ayah kira tuh cuman mak ayah doang tuh yang kayak begitu karena malas beli seres gitu, malas beli meses gitu. Ternyata banyak terjadi juga ya. Roti pakai gula pasir.
2: Iya.
1: Rotinya dibakar nggak?
2: Pakai ah?
1: Kenapa bang?
2: Iya nggak pakai coklat-coklat seras gitu, enggak.
1: Nggak pakai ya. Gula aja ya.
2: Tuh.
1: Rotinya dibakar nggak rotinya?
2: Agak po. Roti tawar yang itu yang abang-abang gerobakan gitu.
1: Oh iya iya yang gerobakan dorong kan.
2: Iya.
1: Iya. Bukannya bentuknya kotak tapi ya bentuknya agak bulat atasnya ya.
2: Iya.
1: Bener. Oke kalau begitu. Tapi sekarang Bang Haris masih makan roti digituin nggak? Digituin.
2: Ya tukang rotinya udah nggak ada sekarang mah. Paling kita beli yang kotak-kotak gitu.
1: Bang, emang kenapa kalau tukang rotinya kagak ada? Bukan itu, tapi rotinya bisa beli tempat yang lain.
2: Oh. Ya, maksudnya nggak pernah lewat kalau
1: roti
2: gitu.
1: Maunya roti yang sama gitu ya?
2: Iya, roti tawar itu udah jarang karena di sini.
1: Oh, kalau di rumahnya masih banyak yang jual.
2: Ya, sekalipun ada ya. Pokoknya jarang lah dia.
1: Okay.
2: Ya, paling di roti-roti yang biasa gitu yang 6.000 seplastik itu.
1: Iya benar-benar. Ada tuh yang kotakan di pasar biasanya tuh. Masih panas, masih anget, enak banget, masih lembut ya.
2: Iya benar.
1: Ya wes kalau gitu Bang Haris makasih banyak. Nanti lagunya Ayo Cari ada hubungannya sama ulang tahun tapi lagu dangdutnya adanya enggak apa-apa ya.
2: Iya enggak apa-apa, Po.
1: Baiklah kalau begitu. Makasih banyak Bang Haris.
2: Sama-sama Pak Tiara. Ya sehat selalu, Po ya.
1: Amin Bang Haris juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Haris sekalian kita berangkat ke yang satu ini. Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Selamat pagi.

0: Kalau nggak lapar belum belum belum belum tentu masuk.
1: Kalau nggak terlalu lapar beli makanan yang lain kayaknya ya.
0: Kalau nggak terlalu lapar mas saya paling nggak nyemil tempe gorengnya doang.
1: Oh, nggak pakai nasi.
0: Sama teh ini.
1: Oke. Tapi kalau ngomongin soal makanan kan memang pasti banyak ada ceritanya dong. Ada kenangan mungkin yang nggak bisa dilupain sama Bang Haris dari nasi tempe. Halo, dari nasi tempe itu. Coba ada cerita nggak sih Bang? Kira-kira makanan apa sih yang bikin Bang Haris ingat akan Bang Haris, Bang Hasan ingat akan sesuatu? Ini gara-gara ngetik Bang Haris nih.
0: Saya ini gini sih Pak, ingat sesuatu itu ketika di kampung, di Cirebon dulu itu. Itu kita makanan yang nggak bisa dikenangan, nggak bisa dilupakan itu. Jajanan saya itu namanya dulu-dulu jajan ya. Satu, itu soun, disebutnya kan rumba soun sama sambal asam itu. Itu yang nggak bisa dilupakan itu.
1: Apa namanya?
0: Sama apa sih tahu? Ampas tahu sebenarnya.
1: Ampas tahu.
0: Kerak tahu.
1: Ampas tahunya kerak diapain? Tahu. Oh, kerak tahu.
0: Oh, di bumbu itu aja. Bumbu cabe. Bawang gitu-gitu doang. Jajannya itu selalu.
1: Oh.
0: Itu tak tahu gampok.
1: Kenapa?
0: Jajanan itu. Lima perak, sudah ampas tahunya sebungkus, sama soun sambalnya, sepencong. Dulu kan kalau di kita kan di pencong itu daunnya daun pisang. Itu lima perak itu dulu, dapat dua makanan. Sama biji asem.
1: Biji asem?
0: Biji asem itu direbus, digosang dulu pakai air kapur, terus dicuci, dibersih, selalu dikukus.
1: Biji
0: dikukus itu dimakan. Kasih garam. Itu nikmat bener itu.
1: Masa itu bisa dimakan biji asem itu?
0: Bisa dimakan.
1: Oh.
0: Biji asem. Kalau kasa di Cirebon itu bilangnya klungsuk.
1: Klungsuk.
0: Klungsuk.
1: Oke, klungsuk. Tadi biji coba asem. Ayah itu deh.
0: Biji itu direndam dulu pakai air kapur kok.
1: Oh, direndam dulu biar lunak dianya ya.
0: Ya biar lunak ya.
1: Oh, biji asem
0: itu cuci bersih pakai hangat lagi, cuci lagi. Okay. Lalu kita rebus.
1: Nah, kalau misalnya Bang Haris Bang Haris lagi nih Bang Hasan
0: nih kan. Artinya ke Bang Haris
1: nih. Iya, aduh. Jadi inget mulu.
0: Bang Haris hati-hati Potiara.
1: Apaan nih hati-hati? Maksudnya apa nih hati-hati?
0: Enggak.
1: Emang ayo mau ngapain?
0: Enggak tahu.
1: Oh, enggak tahu. Ya sama ayo juga bingung. Bang, kalau misalnya makanan yang kalau abang makan tuh terus langsung kayak ih dulu tuh makannya begini nih gitu, terus kayak inget sesuatu yang bikin ketawa-ketawa sendiri, ada gak sih?
0: Ya ketawa-ketawa sendiri itu kan namanya biji asam kan ada yang keras,
1: genjal-genjal
0: gitu. Jadi lu ini ketawa dewek gitu. Sampai temennya dan kira lu rada gendeng ya maksudnya mak. Lu rada error ya kata. Rada setengah ya kata ketawa-ketawa dia. Tadi orang ini keras banget biji asem.
1: Oh. Jadi ya, pas dapatnya tuh dapat yang keras. Makannya udah semangat ya kan pas ngunyah kerek giginya.
0: Itu. Udah dicampurin sama soun sama ampas tahu itu sama sambal. Wis. Udah semangat banget, ada yang keras agak.
1: Aduh
0: jadi
1: giginya
0: kan, ini kita mah sendiri. Jadi teman saya kan Ed Bucer ada gendeng iki ya.
1: Ya lah, nggak apa-apa.
0: Dewek-dewek lagi makan.
1: Nah keras. Itu dia namanya makanan tuh punya sejuta rasa sama sejuta memori begitu ya bang ya.
0: Ya itu yang nggak bisa dilupakan itu.
1: Betul.
0: Soun, ampas tahu sama kangkung rumba kangkung direbus itu
1: kan. Rumba kangkung, rumba soun pakai ampas tahu dikasih cemilannya biji asam Jawa. Oke. Okay. Nanti ayo coba deh.
0: Di sini pada bingung nih pendengar.
1: Iya makanya.
0: Abang poin pada bingung.
1: Ayo baru tahu tuh bisa dimakan ya? Ternyata. Boleh boleh. Tadi aku coba deh cari resepnya kita kerjain di rumah sendiri. Makasih banyak ya Bang Hasan ya.
0: Oke, Pak Tiara, Mas Sehat ya.
1: Siap.
0: Berapa sih siaran DWK nih?
1: Emang sengaja biar tanyain sama Bang Hasan.
0: Iya, mana partnernya nih?
1: Iya, biar aja suruh.
0: Dia suka ngojlogin orang.
1: Sekali-kali mau suruh aja di rumah aja. Tadi kunci motornya ya umpetin biar dia nggak berangkat.
0: Oh jadi DRS di rumah saja.
1: Iya. Makasih ya Bang Hasan ya.
0: Oke, pemerintah, Mas Olio, selamat tugas, selamat pagi, assalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake ini namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tui kim. Sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: Pada mau kemana?

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Abang Po pagi hari ini lagu tadi Elvi Sukaisi selamat ulang tahunnya. Ini spesial juga untuk Kong Dani yang katanya harinya ulang tahun ke-78 katanya. Enggak percaya, ayo 78 dia mah masih 28. Amin gitu ya. Selamat pagi, Kabar Jakarta.
2: Selamat pagi, Kabar Jakarta.
1: Kiadi.
2: Oke, siap.
1: Apa kabar, Kiadi?
2: Alhamdulillah, baik, Po.
1: Oke, Kiadi lagi ngapain nih?
2: Lagi ini, Po, lagi duduk-duduk aja nih, Po.
1: Ngapain, duduk-duduk ngapain?
2: Ya lagi nunggu-nunggu yang
1: nganterin sarapan gitu maksudnya.
2: Iya betul.
1: Oh. Tapi kalau misalnya Aki Adi tuh ada nggak sih makanan khusus gitu yang bikin inget sama sesuatu zaman dulu, zaman kecil dulu?
2: Ingat banget itu mah.
1: Contohnya apa makanannya apa dulu?
2: Dulu mah Po. Makanan tuh kalau mau makan kita beli tahu di warung tuh pakai apa kecap. Dikecapin tuh
1: tahunya dulu, dikecapin. Heeh.
2: Iya dulu pakai kacang. Kacang tanah itu bumbu sama itu. Pakai dikecapin. Nah itu favorit tuh.
1: Enak banget tuh.
2: Iya, zaman-zaman kita kecil tuh, tahun berapa saya lupa tuh.
1: Tapi apa yang diingat gitu? Apakah mungkin kayak zaman dulu tuh makan kayak gitu aja tuh udah zaman dulu gampang nyarinya makanannya, kok sekarang susah gitu? Ada nggak cerita-cerita kayak begitu?
2: Agak itu opak singkong tuh, Po. Opak singkong yang bulat tuh di kasih gula tuh, Po. Udah susah banget tuh, Po.
1: Opak singkong kasih gula, eh baru tahu tuh ada.
2: Gula merah tuh, Po. Di, itu gula gitu. Aduh, udah susah banget tuh.
1: Iya. Ay, baru tahu nih dari Aki Adi kalau ada opak singkong tuh pakai gula merah. Gitu.
2: Iya. Lagi juga lagian kok itu zaman dulu banyak dari singkong juga keripik juga atau yang kecil-kecil.
1: Benar, benar. Itu enggak bisa
2: susah
1: di...
2: juga tuh.
1: Susah juga sekarang ya.
2: Udah enggak ada kayaknya.
1: Berarti Aki Adi
2: kalau ada. Nah, kalau ada kayaknya kok udah mantep banget, udah laku deh kayaknya. Ya.
1: Keripik singkong yang diiris tipis-tipis gitu kan?
2: Iya, bulat-bulat.
1: Bulat-bulat kan? Iya. Oh, iya. Kalau di Rawabelong masih ada tuh langganannya Bapak Aye dulu, sampai sekarang masih ada dia. Tapi kalau dekat rumah Aye emang udah jarang tuh yang jual, belinya online paling keripik singkongnya.
2: Oh, iya.
1: Tapi kan
2: alhamdulillah kok masih ada kok.
1: Iya, alhamdulillah. Cuma kan rasanya beda ya kalau beli online sama yang beli beneran ya. Mungkin lebih fresh gitu kalau kita beli di orangnya langsung gitu ya enggak sih?
2: Ya memang beda kok. Dulu kan langsung, Bu.
1: Iya. Jadi kayak fresh aja gitu. Kalau ini kan udah ya udah gitu. Bener lagi. Ya wes kalau gitu.
2: Kalau kita ingat masa lalu, udah kayaknya udah kembali muda lagi ini.
1: Emang kita masih muda kali, Aki Adi mah kita masih muda, nama aja boleh depannya pakai Aki, tapi mah jiwa masih muda kita mah. Ingat-ingat zaman dulu tuh. Kenapa?
2: Emang kalau jiwa sih jiwa tahun 42 sih.
1: Nah itu bener, lebih dulu daripada Indonesia merdeka ya, sebelum Jepang datang ya. Aduh, bisa aja Aki Adi mah. Aki Adi makasih. Ya makasih banyak ya Aki. Ya.
2: Ternyata ada yang ulang tahun kabarnya.
1: Iya kan? Ada yang ulang tahun kabarnya. Belum nongol aja dia. Entah kalau nongol entah kita bully.
2: Yang keberapa ya?
1: Katanya 78. Ayah emang gak percaya di 78 dia mah.
2: Ayah juga sama gak percaya.
1: Gak percaya itu. Dia mah kayaknya usia baru 28 ya. 38 dah, 38.
2: Popotiara ketinggian. Oh, kalau iya. Paling akhir mah itu paling 26 dia.
1: Ada gitu orang ngomongin pendengar on air. Aki Adi emang. Makasih banyak ya Kia. Ya.
2: Tiup lilinnya aja. Tiup lilinnya.
1: Tiup lilinnya kita tiupin di embus. Huh gitu ya.
2: Iya.
1: Makasih ya Ki Adi.
2: Ya oke okay, Po. Sehat selalu, jaga kesehatan Po.
1: Amin. Aki Adi juga sehat selalu ya.
2: Ya sama. Assalamualaikum Po.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aki Adi Pondok Gede kita berangkat ke satu ini. Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Selamat pagi kabar Jakarta Po Tiara.
1: Bumi.
3: Ya.
1: Lagi ngapain Ibu?
3: Lagi nyelonjor sambil telepon.
1: Oh, nyelonjor sambil telepon. Untung nyelonjor ya.
3: Iya.
1: Takutnya lagi kayang repot.
3: Nunggu sarapan nantinya belum adem.
1: Oh, enggak apa-apa. Sambil nunggu sambil ngobrol kita pagi hari ini, Bu.
3: Iya.
1: Sarapan pagi iya. Ini kira-kira mengingatkan sesuatu enggak dengan zaman-zaman cerita masa kecil dulu atau masa lalu, biarlah masa lalu jeng-jeng.
3: Zaman dulu itu saya sering diajak jajan sama bapak. Umur 5 tahun, 6 tahun gitu, Pok.
1: Oke.
3: Karena alun-alun Semarang.
1: Oh, enak dong. Seru, banyak jajanan di sana.
3: Banyak jajanan.
1: Yes.
3: Terus ada juga ada jual burung gitu. Jadi kalau habis jajan, terpulang beli burung parkit.
1: Ya, ada orang ya,
3: gitu ya
1: orang
3: Pak.
1: Orang pergi jalan-jalan jajan bawanya makanan, ini belinya burung, mewah kayaknya Bumi dulu ya.
3: Ya, alhamdulillah begitu keadaan bapak dulu.
1: Alhamdulillah, terus-terus.
3: Ya,
1: ya inget apa makanannya?
3: Saya ingatnya itu kalau jajan bapak kan sukanya kalau di Semarang disebut nasi pindang.
1: Nasi pindang.
3: Tapi saya sekarang baru tahu kok kuahnya hitam isinya daging. Oh kali kalau sekarang tuh rawon mungkin.
1: Ah gitu, kuahnya hitam ya. Isinya daging ya rawon. Ada
3: ya,
1: ada kecambahnya
3: dulu,
1: juga.
3: Enggak pakai kecambah, cuma daun melinjo kok.
1: Oh daun melinjo.
3: Iya.
1: Oke.
3: Daun melinjo sama daging, kuahnya hitam. Jadi saya sekarang mikir-mikir apa dulu itu disebut nasi pindang kalau sekarang rawon.
1: Bisa
3: tapi
1: jatuh.
3: Kok nggak ada lain-lainnya gitu.
1: Oh, mungkin ini
3: cuman
1: kali ini kali Bu, kalau kita kan Indonesia itu kan makanannya ada yang mirip-mirip gitu kan.
3: Iya.
1: Makanan mirip-mirip tapi namanya beda. Mungkin tuh makanannya mirip dengan nama yang beda mungkin.
3: Iya. Kalau di sini kan saya taunya nasi rawon tuh ada toge, ada telur asin gitu. Tapi di sana dulu kita beli ya cuman disediain nasi sama itu kayak rawon itu cuman daging sama daun minju, udah nggak ada lainnya lagi. Gitu.
1: Berarti itu yang bikin beda ya.
3: Iya, minumnya sudah gembira, masih rasanya enak, taunya jadi penyakit sekarang.
1: Aduh, takut banget, jangan dong.
3: Iya. Iya, lah kan dulu masih ngerasain enaknya aja, nggak mikir
1: bener, gimana
3: gitu kan. Nggak tahu ya, Pok, saya juga baru umur 5 tahunan.
1: Iya.
3: Nah, sekarang udah umur kemarin 70-an, hampir 70 itu baru. Wah, taunya sekarang sering minum soda-soda, ibatnya begini.
1: Ya, itu dia
3: ya,
1: makanya.
3: Ya, udah kita usaha, pokoknya tetap usaha biar tetap bisa sehat.
1: Betul.
3: Ya udah, kita terima apa adanya lah.
1: Betul.
3: Gitu, Pok.
1: Betul, setuju kalau begitu. Sekarang tinggal tinggal kita menjaganya aja gitu ya, Bu ye.
3: Ya, menjaga udah 26 tahun saya ini. Yang sakit itu lama sih.
1: Tapi yang penting sekarang ibunya udah bisa menjaga, tinggal nanti bagaimana kita kurang-kurangin dah supaya besok-besok nggak betul. Setuju kalau begitu.
3: Iya. Sekarang sih udah normal, saya periksa tiap bulan rutin gitu, Po. Kalau lagi pertamanya dulu ketahuan ya memang angkanya masih tinggi 300, tapi sekarang udah 140 gitu kan. Jadi udah banyak berkurang. Saya masih bisa jalan-jalan, bisa main.
1: Yes.
3: Cuman Mana ya, gimana pengen belum ketemu Pak Tiara.
1: Ah, boleh. Pokoknya kalau ada langkah dan rezeki, ayo tunggu main-mainnya ke sini ya.
3: Kalau hari Minggu Pak Tiara ada nggak kok?
1: Ada aku hari Minggu.
3: Oh, itu kan nanti acara Minang hari Minggu tanggal 11 Oktober.
1: Oh iya, aku nggak ada hari Minggu. Iya.
3: Oh, pas libur ya? Pas liburnya libur. Minggu sama apa kok?
1: Minggu sama Senin liburnya.
3: Oh gitu, iya tuh acara Minang kan mesti hari Minggu, 6 bulan sekali, jadi ini nanti jatuhnya 11 Oktober, minggu kedua mesti gitu kok.
1: Ya wes, pokoknya Bumi datang.
3: Insya Allah saya dari pertama kan datang terus kok.
1: Oke, insya Allah juga kalau aku dari ada langkah ya Bu, soalnya hari Minggu biasa suka pergi.
3: Iya, saya pasti ya Pak. Jadinya ya jalan-jalan apa kemana. Kalau saya jalan-jalannya ke RRI aja.
1: Gak apa-apa, yang penting jalan-jalan. Yang penting jalan-jalan keluar rumah.
3: Iya, keluar rumah ngeliat luar.
1: Ya wes kalau gitu. Bumi makasih banyak ya Bumi ya.
3: Iya Pak, mau salam ya buat Kong Dani. Siap. Yang lagi ulang tahun berada di Sukabumi katanya. Kalau ada minta lagunya Jamrut itu.
1: Enggak ada lagunya. Enggak ada juga aku tadi. Oh, enggak ada. Jadinya aku ganti tadi sama lagunya Elvy Sukaisi yang Selamat Ulang Tahun. Oh, udah aku putar tadi.
3: Kurang ini ya. Kurang semangat ya tadi
1: Elvy. Iya,
3: ya.
1: Lagunya. Soalnya kita enggak ada lagu
3: Lalu ulang Jamrut. Iya. Jamrut itu semangat banget.
1: Benar, tapi nggak ada kita.
3: Itu ya udah lah.
1: Iya. Yang penting doanya nyampe ke Kong Dani ya Bu.
3: Panjang umur Kong Dani, sehat walafiat selalu, bisa tetap kumpul di RRI.
1: Amin.
3: Ya, kita semuanya bisa berdoa ya Kong, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
3: Panjang umur. Amin.
1: Makasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu.
3: Ya, kita aja. Mbak Tiara juga selalu sehat.
1: Amin Ibu.
3: Banyak rezeki, enggak tahu
1: juga
3: dari mana, pokoknya mengalir terus.
1: Amin,
3: gitu.
1: Amin Ibu juga. Ya,
3: terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Umi. Aduh, doa yang baik untuk Bu Umi juga, doa yang baik buat Kong Dani juga, doa yang baik juga buat semua Bang Pop pagi hari ini ya. Ayo bakal balik lagi lepas kabar berita jam 7, jangan kemana-mana, tetap di Kabar Jakarta ya Bang Pop.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi kagak apa lirik gitu lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asai. Yuhuu.

0: Komite jam 7.
1: Abomo, sebanyak 100 mahasiswa mengikuti dialog penguatan ideologi dan karakter kebangsaan yang digelar Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Pusat Selasa kemarin. Pelaksana harian Kepala Suku Badan Kesbangpol Jakarta Pusat Rahmat Hidayat mengatakan, dialog ini digelar untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45 dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengajak mahasiswa menjadi pelopor persatuan baik di lingkungan kampus maupun masyarakat. Ia juga mengingatkan mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi dan tetap mengedepankan diskusi serta menghargai keberagaman. Beralih ke berita yang lain, Festival Jaranan Trenggalek Terbuka ke-30 masuk dalam 125 event terpilih KEN 2026. Asisten Deputi Strategi Event Kemenpar Raden Wisnu Sidu Trisno mengatakan FJTT menjadi momentum untuk mengangkat seni jaranan Trenggalek ke tingkat nasional. FJTT juga terbuka untuk dikembangkan menuju panggung internasional dan melibatkan lebih banyak generasi muda. Festival